0: Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada penanaman karakter anak yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soal Lauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200 ribu dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force

0: Pengukuhan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
1: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
2: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
5: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.

0: Laporan khusus.
1: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
2: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
1: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
1: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
4: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
5: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
1: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Terima kasih Bergar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Silahkan Bergar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi masih kami nantikan ya. Dan Pro 1 Semarang juga masih akan menghadirkan ragam informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan menemani hari Sabtu ini Bergar. Tiba-tiba angin kencang melanda Bergar untuk di sekitaran Jalan Ahmad Yani ya, sekitaran Studio Pro 1, terlihat dari beberapa pohon sudah mulai cukup berkuncang begitu. Ini mungkin akan ada pertanda hujan ya, siang atau menuju ke sore seperti yang disampaikan oleh BMKG. Jadi untuk Anda yang beraktivitas nanti, harap sedia beberapa perlengkapan supaya tidak kehujanan, dan jangan sampai di awal bulan ini Anda jatuh sakit Bergar. Tetap jaga kondisi, penuhi asupan mineral dan juga nutrisi Bergar supaya Anda bisa menjalankan kehidupan awal bulan ini dengan menyenangkan.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk ragam informasi lainnya untuk Anda. Polres Kebumen menangani kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria mengalami luka serius di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Terduga pelaku telah diamankan oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari Kapolres Kebumen AKBP Sai Putu Bagus Krisna Purnama menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat pagi hari. Korban diketahui bernama Mohtohir, warga desa Candirenggo, Kecamatan Ayah. Sedangkan untuk terduga pelaku berinisial Juandan, 58 tahun yang tercatat beralamat di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan tempat kejadian perkara atau TKP, dan polisi mengamankan beberapa barang bukti terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sudah menjalani pemeriksaan di Polsek Ayah Pedegar. Sementara itu penyidik Polres Kebumen masih memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi barang bukti untuk mengungkapkan kasus secara kronologi dan juga motif dugaan penganiayaan tersebut. Jadi ini bisa menjadi salah satu pelajaran untuk kita semua pendengar untuk bisa saling melindungi antar tetangga begitu ya, atau mungkin keluarga jikalau menemukan ada 1-2 hal kejanggalan yang ada indikasi mengenai penganiayaan, Anda bisa segera melapor ke pihak berwajib.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Prosatu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mencatat wilayah terdampak kekeringan terus bertambah seiring memasuki puncak musim kemarau. Hingga Jumat 31 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kekeringan telah melanda 10 kecamatan dengan 26 desa dan kelurahan terdampak. Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih yang telah berjuang pada ajang Prapekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Zona 6 Jawa Tengah 2026. Meski belum seluruh cabang olahraga berhasil lolos ke tingkat provinsi, semangat dan kerja keras para atlet dinilai patut mendapatkan penghargaan. Info Pro 1.

0: Motorku disalip. Gak tahu siapa aku. Oh, tak kejar kamu. Aduh, remuk awakku. Sakit kabeh. Mau ngejar, malah aku yang kecelakaan.
1: Jangan mudah terpancing emosi ya, karena itu merugikan diri sendiri. Apa perlu aku

dan seputar sepak bola, di mana seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berkontribusi dalam Hyundai Cup AFF Championship 2026. Dari PT Hyundai Motors Indonesia memperkuat komitmennya untuk terus bisa mendukung perkembangan sepak bola nasional, Pergar. Hal ini terbukti dari kolaborasi PSSI Pers dalam rangkaian Asian Hyundai Cup 2026 dan menghadirkan Hyundai and Brand Experience Center. Dari forum water break berjudul Menjemput Gelar Pertama Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat, media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Jadi dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Hyundai Pergar menghadirkan meaningful innovation for Indonesia lewat kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Semangatnya pun sama Pergar agar mempersatukan dan juga menginspirasi untuk seluruh bangsa. Dan harapannya semoga untuk AFF 2026 ini bisa menorehkan hasil yang manis Pendengar, yang pasti juara satu untuk Indonesia, dan kita pantau terus ya selama perhelatan pada AFF Hyundai Cup 2026.

0: Acing. Acing.
1: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
0: Iya nih, Bora.
1: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
0: Iya dong, udah sehat aku.
1: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
0: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
1: Hah? Flu apaan?
0: Flu, butuh fulus, butuh duit.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini mengenai 6 daerah sudah dilirik oleh investor. Jateng siapkan 12 kawasan industri baru, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini mempercepat pengembangan kawasan industri baru untuk menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, di mana langkah ini juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosella Sari, mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri saat ini menjadi salah satu strategi yang sedang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Melalui upaya tersebut, pemerintah ini ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mentargetkan pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan juga Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi di daerah. Sakinah menjelaskan DPMP TSP saat ini telah melakukan identifikasi terhadap 35 kabupaten kota di Jawa Tengah untuk memetakan potensi pengembangan kawasan industri. Hasilnya memang ada 6 daerah, yakni di Rembang, Kendal, Pemalang, Demak, wilayah Pantura, Sukoharjo, dan Grobogan telah menunjukkan daya tarik kuat bagi para investor. Menurutnya, minat investor terhadap 6 daerah tersebut menjadi sinyal positif bagi percepatan pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah. Pemerintah daerah pun saat ini terus melakukan berbagai persiapan agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan juga terarah. Saat ini pendampingan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan investasi di wilayah Jawa Tengah ini dapat terus bertumbuh dan juga berkembang. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi terkini yang disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami hadirkan program Semarang Menyapa Pendengar. Untuk bersama-sama kita akan bahas satu tema mengenai perkembangan usaha Kopdes Pendengar. Langsung kami hadirkan bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Ada Pak Mawardi selaku Ketua Kopdes di Taman Martani. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Mawardi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Mawardi dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Oke.
0: Baik, kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya, telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Mawardi, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya untuk operasi Desa Merah Putih Randu Gading ya. Ini sudah dibentuk sejak kapan?
1: Nama saya Mawardi, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Taman Martani, di Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
0: Baik, untuk Kopdes ini sudah dibentuk sejak kapan, Pak?
1: Dibentuk dasarnya Mulkasus 2025, tepatnya tanggal 20 Mei 2025. Kemudian diresmikan Pak Menteri itu tanggal 15 Juni 2025.
0: Baik, dan ini sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan nih berarti ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira bagaimana untuk jumlah anggota yang sudah bergabung dan bagaimana untuk antusiasme masyarakat terhadap koperasi ini.
1: Untuk di Taman Martani, untuk saat ini sudah jalan Pak dengan berbagai jenis usaha.
0: Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Baik. Jumlah anggotanya ada berapa, Pak?
1: Saat ini ada 1.118, Pak.
0: Baik, 1.118. Baik, tersebar di mana saja?
1: Ya, di seluruh kelurahan, Pak. Itu kan ada kita di 22 pedukuhan. Warga kita ada 17.000. Ya, sekarang yang masuk aja anggota baru 1.118.
0: Baik, unit usaha apa saja yang saat ini sudah dijalankan oleh koperasi, Pak?
1: Unit saya yang jalan sekarang itu di sembako. Kita ada jenis sembako yang itu kita supaya teman-teman pedagang sembako. Kebetulan di Taman Martani itu ada paguyuban pedagang kelontong Taman Martani, PPKT. Itu kan jadi kita kerjasama dengan teman-teman pedagang kelontong. Kemudian di Protan itu melayani pupuk bersubsidi maupun non-subsidi maupun benih. Terus ada perikanan, itu ada bioflok. Itu kehibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada 24 kolam. Kemudian ada klinik, Pak, kita. Kita punya klinik Pratama di KDMP. Sekarang berproses untuk kerjasama dengan BPJS, berproses untuk persiapan akreditasi.
0: Baik, untuk program yang sudah dijalankan apa saja, Pak?
1: Program maksudnya?
0: Program unggulan yang sudah disiapkan dari Kopdes.
1: Oh, yang unggulan itu yang tadi Pak, Saprotan sama BIN ini.
0: Baik, respon dari masyarakat setelah mendapatkan program tersebut apa?
1: Alhamdulillah respon cukup bagus ya Pak. Ini kan terutama untuk pupuk ini sudah terserap semua. Jadi saya dengan ERDKK-nya Taman Martani, ribuan sekian. Dan untuk penyaluran pupuk, mulai Juli 2025, setelah kita berdiri itu seminggu berikutnya sudah proses pengalian dari penyalur langsung ke KDP Taman Martani. Jadi di Juli sampai Desember sudah 200-an ton, dan sekarang ini Januari sampai di Juli sudah juga lebih dari 200 ton.
0: Baik, pertumbuhan secara ekonomi seperti apa Pak yang sudah dirasakan oleh warga sejauh ini?
1: Ya, sudah ada sih. Terutama di teman-teman petani kan sudah dia merasakan langsung manfaatnya dari koperasi karena sekarang akses untuk dapat pupuk lebih mudah, lebih gampang. Cukup komunikasi dengan kami, dengan lagi Saprotan sudah mendapatkan pupuk. Kemudian kalau yang lain ya memang sedang berproses, Bapak. Terutama untuk klinik ini kan kita baru akan kerjasama dengan BPJS. Jadi masih ini sementara kan yang masih berbayar, belum BPJS. Jadi ini sedang berproses. Harapannya nanti 1-2 bulan ke depan kita sudah kerjasama dengan BPJS. Harapannya sudah bisa melayani warga Taman Mari secara utuh gitu.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa strategi kepengurusan untuk bisa terus meningkatkan partisipasi dari masyarakat menjadi anggota koperasi?
1: Kurang jelas Pak, agak putus-putus.
0: Baik, halo, selamat pagi Pak, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Gimana diulang?
0: Kira-kira strategi pengurusannya seperti apa Pak, supaya bisa terus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota Kopdes?
1: Salah satu strateginya kan kebetulan kita memang kerjasama dengan teman-teman BUMDES, juga pemerintah kelurahan, jadi di sana itu ada namanya program Sambang Dusun Bapak. Sambang Dusun itu programnya kelurahan, mau ada jadwal hadir di padukan bulukan untuk sosialisasi program, stabilisasi program yang ada di masyarakat. Dan kita dibahas di sana sehingga ada kesempatan kita untuk komunikasi dengan warga secara langsung.
0: Baik, mekanisme dari program tersebut bagaimana Pak?
1: Yang Sambang Dusun tadi? Oh iya. Itu kan programnya kelurahan, jadi kita difasilitasi teman-teman pemerintah kelurahan, jadi kita ditolakkan dari kelurahan, ada pertemuan dengan warga gitu di padukuan, kemudian dihadirkan kotak masyarakat, kemudian pengurus kampung, kader, dan sebagainya, termasuk dari adik-adik pemuda, Karang Taruna, dihadirkan di situ, kita komunikasi, kita sosialisasi tentang salah satunya program di Koperasi Desa Merah Putih. Dalam dia antusias karena itu difasilitasi dari kelurahan.
0: Baik, kira-kira seperti apa untuk perkembangan dari transaksi usaha koperasi ini Pak selama beberapa bulan ini?
1: Duh, maaf nih sinyalnya ada halu.
0: Bagaimana Pak terkait dengan transaksi yang sudah berjalan selama 3 bulan ini, apakah terus berkembang pesat?
1: Ya, alhamdulillah dari masing-masing unit usaha itu dari laporan kemudian sembako termasuk klinik termasuk ada kita satu lagi tadi belum sampaikan ada kita juga supplier CPG juga walaupun belum maksimal sudah ada progres sih sudah lumayan juga.
0: Baik. Pak Mawardi, terakhir bisa memberikan sebuah pesan ya kepada masyarakat supaya bisa terus support pertumbuhan dari Kopdes ini. Silakan.
1: Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih, ini memang kita sedang berproses, sedang menyiapkan usaha-usaha yang memang layak dan dibutuhkan di masyarakat, karena dasarnya adalah potensi desa yang ada di desa masing-masing. Harapannya ke depan, betul-betul koperasi bisa hadir di masyarakat untuk bekerja sama dengan anggota, dengan pemerintah kelurahan, bisa membantu masyarakat warganya, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga bidang yang lain, termasuk di kesehatan. Harapannya warga masyarakat bisa bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih bersama Koperasi Desa Merah Putih. Insya Allah kita akan tambah sejahtera.
0: Baik, terima kasih Pak Mawardi untuk informasi yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu. Dan kami nantikan untuk informasi dan pertumbuhan dari Kopdes.
1: Oke,
0: ya, Pak, ya.
1: Amin.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini bersama dengan Pak Mawardi selaku Ketua Kopdes dari Taman Martani yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi penurunan harga BBM Pertamina menjadi Rp5.000 untuk Pertalite dan juga Rp2.500 untuk solar. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter dan juga Pertalite dan untuk solar Rp2.500 dan Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo dan juga Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina mengenai penurunan harga BBM sebagaimana yang tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga terhadap jenis BBM non-subsidi yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan juga Pertama Turbo mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu, ribet amat.
1: Gak ribet kok, ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi, jadi bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok, jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik, bisa menyelamatkan bumi.

satu lagu dari Tulus, pendengar Teh Hijau, kami hadirkan untuk Anda. Jadi lagu terbaru dari Tulus ini menghadirkan nuansa teduh ya, meskipun kehidupan sedang tidak baik-baik saja, entah mungkin kehilangan banyak hal ya, pasangan atau pekerjaan, apapun kondisinya, harapannya semoga bisa selalu bahagia dan juga masih ada hari esok yang akan menemani Anda, pendengar. Seperti Pro 1 Semarang yang selalu menemani Anda dari segala aktivitas apapun ya, dari pagi, siang, sore, dan juga malam pukul 12 dini hari, pendengar. Dan kami informasikan juga, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, karena dengan aplikasi RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Hanya membutuhkan sinyal internet saja, tidak perlu cari frekuensi Pro 1, Pro 2, Pro 4 karena semuanya tersedia pendengar, satu Indonesia bahkan. Dan jangan lupa untuk Anda bisa bertegur sapa di kolom live chat dan bisa melihat secara langsung kegiatan penyiar ketika memberikan informasi dan juga membagikan informasi. Dan jadi tunggu apa lagi pendengar, segera download aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir hari ini. Kira-kira seperti apa kalau pantauan dari kondisi kita sekitar ya, terpantau angin begitu kencang pendengar. Apakah juga berlaku sama di wilayah laut dan sekitarnya? Segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: KBR, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca di wilayah pesisir. Sore hari ini akan dihadirkan bersama dengan Prakirawan Yani. Selamat pagi rekan Yani, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Mas Beri, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga esok Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan timur serta perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 7 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Semarang Gademak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah tenggara hingga barat daya, kecepatan angin 2 hingga 11 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 86%. Untuk surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 80 cm pada esok hari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Yani untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Ragam informasi program menarik sudah kami hadirkan untuk menemani pagi hari Anda pergar. Tapi tenang saja, Pro 1 akan selalu menemani Anda seperti Semarang siang ini yang selainnya akan dihadirkan bersama dengan Nadira Aisyah. Jadi kami harapkan awal bulan Agustus ini semuanya berjalan menyenangkan, berkah selalu dan juga bahagia selalu untuk kita semua. Saya Galia Cip, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini, edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Tanggal 1 ya pendengar, juga semangatnya juga harus baru ya, ini awal bulan ya. Dan nanti saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7-10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2-6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari resiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

Pendengar, kita sudah masuk di bulan Agustus ya, dan ini kita sudah akan menjelang memperingati momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Memaknai arti kemerdekaan, pendengar, ekonomi tentu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa terkecuali. Namun, bagi para pelaku UMKM difabel, perjuangan mandiri secara finansial seringkali dibayangi resiko di lapangan ya, seperti ancaman penipuan uang palsu bagi tunanetra, hingga kesulitan teknis memberikan uang kembalian bagi difabel fisik. Hadir inovasi yang membanggakan juga pendengar, di mana ada teknologi kini menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS yang dilengkapi fitur kotak suara pintar atau soundbox ini menjadi pembeda besar bagi para pelaku usaha difabel. Kotak suara pintar tersebut secara otomatis mengeluarkan notifikasi audio nominal transaksi secara real-time, memberikan rasa aman dan kepastian bagi pedagang tunanetra tanpa khawatir ditipu. Selain itu, QRIS juga mempermudah komunikasi transaksi bagi pelaku usaha tunarungu, serta menyederhanakan proses pembayaran bagi difabel fisik. Tak kalah penting pendengar, riwayat transaksi digital yang tercatat otomatis ini juga akan menjadi modal kredit scoring bagi mereka untuk mengakses pembiayaan perbankan demi memperluas skala usaha. Di mana Bank Indonesia ini juga menegaskan komitmennya untuk perlindungan konsumen difabel melalui PBI nomor 3 tahun 2023 agar seluruh aplikasi keuangan semakin inklusif dan bebas dari diskriminasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Mendengar momen di siang hari, apalagi di hari Sabtu, ini memang paling nikmat ya jika kita isi dengan kabar-kabar yang menyejukkan dan juga penuh inspirasi. Ada kabar yang cukup menarik pendengar, ini kita berbicara mengenai keterbatasan penglihatan, di mana hal tersebut nyatanya tidak pernah memadamkan semangat saudara-saudara kita, teman-teman difabel, terutama difabel netra, untuk terus menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di mana literasi sebagai tersebut tanpa batas ini juga terus dirawat oleh pesantren tunanetra Raudlatul Makfufin di Serpong, Tangerang Selatan, pendengar, yang pesantren itu didirikan sejak tahun 1983 oleh almarhum R.M. Halim Soleh dengan slogan tiada mata tak hilang cahaya, ya. Di mana pesantren tersebut khusus tunanetra pertama di Indonesia, kini menaungi pendidikan terpadu dari SD hingga SMA, di mana mayoritas pendidiknya juga merupakan difabel netra. Tidak hanya menjadi tempat mengaji, pesantren itu menjadi pelopor terobosan besar lewat digitalisasi dan pencetakan Al-Quran Braille yang karyanya kini telah didistribusikan hingga ke mancanegara seperti di Turki hingga Afrika Selatan, pendengar. Mereka juga bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan aktif mengalihaksarakan buku-buku pengetahuan umum ke format yang pastinya bisa membantu mereka memastikan kesetaraan hak akses informasi bagi seluruh difabel netra. Ini menjadi dedikasi yang luar biasa ya pendengar, ini juga membuktikan bahwa cahaya ilmu dari Al-Quran ini juga selalu menemukan jalannya untuk menerangi siapa saja, terutama bagi teman-teman difabel.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar, memulai ataupun menjalankan sebuah usaha memang bukan perkara yang mudah ya, apalagi bagi para pelaku UMKM difabel. Banyak dari mereka yang sudah giat mengikuti berbagai pelatihan hingga mengantongi izin usaha lengkap ya. Namun perjuangan sebenarnya justru dimulai setelah pelatihan itu selesai ya pendengar, yaitu bagaimana caranya agar bisnis mereka bisa terus bertahan dan berkembang. Realita inilah juga yang dirasakan para pelaku UMKM difabel, salah satunya pemilik rumah jahit Anaris di Bantul pendengar. Ia mengungkapkan bahwa yang paling dibutuhkan saat ini bukan lagi sekedar pelatihan formal, melainkan akses pasar, permodalan, serta pendampingan pasca pelatihan secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi UMY sekaligus pengurus MPMPP Muhammadiyah Ahmad Maruf menegaskan pentingnya analisis kebutuhan pelatihan atau training need assessment dan pendampingan nyata di lapangan. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak boleh hanya dilihat dari banyak sertifikat yang dibagikan, melainkan dari dampak nyata seperti peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha peserta difabel sendiri. Pemerintah juga mendorong pendengar untuk memperluas kolaborasi dengan kampus, komunitas difabel, hingga sektor swasta guna menghadirkan pendampingan yang intensif dan tepat sasaran. Dukungan pasca pelatihan yang terarah tentu juga menjadi kunci penting ya pendengar, agar kemandirian ekonomi teman-teman difabel ini bisa benar-benar terwujud dan berdaya saing. Jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami.

Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus.

maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian Games. Dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim

0: underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
1: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Torotua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
2: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level confidence yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan ya, terus kita jaga. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik ya, cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih pada Garada masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan siang ini kita update dulu informasi mengenai perkuat toleransi dan keamanan masyarakat. Polres Tebak libatkan tokoh agama. Selengkapnya bersama Bahtiar. Bahtiar, silakan informasinya.
1: Ya, Nadira dan pendengar, Polres Tebak memperkuat kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Demak sebagai upaya menjaga toleransi antar umat beragama dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Sinergi tersebut diwujudkan melalui silaturahmi Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra bersama jajaran di kediaman Ketua FKUB Kabupaten Demak Fuad Al-Hamidi. Pertemuan yang berlangsung di Desa Purwosari, Kecamatan Sayung pada Jumat kemarin menjadi ajang mempererat komunikasi antara kepolisian dan tokoh agama. Keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kabupaten Demak. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres dan FKUB membahas penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan nilai toleransi, serta membangun komunikasi yang berkelanjutan. Sinergi seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan suasana yang aman, damai, dan harmonis. Selain menjaga kondusivitas wilayah, Polres Demak dan FKUB juga menyatakan komitmen mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Demak. Keberhasilan pembangunan daerah dinilai tidak terlepas dari terjaganya persatuan, keamanan, serta keharmonisan di tengah masyarakat. Kapolres menegaskan FKUB merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan memperkuat harmoni kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menurutnya komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh agama akan terus ditingkatkan sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Demak. Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Demak, Fuad Al-Hamidi, menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajarannya. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan tokoh agama serta pemerintah daerah menjadi modal penting untuk menjaga kerukunan sekaligus mendukung pembangunan. Demikian hadir yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian yang mendengar informasi dari reporter kami mengenai perkuat toleransi dan keamanan masyarakat Polres Demak libatkan tokoh agama. Dan pendengar, siang ini kami informasikan juga untuk Anda untuk azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Ada beberapa kegiatan dan tips yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

0: Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Purwokerto bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Banyumas resmi memulai pelaksanaan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh. Program ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan pihaknya mendapat tugas untuk mendorong promosi dan pemberdayaan aset milik perangkat daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama aset yang sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

atau BBM non subsidi. Penurunan ini juga dipimpin langsung oleh Pertamax atau RON 92 yang kini turun menjadi Rp15.950 per liter. Tidak hanya Pertamax, pendengar, varian Pertamax Turbo juga mengalami penurunan menjadi Rp18.300 per liter, serta Pertamax Green 95 turun menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu untuk varian Pertamina Dex dan Dex Lite harganya terpantau tetap. Disampaikan juga oleh VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, yang menjelaskan bahwa penyesuaian berkala ini mengacu pada tren harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pihaknya juga menghimbau warga untuk memanfaatkan promo hemat melalui aplikasi My Pertamina saat bertransaksi di SPBU.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang

pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: apa itu pengertian style dan juga tren. Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Tentunya saling berkaitan ya Kak. Kalau tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi nggak, kalau tren itu nggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh nggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style itu gaya. Jadi gaya kita, orang tuh punya, kadang kan kalau kita dengar orang-orang, oh, styleku seperti ini nih, aku mau, saya tuh sukanya style yang kayak gini. Jadi kalau style itu sendiri itu adalah bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengar memasuki awal bulan Agustus ini ya, memang untuk urusan dapur ataupun stabilitas harga bahan pokok ini masih menjadi perhatian untuk kita semua. Dimana di tengah dinamika harga kebutuhan harian, ini juga ada terobosan yang menggabungkan kemudahan belanja murah sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Dimana pendengar ini baru saja diwujudkan dalam gelaran Gebang Expo 2026 yang berlangsung di lapangan Gendosari Kabupaten Purworejo yang akan berlangsung hingga minggu besok 2 Agustus 2026 ya. Tidak hanya sekedar pameran bagi 25 UMKM lokal, stand sembako murah hasil kolaborasi PDAU Purworejo, TPID, dan Bulog ini menjadi magnet utama warga. Komoditas pokok seperti telur ayam, beras SPHP, hingga minyak kita dijual di bawah harga pasar melalui skema subsidi. Dikatakan juga oleh Direktur PDAU Purworejo yang menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli sekaligus menekan inflasi daerah. Tidak hanya belanja murah pendengar, Kepala Din KUKMP Purworejo Wiyoto Harjono juga memastikan para pelaku UMKM lokal mendapat pendampingan dari NIB hingga legalitas halal agar bisnisnya semakin naik kelas. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti di pukul 1 ya, 1 siang kita akan hadirkan untuk Anda berita lintas ya.

Ketika bepergian jauh membawa koper, para pelancong biasanya mencantumkan informasi kepemilikannya pada label koper. Informasi tersebut termasuk nama dan alamat email. Fungsi label ini ialah agar tidak tertukar dan membantu maskapai melacak nomor penerbangan. Namun, Anda harus berhati-hati dalam menuliskan beberapa informasi. Ada informasi yang seharusnya tidak ditulis, seperti alamat rumah, nomor identitas pribadi, serta detail informasi perjalanan. Ini dikarenakan hal tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang sebaiknya dituliskan pada label koper cukup nama, alamat kantor, dan alamat email. Alamat email yang digunakan pun juga sebaiknya merupakan alamat email alternatif, bukan yang utama.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sudah ada gerakan yang namanya OTT, operasi tangkap tikus. Jadi makin banyak tikus yang kita tangkap, kemungkinan besar untuk bisa menularkan kepada manusia bakterinya itu akan kecil kan.
3: Kita juga harus cerdas dalam memilih produk-produk, jangan ya termakan promo-promo dan kelihatannya cantik, tapi juga harus dicek juga kandungan obatnya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintasia. Pendengar, kasus leptospirosis di Kota Semarang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Anggota Komisi 9 DPR RI Vita Ervina menggandeng BP POM Semarang memberikan sosialisasi dan edukasi produk aman konsumsi bagi kader Posyandu. Saya Nadira menyampaikan berita Lintas Siang selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Semarang sebut kasus leptospirosis mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Walaupun ini sudah kita lakukan edukasi di tingkat masyarakat.
2: Kasus leptospirosis atau penyakit hantavirus yang ditularkan hewan tikus mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Kasus tersebut terindikasi terjadi di kawasan permukiman padat penduduk dan juga menjadi langganan banjir dan rob. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menjelaskan hingga akhir tahun 2025 sampai di pertengahan tahun 2026 sudah terkonfirmasi ada 6 kasus warga meninggal dunia karena penyakit tersebut. Hakam menuturkan dalam upaya menekan terjadinya kasus semakin meluas, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi bersama pihak puskesmas dan lintas sektor. Salah satunya dengan operasi tangkap tikus atau OTT ke wilayah yang berpotensi adanya penyebaran leptospirosis.
1: Walaupun ini sudah kita lakukan edukasi di tingkat masyarakat, kita selalu mengingatkan. Dan ini mulai dari akhir 2025 kemarin sudah ada gerakan yang namanya OTT, operasi tangkap tikus. Jadi makin banyak tikus yang kita tangkap, kemungkinan besar untuk bisa menularkan kepada manusia bakterinya itu akan kecil kan, seperti kayak DB. DB itu dengan apa? PSN. Lepto, OTT. Makin banyak kelurahan, RW, RT menemukan OTT setiap minggunya, daerah-daerah yang kira-kira itu peta kerentanannya itu sangat tinggi, saya harap mereka seminggu untuk menemukan sekitar 50-an tikus.
2: Diketahui OTT sendiri dilakukan dengan pemasangan perangkap tikus di titik rawan tinggi yang nantinya menjadi bahan evaluasi penanganannya. Hakam mengungkapkan bahaya dari kuman dan bakteri yang ditularkan dari tubuh tikus memicu dampak kesehatan yang fatal. Rahma Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Vita Ervina, menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Semarang memberikan sosialisasi dan edukasi produk aman konsumsi bagi 200 kader Posyandu di Kecamatan Kalingkrik, Kabupaten Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Harus cerdas dalam memilih produk-produk.
4: Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Vita Ervina, menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, BP POM Semarang, memberikan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi bagi 200 kader Posyandu dari wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Windusari, Muntilan, dan luar Kabupaten Magelang. Sosialisasi tersebut untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman dikonsumsi. Vita mengatakan, dengan sinergi antara BP POM dengan para kader Posyandu untuk mengedukasi mengenai keamanan produk dapat tersebar lebih luas sehingga setiap keluarga mampu menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi obat dan makanan yang terjamin keamanannya. Menurutnya, tugas anggota DPR tidak hanya membuat undang-undang saja, melainkan mempunyai fungsi pengawasan program-program pemerintah. Salah satunya pengawasan terhadap produk kosmetika di masyarakat. Ia berharap sosialisasi tersebut masyarakat luas, utamanya para kaum perempuan, tidak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan lainnya yang bisa merusak kulit serta mengakibatkan kanker. Selain itu, para kader Posyandu dapat menyebarluaskan hasil sosialisasi tersebut ke masyarakat luas.
3: Itu kita mengimbau, apalagi ibu-ibu tentu ingin cantik, tapi jangan instan. Tentu kita juga harus cerdas dalam memilih produk-produk, jangan ya termakan promo-promo dan kelihatannya cantik, tapi juga harus dicek juga kandungan obatnya.
4: Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Teresia Ari Wijayanti mengatakan, BBP POM selalu mengawal produk-produk yang beredar di Indonesia, mulai dari proses pendaftaran produk hingga mendapatkan izin edar. Selain itu, pihaknya selalu melakukan uji sampling terhadap produk kosmetika yang sudah ada izin edarnya.
5: Balai POM selalu mengawal produk yang masih proses pendaftaran sampai pada produk tersebut mendapat izin edar, Balai POM selalu mengawasi. Dan kami juga lakukan sampling terhadap produk-produk yang sudah ada izinnya.
4: Ia berharap pada masyarakat belum membeli dan memakai kosmetik harus mengecek izin edarnya. Masyarakat juga diimbau tidak termakan isu-isu kosmetik yang bisa membuat cantik secara instan. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menunjuk Nurcholis sebagai PLT Bupati Pemalang untuk memastikan pelayanan publik usai operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Berikut laporan selengkapnya.
6: Jadi artinya pelayanan publik harus normal kembali.
7: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan pelayanan publik di Pemalang usai operasi tangkap tangan OTT KPK tetap berjalan prima dengan ditunjuknya Nurcholis sebagai PLT Bupati Pemalang. Nurcholis menggantikan Bupati Anom Widiantoro yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan.
6: Sudah kita geser PLT-nya secara yuridis formal kan wakilnya yang akan jadi PLT. Nanti dinas kita yang akan. Jadi tidak boleh pelayanan publik terganggu oleh adanya OTT dari KPK. Jadi artinya pelayanan publik harus normal kembali, meskipun di situ ada PLT yang melaksanakan, dia punya kewajiban melaksanakan.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, penunjukan PLT Bupati dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Pemalang. Keputusan tersebut telah diproses segera setelah menetapkan status hukum terhadap kepala daerah setempat. Menurut Sumarno, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Persoalan hukum yang menimpa kepala daerah tidak boleh berdampak pada pelayanan publik maupun jalannya pemerintahan. Selain menunjuk PLT Bupati, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno bahkan dijadwalkan bertemu dengan Nurcholis untuk memastikan seluruh program dan layanan pemerintahan tetap berjalan efektif.
8: Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat. Jadi hiruk pikuk yang terjadi tidak mengganggu. Kami nanti juga tentu saja Pak Gubernur pun juga pasti akan mengasesmen ke sana. Kita juga mengasesmen sama. Hari ini saya mau ketemu Pak Wakil Bupati juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pemalang tidak ada hambatan apapun.
7: Menanggapi kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah tersebut, Sumarno mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Tengah membentuk panitia khusus atau pansus pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Brebes Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Anggota pansus pembahasan calon daerah otonom baru tersebut dapat disetujui.
10: DPRD Provinsi Jawa Tengah resmi membentuk panitia khusus atau pansus pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Brebes Selatan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari Kamis lalu sebagai tindak lanjut atas usulan pemerintah Kabupaten Brebes yang telah memenuhi persyaratan administrasi di tingkat provinsi. Dalam rapat tersebut, Asrar ditetapkan sebagai ketua pansus, sedangkan M. Naryoko dipercaya sebagai wakil ketua. Pansus tersebut diberi mandat membahas seluruh aspek usulan pemekaran, mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat hingga penelaahan kesiapan wilayah calon daerah otonom baru. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengatakan, pansus akan bekerja secara maksimal untuk memastikan seluruh persyaratan pembentukan daerah otonom baru benar-benar terpenuhi. Menurutnya, hasil kerja pansus nantinya akan menjadi dasar persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Jawa Tengah sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian persyaratan administrasi pembentukan calon daerah otonom baru.
9: Anggota pansus pembahasan calon daerah otonom baru tersebut dapat disetujui. Terima kasih, dengan telah disetujui rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Jawa Tengah nomor 17 tahun 2026.
10: Ia menjelaskan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut atas surat gubernur tertanggal 16 April 2026 yang meneruskan usulan pemerintah Kabupaten Brebes kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Sumarno mengatakan, dalam regulasi mengatur bahwa pembentukan daerah baru wajib memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, dan persyaratan administrasi. Menurutnya, pemerintah provinsi juga menyampaikan aspirasi kepada DPRD, khususnya Komisi A yang telah membuka ruang pembahasan dan pendalaman terhadap seluruh persyaratan usulan calon daerah persiapan otonomi baru.
11: Adapun usulan calon daerah persiapan otonomi baru pada tahun 2026 ini adalah usulan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Brebes Selatan. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
10: Sumarno menjelaskan, apabila dinyatakan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan DPR RI serta DPD RI, pemerintah akan membentuk tim independen untuk mengkaji kapasitas daerah berdasarkan 7 parameter, yakni geografi, demografi, keamanan, sosial politik, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya. Berikut laporan selengkapnya.
12: Silakan berkoordinasi dengan PMD, dengan Pak Camat apabila mungkin apa diperlukan ya.
13: Saudara, Bupati Kudus Saman Intakoris melantik para kades pergantian antar waktu atau PAW pada Jumat 31 Juli 2026. Pelantikan berlangsung di Pendopo Kabupaten Kudus sebanyak 7 kades PAW yang dilantik. Mereka adalah kades PAW dari Desa Demangan dan Desa Berikan dari Kecamatan Kota, lalu Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, Desa Sitomulyo Kecamatan Jekulo, Desa Rahtabu Kecamatan Gebok, dan Desa Colo Kecamatan Dawi. Pada kesempatan itu, Bupati meminta kepada para kades PAW agar segera menyesuaikan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga mewanti-wanti agar mereka hati-hati dalam administrasi desa. Mereka diminta untuk selalu berkoordinasi dengan camat dan dinas PMD.
12: Semoga segera menyesuaikan diri di dalam tugas-tugasnya, kawal masyarakat, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ya, karena ini tantangan semakin besar juga. Bagaimana situasi kondisi desa yang perlu dilakukan beberapa gerakan-gerakan langkah untuk bisa menciptakan masyarakat. Ya.
13: Sementara itu Kades PAW asal Desa Loram Kulon, M. Wahyu Saputra mengatakan, untuk agenda dalam waktu dekat ini ada sejumlah agenda seperti Musdes RKPD tahun 2027. Lalu terkait administrasi desa, bila memang dipandang perlu ada pendampingan, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan inspektorat ataupun PMD dan juga kecamatan. Sehingga para kades tidak kesandung masalah hukum karena kesalahan administrasi sesuai harapan Bupati.
14: Kalau memang ada hal-hal yang mungkin dirasa butuh adanya pendampingan, baik itu pendampingan dari inspektorat atau APH, itu nanti akan segera kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Karena memang yang menjadi tumpuan utama atau yang menjadi pemeriksaan paling utama itu adalah administrasi.
13: Sedangkan Kades Rahtawu Rumiatun mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat program apa saja yang belum terlaksana. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pengelolaan dan mendorong pariwisata di Desa Rahtawu. Terkait harapan Bupati agar para kades hati-hati dan tidak terkena masalah hukum karena administrasi desa, maka pihaknya akan meminta pendampingan kepada dinas PMD dan kecamatan.
15: Ya, kita nanti komunikasinya sama PMD sama kecamatan juga nanti kita
13: PAW 7 kades diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan lancar dan baik sehingga kebijakan-kebijakan yang selama ini kurang optimal dapat dioptimalkan. Terpenting mereka tidak kesandung masalah hukum karena kebijakan yang salah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan membuka latihan pemantapan Paskibraka Kota Salatiga tahun 2026. Latihan Paskibraka diawali dengan upacara tantingan sebagai pemantapan menjadi anggota Paskibraka. Berikut laporan selengkapnya.
16: Menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan berkarakter Pancasila.
17: Pemerintah Kota Salatiga menggelar upacara tantingan sebagai awal dari rangkaian latihan pemantapan Paskibra 2026. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, memimpin langsung prosesi pengujian kesiapan fisik, mental, serta moral 82 calon anggota Paskibra. Pihak pemerintah kota menekankan agar seluruh peserta menanamkan kedisiplinan dan karakter Pancasila selama masa pemantapan berlangsung. Pemerintah kota menggembleng para pemuda pilihan ini agar mampu mengemban amanah besar pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia.
16: Tantingan bukan sekedar tradisi, melainkan meneguhkan tekad dan komitmen. Melalui tantingan, saya ingin memastikan bahwa setiap calon benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun moral, untuk mengemban amanah sebagai pengibar sang merah

0: deg-degannya. Tapi kami semua juga udah siap fisik dan mental buat ditempa selama latihan pemantapan, biar nanti pas pengibaran sang merah putih bisa tetap maksimal hasilnya.
1: Para calon paskibraka menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti seluruh tahapan latihan pemantapan hingga hari pengukuhan resmi. Keberhasilan pembinaan generasi muda ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antara pemerintah kota dan masyarakat Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
3: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Selamat siang semuanya. Ada kita berdua ya, iya. Ada Aldi sama Nadira yang menemani Anda pendengar di hari Sabtu.
0: Tanggal 1 juga ya.
1: Udah masuk awal bulan ya.
0: Agustus ya, iya.
1: Mungkin juga yang tadi udah pada, tadi pagi aku udah ini nih sinat apa, beli tiang bendera. Karena baru ngeh kalau misalkan bendera bener di ya rumahku tuh tiangnya udah aku buang ternyata. Karena udah bengkok kan, udah berapa tahun gitu kan. Terus aku langsung ambil handphone, terus searching di apa, di Google Maps kan, terdekat toko yang jual bendera, tiang bendera gitu, tuh diarahin ke toko bangunan deket rumah, akhirnya ada gitu.
0: Udah ya sekarang ya, gampang. Apa-apa tinggal cari di internet ya.
1: Bahkan juga mungkin zaman sekarang juga ada yang lagi dengerin Pro 1 lewat internet juga. Mungkin ya, kita punya aplikasi RRI Digital. Itu juga manfaat dari internet ya ternyata ya.
0: Dan ternyata Aldi, di hari Sabtu ini kita juga memperingati hari internet juga.
1: Bukan ya. Jadi FYI nih buat yang belum tahu, pendengar, tadi kita sempat browsing juga. Ini manfaat kembali internet yang ketiga ya. Kita browsing tanggal 1 tuh ada hari apa sih? Ternyata juga ada hari itu ya, apa ya? Internet ya.
0: Atau hari World Wide Web ya,
1: di mana World Wide Web.
0: Bukan ini ya. Aku kalau keinget ini kayak World War Z, kayak zombie itu loh filmnya.
1: World War Z beda ya.
0: Iya. Ini juga menjadi momentum untuk mengenang pengembangan internet yang bisa mengubah masyarakat mengakses informasi, berkomunikasi, belajar hingga bekerja.
1: Nah, kebayang ya kalau misalkan internet enggak ada, itu mungkin rasanya kayak tahun 70-an 80-an ya, nyari informasi susah. Terus juga enggak ada video call, enggak ada pesan message kayak WhatsApp kayak gini.
0: Harus
1: gitu kan
0: nunggu
1: ya
0: beberapa hari ya.
1: Dan ini mungkin juga kebiasaan orang zaman sekarang. Kita lihat Gen Alpha ya, mereka kan lahir dari generasi yang sudah ada internet, bahkan juga AI. Pasti juga punya kebiasaan yang beda sama kita, mungkin yang kita mengalami awal-awal internet gitu ya. Mungkin kita mau nanya sama pendengar, kalau Anda buka internet, apa sih yang biasanya Anda cari? Atau mungkin juga platform apa yang biasanya Anda gunakan
0: ya.
1: Boleh ya. Sharing, siapa tahu ada apa kebiasaan-kebiasaan. Oh, saya masih suka download lagu kayak zaman dulu.
0: Atau suka nonton film gitu ya, masih lewat internet.
1: Boleh
0: ya
1: gabung ya pendengar ya. Kita sama-sama, atau mungkin juga mau flashback bagaimana zaman dulu susahnya untuk apa cari internet, mahal ya dulu ya. Kita harus ke warnet, harus beli kuota juga gitu ya. Sharing boleh ya pendengar ya, kami tunggu ya.
0: Di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886, hanya di 100%
1: Indonesia.

Kacamata ternyata sarang bakteri. Sadar atau tidak, kacamata menjadi salah satu benda yang paling banyak terkontaminasi bakteri. Padahal kacamata hampir digunakan di seluruh aktivitas sehari-hari. Penelitian Mikroban menemukan 95% bingkai kacamata yang diuji terkontaminasi bakteri tingkat tinggi. Semua bakteri tersebut mampu menyebabkan iritasi, infeksi, hingga alergi pada tubuh Anda. Alasannya karena Anda terus menyentuh kacamata, sehingga bakteri pada tangan mampu berpindah ke kacamata Anda dengan leluasa. Apalagi beberapa orang terkadang menggunakan nafas untuk membersihkan lensa kacamata saat digunakan. Untuk itu, Anda perlu membersihkan kacamata dengan cairan khusus yang dapat menghilangkan bakteri setiap hari.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi bersama reporter kita ya, mengenai pelajar SMP Negeri 4 Batang berupaya mengenal beragam profesi maupun kebudayaan dengan menggelar karnaval kostum unik. Bersama dengan Heri Kisianto, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya laporkan pelajar SMP Negeri 4 Batang baru saja menggelar karnaval yang merupakan upaya untuk mengenalkan beragam profesi maupun kebudayaan dengan menggelar karnaval kostum unik. Nah, karnaval menjadi salah satu upaya agar para pelajar ini lebih menyiapkan mental untuk menentukan cita-cita masa depannya sekaligus merayakan Disnatalis ke-46 SMP Negeri 4 Batang. Nah, untuk memeriahkannya, sebanyak 650 siswa ini bersama para pendidiknya mengenakan berbagai kostum adat hingga berbagai profesi agar memiliki optimisme yang tinggi, mulai dari TNI Polri, pengusaha, konten kreator, bahkan jurnalis. Tak hanya memperagakan ragam kostum unik dan propertinya, para siswa juga mengasah kemampuannya dalam memperagakan busana layaknya model profesional. Dengan tujuan untuk mengenalkan budaya Nusantara, para siswa menampilkan peragaan busana mulai dari adat Jawa hingga Sumatera dan lainnya, agar tertanam rasa nasionalisme yang baik di jiwa para pelajar. Respon positif pun diungkapkan para panitia di Disnatalis SMP 4 Batang ini. Dengan mengenakan ragam kostum profesi tersebut bisa menanamkan mental positif untuk meraih cita-citanya. Demikian pendengar dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Heri atas informasinya dan selamat melanjutkan kegiatan. Dan juga pendengar, kami juga akan terus mengupdate informasi untuk Anda sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video Bill Gates sebut vaksin COVID-19 akan mengubah DNA. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 di dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya bukan terkait vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA. Bill Gates dan Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Kita masih ngomongin internet ya. Silakan yang mau bergabung, masih kami tunggu nih pendengar. Ada yang udah masuk sepertinya ya. Tadi udah bergabung, kita coba angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Dari Pak siapa ini?
2: Dari Pak Agus.
1: Pak Agus, gimana? Apakah juga termasuk pengguna internet juga? Dan biasanya apa nih yang dibuka nih?
2: Enggak, saya mas.
1: Apa mau request aja? Mau request aja, Pak?
2: Iya, request.
1: Boleh, mau lagu apa nih? Dengan Aldi sama Nadira nih siang ini, Pak.
2: Mas Al.
1: Aldi dan Nadira.
2: Mas Aldi, ya. Wah, 2A ya. Ini 3A sama saya.
1: Oh iya. Lagunya apa nih, Pak, yang mau diputarkan siang ini? Silakan.
2: Dari Ebit GAD, Mas.
1: Ebit, apa aja judulnya atau mau ikut kami aja?
2: Judulnya apa ya?
1: Ada beberapa nih pilihannya nih, apa aja tuh Nat?
0: Coba aku cariin dulu ya.
2: Apa?
1: Ada nggak?
0: Coba, kok kayaknya nggak ada ya.
1: Oh, lagunya

0: Terima kasih, selamat siang
1: sama Mas Adi ya.
0: Boleh, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Yang mau request masih kami tunggu ya. Teleponnya masih sama, WhatsApp juga sama 0248316686 atau 0816666886.
2: Nah, ini di WhatsApp juga ada yang
0: ada
2: udah
0: bergabung.
2: Ada dua nih, ada Mas Theo dari Magelang ya. Ini juga mau request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Salon Seven. Salamnya untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, Mbak Erlin, dan seluruh pendengar Pro 1 seluruh Indonesia. Oke, lagunya sudah aku siapin ya.
0: Satu lagi siapa tuh?
2: Ada dari Ibu Armius. Ya, ini request lagu Andaikan Kau Datang dari Ruth Sahanaya.
0: Oke. Lagunya sudah kita siapin. Tapi kalau untuk internet gimana, Nat? Kamu juga termasuk kayak kita semua pakai ya kalau internet ya. Tapi kalau untuk membuka browser gitu, apa biasanya yang paling sering itu apa tuh?
2: Safari ya.
0: Safari. Kalau aku ya. Karena di iPhone ya. Tapi kalau yang dibuka apa tuh biasanya tuh?
2: Biasanya apa ya? RRI digital.
0: Oh, digital. Code.id juga jangan lupa ya.
2: Karena sekarang juga ada AI ya. Jadi aku mungkin sekarang untuk membantu perkuliahan beberapa kali menggunakan AI itu juga.
0: Memanfaatkannya di browser tadi ya. Kalau aku mungkin kebanyakan sekarang menggunakan aplikasi sih. Karena sudah banyak kan aplikasi yang kayak YouTube. Sekarang kita nggak perlu pakai browser, udah ada aplikasi gitu. Ada siapa lagi nih? Kita coba angkat dulu ya.
2: Halo, selamat siang.
3: 100%
0: Selamat siang, Mas Yosi. Radionya boleh dimatikan aja atau dikecilkan? Ya, ini kalau mau sharing tentang internet atau aplikasi yang berbasis internet apa nih yang biasanya digunakan sehari-hari ini?
3: Kalau aku pakai apa ya? Masih kayak internet browser yang dari HP juga, tapi yang sering aku buka paling ini siapa? Ada satu web tentang isinya tech-tech HP.
0: Oh, tentang ini gadget berarti ya?
3: Iya, gadget. Jadi itu di sana tuh ada apa dari merek yang di Indonesia juga nggak ada, yang adanya cuma di Amerika itu semuanya ada, dari A sampai Z semuanya ada.
0: Oh, berarti dan, update dari sana ya?
3: Dan di website ini juga jadi narasumbernya tabloid handphone juga di Indonesia.
0: Oke, jadi lebih cepat di sana ya kalau ini ya info-infonya ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau mau lagunya, mau request lagu apa nih?
3: Kalau lagunya, oh Sabrina ada nggak sih?
0: Sabrina Leonor ya. Sabrina, coba kita cek dulu.
2: Sabrina, coba ya.
0: Sabrina SH ya. Ada nggak nih? Ada. Radionya kencang sekali. Boleh dikecilkan saja, Mas.
2: Iya, ada nih Mas Yosi.
0: Oke, nanti kita putarkan habis ini juga ya, kita antrikan ya.
2: Iya, mau yang mana Mas Yosi?
0: Mau yang apa nih?
2: Takkan Terganti atau Pendampingmu Tahta Hatiku?
3: Oh, yang Tahta Hatiku.
2: Oke. Okay.
0: Yaudah, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kita kasih lagu dulu biar nggak kehabisan waktunya. Yang udah request banyak banget hari ini. Satu persatu kita hadirkan di 100% Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Magelang sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibtu Siswo Budi Santoso dari Desa Binaan Jumoyo Polsek Salam Polresta Magelang. Selamat siang, Pak Siswo.
1: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Pak Siswo?
1: Alhamdulillah sehat sekali. Semoga Mbak Nadira juga sehat, ya.
0: Amin. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak Siswo, ya. Pak Siswo, silakan, di hari Sabtu ini apakah ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan sendiri, Pak?
1: Ya, izin langsung aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Mbak Nadira dikasih waktu untuk melaporkan kegiatan maupun kondisi yang ada di wilayah Polresta Magelang, khususnya Polsek Salam. Izin, Mbak, maaf, untuk melaporkan kegiatan hari ini masih berlangsung merti dusun. Itu suatu kegiatan adat istiadat di wilayah Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Untuk nanti malam kegiatannya berupa obrol dan jatilan. Itu, Mbak Nadira.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dari teman-teman Babinkamtibmas ini, melakukan upaya apa saja, Pak Siswo?
1: Oh, iya. Jadi sebelum terjadinya atau terlaksananya kegiatan masyarakat tersebut, kami Babinkamtibmas yang dinas di wilayah Kecamatan Salam melaksanakan beberapa himbauan Kamtibmas. Antaranya, tidak boleh tawuran, tidak boleh miras, apalagi sampai pencurian. Dan selalu bijak dalam pemakaian atau penggunaan media sosial untuk antisipasi penipuan online juga. Dan yang utama dan paling utama, tetap jaga kesehatan. Itu, Mbak Nadira.
0: Baik, terakhir Pak Siswo, untuk pesan disampaikan kepada masyarakat agar nantinya juga kegiatan yang akan berlangsung nanti malam bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Ini bagaimana, Pak, pesannya?
1: Oh, yeah. Jadi untuk pesan untuk teman-teman atau masyarakat nanti malam yang akan melihat atau menonton kegiatan masyarakat, dimanapun, pesannya tetap jaga kekompakan, tetap jaga kondusivitas. Jadi tidak ada miras, tidak ada tawuran. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Siswo atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Baik, terima kasih Mbak Nadira, selamat siang.
0: Dan juga pendengar, kami terus akan update informasi untuk Anda, ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Tadi sudah ada yang telepon lagi ya, Pak Agus ya. Tapi request lagunya belum bisa diputarkan karena belum masuk di playlist ternyata.
0: Tapi sepertinya Pak Agus ini suka lagu dari Ungu Yogyakarta. Kita kasih itu aja ya.
1: Oh, dikasih itu aja boleh. Ya, requestnya ada ternyata ya. Oke deh. Tapi kita juga mau menyampaikan ya, ini kan masih peringatan Hari Internet kan. Dan dengan berbagai macam kondisi yang ada, kayaknya butuh yang namanya edukasi ya kepada Gen Alpha yang sekarang juga kayaknya sangat gampang sekali untuk menggunakan internet nih. Karena bagaimanapun juga kalau menurut saya sih Nat, itu kayak dua pisau bermata dua. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, dampaknya kurang baik. Tapi kalau dimanfaatkan dengan maksimal juga akan berguna untuk kita semuanya gitu ya.
0: Apalagi juga sekarang banyak orang yang kalau makan tuh pasti sambil nonton, sambil, pokoknya pegang HP dimanapun ya.
1: Ya itu kebutuhan sehari-hari kayaknya sekarang ya. Jadi untuk kalian semuanya selamat menikmati internet yang ada. Jangan lupa juga tetap dengarkan Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga untuk berita www.rr.co.id untuk yang mau update ya. Yaudah, terima kasih buat yang sudah bergabung ya.
0: Kita tutup dulu dengan satu lagu request dari Pak Agus tadi ya. Yogyakarta dari Ungu. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Info Pro 1.
1: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kendal melantik 2.503 Pramuka Garuda di Alun-Alun Kendal pada Sabtu 1 Agustus. Pramuka Garuda merupakan tingkat tertinggi di masing-masing tingkatan. Ketua DPRD Kabupaten Kendal selaku Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kendal, Mahfud Sodik mengatakan setelah dilantik sendiri, merupakan anak-anak terpilih dari masing-masing gugus depan lewat seleksi sangat ketat dan harapannya bisa menjadi pionir untuk contoh di masing-masing gugus depan. Sekitar 60.000 migran yang menyeberang ke Maroko dari Maroko ke wilayah Spanyol di Ceuta dalam kurun waktu 24 jam terakhir setara dengan sekitar 70% populasi kota tersebut. Dilansir dari ABC, setidaknya 57 migran dilaporkan meninggal dalam perjalanan, sementara sebagian besar lainnya memilih kembali ke Maroko secara sukarela.
0: Info Pro 1.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini ya. Untuk edisi hari Sabtu ternyata ya. Sudah masuk di awal bulan, hari Sabtu akhir pekan. Semoga banyak aktivitas yang sudah Anda siapkan sore hari ini. Kita nantikan bersama ya. Setelah ini ada Branda Astacita dari Pro 1 Surakarta terkait dengan pemanfaatan lahan menjadi greenhouse yang dimulai pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, dan kami juga sapa pendengar RRI Semarang, RRI Yogyakarta, RRI Purwokerto tentunya di sore hari ini dalam Beranda Astacita, dan kita akan berbincang dengan narasumber kami terkait dengan pemanfaatan lahan menjadi greenhouse. Sudah tersambung dan maksud kami hadir di studio narasumber kami, yakni Bapak Lili Rusmianto SP selaku Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali. Kami akan mulai berbincang, dan bagi Anda yang ingin bergabung di 638055 juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Bagi Anda yang ingin menyaksikan juga bisa di kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live. Kami akan mulai berbincang dengan Bapak Lili Rusmianto. Selamat sore Pak Lili.
2: Oke, selamat sore Kak Manggala Putra. Ya,
1: sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat dan baik ya tentunya.
1: Saya panggilnya Pak Lili apa Pak Rusmianto ini?
2: Pak Lili aja.
1: Pak Lili aja. Oke, baik. Kemudian Pak Lili, terkait dengan pemanfaatan lahan menjadi greenhouse ini, ya, nanti akan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sebenarnya konsep dari greenhouse yang baik gitu seperti apa mungkin salah satunya. Namun bisa disapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa kami di Pro 1. Moga silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Manggala Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lili Rusmianto, penyuluh pertanian dari Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Izinkan untuk menyapa pendengar setia Beranda Astacita RRI Pro 1 Surakarta dan sekitarnya. Perkenalan nanti untuk ikut berdialog dan juga menyampaikan beberapa materi real di lapangan terkait dengan program pemanfaatan lahan ataupun pekarangan menjadi salah satunya adalah greenhouse. Yeah. Seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin langsung saja ini.

0: yang sudah lama sekali masuk dan dikembangkan di lingkungan pemerintahan Indonesia. Tentunya itu adalah salah satu inovasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama petani, dalam mengembangkan usaha agribisnis di bidang pertaniannya. Kata kunci daripada greenhouse itu merupakan salah satu bagaimana kita menciptakan ruang khusus ataupun tempat yang lebih baik untuk petani kita dalam mengusahakan budidaya pertanian, yang mana tujuan utamanya dari greenhouse ini sendiri adalah perlindungan tanaman tersebut, seperti itu. Ketika kita berbicara greenhouse di dalam negeri, itu sudah banyak sekali perkembangan, mulai dari greenhouse-greenhouse mini ataupun greenhouse yang skala besar, seperti itu, Mas. Kemudian untuk greenhouse, konsep yang sedang dikembangkan di Kabupaten Boyolali ini juga tentu lebih cenderung mengajak ke pemberdayaan masyarakat, terutama petani-petani milenial kita, supaya mereka itu lebih tertarik untuk terjun di dunia agribisnis atau terjun menjadi petani-petani muda yang nanti mampu menghasilkan produk-produk pertanian dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi tentunya. Karena dengan sistem budidaya greenhouse tersebut akan mampu menciptakan ataupun menghasilkan produksi-produksi pertanian yang lebih berkualitas, seperti itu.
1: Oke. Konsep greenhouse ini nampaknya banyak diterapkan di Indonesia. Kenapa, Mas? Apakah karena hasilnya lebih apa ya, menjanjikan begitu ya, atau pengolahannya yang lebih mudah, atau seperti apa?
0: Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya dengan konsep pertanian skala greenhouse ini merupakan salah satu inovasi teknologi baru bagi kalangan petani pada umumnya dan juga kala generasi-generasi muda pada khususnya, untuk mengajak mereka itu bagaimana caranya bertani itu lebih mudah, lebih efektif, lebih praktis tanpa harus berkotor-kotor, seperti itu. Kemudian dari situ akan mampu menarik pemuda-pemuda kita untuk terjun langsung ke dunia pertanian. Kemudian dari hasil budidaya di dalam greenhouse ini sendiri tentu produksinya akan lebih berkualitas, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kualitas itu juga akan lebih baik daripada kita melaksanakan pertanian di hamparan secara langsung. Jadi ya, konsep pertanian skala greenhouse itu memang posisi saat ini sedang booming dan sangat diminati oleh banyak sekali masyarakat kita, tentunya kalangan muda.
1: Oke. Bahkan sudah menggunakan teknologi yang canggih ya sekarang, banyak yang menggunakan remote sehingga tidak harus terkait dengan bagaimana menyiramnya, bagaimana kontrol untuk perawatannya dan lain sebagainya. Apakah di daerah Boyolali, di Boyolali ya, Mas ya?
0: Iya.
1: Ini Boyolali. Apakah sudah menggunakan teknologi-teknologi seperti itu?
0: Baik. Untuk pengembangan greenhouse Boyolali ini sebenarnya sangat bervariasi, tentu dari mulai yang greenhouse sederhana sampai greenhouse-greenhouse yang full modern itu sudah banyak dikembangkan di wilayah Kabupaten Boyolali. Terutama kemarin dari pemerintah Kabupaten Boyolali juga sedang menggalakkan ataupun mencanangkan Boyolali ini menjadi kota susu, kopi, dan melon. Nah, produk melon ini dari pemerintah Kabupaten Boyolali tentunya mendapat tanggapan positif dari seluruh masyarakat, terutama petani dan pemerintah di bawah kabupaten, terutama pemerintah desa itu, bagaimana caranya untuk bisa mengakses nih program Boyolali akan menjadi kota melon, seperti itu dan ternyata paling strategis ketika kita menggunakan konsep budidaya skala greenhouse. Di situ ada beberapa petani-petani kecil kita yang secara mandiri membangun greenhouse di skala rumah tangga. Tentu kalau skala rumah tangga, rata-rata yang diterapkan itu masih skalanya sangat sederhana sekali. Kemudian ada juga yang beberapa petani kita yang kita mitrakan dengan stakeholder-stakeholder pertanian di sekitar Boyolali Raya, tentunya juga di Solo Raya. Ketika kita sudah bermitra, banyak sekali ternyata teknologi yang kita bawa masuk ke greenhouse tersebut. Tentunya smart greenhouse itu yang sangat menjadi ketertarikan tersendiri bagi petani muda kita. Di situ semua hampir sudah otomatis petani datang itu, boleh dikatakan kita petani datang dengan necis dan berdasi karena tidak perlu kotor-kotor, nanti tinggal pencet tombol-tombol kalau semuanya otomatis, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Lalu kita beralih ke pemilihan lahan yang pas untuk konsep greenhouse ini seperti apa kira-kira?

0: dengan lahan, sebenarnya hampir semua lahan di wilayah Indonesia, apalagi kita berbicara Solo Raya dan khususnya Boyolali, itu hampir semua lahan di daerah Boyolali itu sangat potensi dan bisa dikembangkan untuk mewujudkan pertanian skala greenhouse. Karena memang tujuan greenhouse ini adalah merekayasa, selain perlindungan tanamannya untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit, di situ adanya greenhouse ini bertujuan untuk merekayasa suhu seperti itu, sehingga baik dari mulai dataran rendah sampai di dataran pegunungan pun ataupun di dataran tinggi pun, di situ greenhouse ini sangat potensi. Tinggal nanti bagaimana pemilik greenhouse ini mendesain ruangan greenhouse tersebut sesuai ataupun disesuaikan dengan kondisi alam setempat seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini tadi Mas Lili sebutkan bahwa ditanami melon di wilayah Boyolali
0: yang sedang digalakkan.
1: Ini Boyolali secara umum ataukah ada tempat-tempat tertentu di daerah di Boyolali, di desa-desa tertentu untuk penanaman ini, atau
0: kalau programnya Pak Bupati ini tentunya skala umum.
1: Skala umum
0: di lingkungan Kabupaten Boyolali. Tentunya, tapi kita harus memulai karena ini baru tahap awal. Tentu adanya program Boyolali Kota Supilon atau Susu Kopi dan Melon tadi, itu ada salah satu desa yang menjadi pilot projectnya.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan itu ada di wilayah kecamatan kami, di Kecamatan Ngempla, Mas Putra. Ada di Desa Ngiriroto, yang mana kebetulan kemarin kami selaku penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Ngempla itu, di antara 12 desa di Ngempla ini yang memiliki potensi tinggi untuk kita mengembangkan model greenhouse untuk usaha pertanian ini adalah di Desa Giriroto tersebut. Karena di situ kemarin begitu Pak Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mencanangkan program kemitraan melon ini, di Desa Giriroto ini sedang melakukan rehabilitasi lahan yang tadinya kurang produktif, itu seluas 6,5 hektar, dan di situ kami selaku penyuluh pertanian melihat nih, wah, ini sepertinya Giriroto sangat potensi nih untuk kita masuk dan membawa program Boyolali Kota Melon ini seperti itu. Jadi pilot project dari program Boyolali untuk menjadi kota Supilon itu ada di Desa Giriroto.
1: Kenapa dipilih Giriroto, Mas?
0: Ya seperti yang kami sampaikan, karena di situ di Desa Giriroto ini secara topografi itu sangat mendukung. Kemudian dari sisi masyarakatnya di situ pun hampir 80% sebagai petani. Ah, ada yang ketiga yang terpenting nih, pemerintah Desa Giriroto sedang melaksanakan rehabilitasi lahan seluas 6 hektar, sehingga ketika kita mau membawa program pemerintah masuk yang tentunya membutuhkan kesiapan lahan yang sangat luas, di situ kita tidak perlu mencari lagi, tapi kita tinggal berkoordinasi dan melakukan komunikasi intens dengan pemerintah desa tersebut seperti itu. Dan alhamdulillahnya pemerintah Desa Giriroto pun dan juga seluruh tokoh masyarakatnya menyambut hangat program Pak Bupati tersebut untuk kita bawa masuk ke Desa Giriroto.
1: Konsep greenhouse yang diangkat kemudian di dilakukan di Giriroto ini. Sejak kapan dan keberhasilannya seperti apa?
0: Sebenarnya kalau konsep ataupun gagasan itu sejak tahun 2025 itu tentunya di sekitar bulan September Oktober, kemudian kita berkomunikasi dan sebagainya, dan karena ini melibatkan banyak sekali pihak, karena kita tujuannya ini program ini pemberdayaan petani, jadi bukan sekedar bantuan pemerintah, tapi kita pemerintah ini mengajak dan memberdayakan petani kita, terutama kalangan muda itu, dan juga pemerintah desa itu, bagaimana caranya mereka mampu mengangkat potensi yang ada di desanya masing-masing seperti itu. Dari akhir tahun 2025 bisa terlaksana baru sekitar 3 bulan yang lalu. Di awal 2026, dan ini untuk penanamannya itu di tahap pertama itu sudah ada 5 greenhouse dengan ukuran kurang lebihnya 50 meter kali 10 meter ataupun 500 meter per unit greenhouse-nya. Itu ada di tahap awal ini ada 5 greenhouse sudah dibangun dan sudah melaksanakan proses budidaya awal.
1: Hanya di Giriroto ya?
0: Sementara ini sebagai pilot projectnya baru di Giriroto. Dan nanti ke depan akan dikembangkan di desa-desa yang lainnya ataupun kecamatan lain se-Kabupaten Boyolali. Ini yang baru yang program pemerintah Boyolali yang bermitra dengan instansi-instansi SKPD di bawah pemerintahan Kabupaten Boyolali, dan juga kita juga menggandeng tentu perusahaan swasta yang kita ajak masuk ke dalam kegiatan ini supaya nanti bisa membantu petani-petani yang akan kita berdayakan ini, terutama di bidang pengadaan sarana prasarana, pembangunan greenhouse-nya, dan output hasil akhirnya pun nanti perusahaan ini akan menerima hasil produksi petani kita.
1: Oh iya, iya, menghimpun kerjasama ya, begitu ya Mas. Oke. Okay. Dikatakan tadi ada 5 kali 500 ya. Ya. Ini komoditasnya apakah sama yang tadi digaungkan adalah memang melon ya, ya, untuk mendapatkan ikon kota ya, bahwa kota Boyolali ini kota
0: Supilon.
1: Susu kopi dan melon. Ya. Kenapa memilih melon?
0: Okay.
1: Sebagai komoditas untuk dibudidayakan di Giri Roto.
0: Ya. Kenapa Boyolali memilih melon? Karena dari sisi analisa usaha pertanian, melon ini termasuk salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian dengan konsep budidaya modern di dalam greenhouse, berbagai hambatan-hambatan budidaya melon yang sangat ditakuti oleh petani kita, karena melon ini modalnya untuk melakukan usaha sangat tinggi, itu bisa diminimalisir dalam greenhouse tersebut. Yang ketiga, tentu melon ini salah satu produk hortikultura dalam kategori buah yang mana akses ataupun permintaan pasarnya masih sangat tinggi sekali.
1: Yeah, yeah.
0: Baik pasar lokal ataupun pasar modern, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti itu. Harapannya nanti dari hasil panen di dalam greenhouse itu sasaran pertamanya bukan pasar lokal, tapi pasar-pasar modern di Indonesia. Dan itu sudah kita bermitra dengan salah satu perusahaan, di mana dia itu adalah perusahaan sebagai supplier di market-market modern Indonesia. Nah, itu dengan kita sudah mendapatkan take over selaku mitra yang nanti akan menerima hasil produksinya, dan juga ada jaminan nilai ekonomi, kemudian jaminan kontrak untuk jual belinya, ternyata melon ini setelah dihitung-hitung sangat menguntungkan bagi petani-petani kita yang ada di Boyolali. Seperti itu Mas.
1: Oke, baik, akhirnya dipilihlah melon walaupun agak susah dengan kos yang cukup tinggi.
0: Betul sekali.
1: Oke, ini dulu memilih melon karena inisiatif teman-teman atau?
0: Begini, ini awalnya dari pemerintah Boyolali, tentunya Pak Bupati melalui Dinas Pertanian itu melihat perkembangan dunia pertanian di beberapa tahun terakhir ini, melon ini sangat banyak sekali digemari hampir di seluruh pelosok Nusantara, dan persaingannya pun meskipun ketat di situ ada potensi yang tinggi. Ternyata dengan budidaya melon ini bisa meningkatkan taraf hidup petani kita.
1: Okay. Nah,
0: kita evaluasi juga dari petani-petani milenial kita yang ada di Boyolali sekitar, mereka petani yang orientasinya sudah bisnis. Itu meskipun untuk menghasilkan atau berbudidaya melon itu mereka harus mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, tapi ternyata masih selalu eksis dan tertarik. Nah, di situ berarti melon ini memiliki nilai ekonomi sekaligus akan berdampak baik ataupun membawa keuntungan yang tinggi bagi petaninya sendiri. Seperti itu. Meskipun di desa-desa lain, tentunya di, khususnya di wilayah Ngemplak itu kan juga salah satu potensinya itu penghasil sayuran hijau juga. Tidak hanya menutup di melon, tapi nanti tahap kedua dan selanjutnya kita pun akan mengembangkan agribisnis sayur daun skala greenhouse juga. Dan itu skala kecil di petani-petani milenial kita sudah banyak sekali diterapkan. Hanya saja melon ini yang sedang menjadi topik hangat di kalangan pertanian Indonesia, dan juga tentunya kita analisis kok masih dalam jangka waktu panjang nih masih prospek nih untuk bisnis melon nih, sehingga kita masuklah di melon.
1: Minat dan pertama permintaannya besar gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Lalu jenis melon yang seperti apa yang akhirnya dibudidayakan, Mas?
0: Siap. Untuk melon itu kan banyak sekali varietas ataupun jenisnya. Tapi secara umum melon ini dibagi menjadi dua, Mas Putra. Itu ada melon premium dan juga melon lokal, seperti itu. Untuk skala greenhouse yang kita fokuskan adalah melon-melon yang premium, sehingga nanti di situ sama-sama kita menanam dalam satu greenhouse itu kapasitas 1.600 sampai 1.800 batang, sama-sama yang menghasilkan katakanlah 1.800 sampai 2.000 buah, itu nilai angka jualnya itu akan lebih masuk ketika kita menanam melon yang premium. Dan melon premium itu sendiri banyak sekali jenisnya. Kita tentu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang terbesar, yang tertinggi, yang mana kemudian kita analisa ketika kita permintaan pasar itu tinggi, ini potensi bobot dan juga kendala-kendala di budidayanya seperti apa. Nah itu kita mengikuti permintaan dari pihak perusahaan selaku takeover, dia mintanya untuk varietas tahun apa, ini gitu, ataupun di musim tanam ini varietas apa. Tapi satu greenhouse itu kita menanam minimal 3 jenis melon.
1: 50 kali 10 meter itu ya, tadi.
0: 50 kali 10 meter itu kalau dihitung-hitung di musim kemarau ini 1.800 tanaman yang nanti perkiraan itu akan mampu menghasilkan 3,5 sampai 4 ton melon premium.
1: Seperti itu. Oke, baik. Kita jeda sejenak pendengar, kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di perbincangan Beranda Sacita berjaringan Korwil 11 bersama dengan RRI Surakarta, kemudian juga RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dengan Mas Lili Rusmianto selaku Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali. Mas, tadi saya menanyakan tentang seberapa berhasil teman-teman di Giri Roto Ngemplak Boyolali ini membudidayakan melon premium ini. Apakah sudah bisa dinikmati sehingga petani ini akhirnya banyak yang tergugah untuk membuat greenhouse juga? Monggo silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau spesifiknya ke pilot project yang ada di Giri Roto ini, ketika kita ditanya sudah bisa menikmati belum, ini baru proses awal karena jadi kita usia tanam itu yang ada di greenhouse Giri Roto ini baru usia yang paling tua itu baru usia 2 minggu
0: setelah tanam,
1: sehingga untuk hasil yang real di Giri Roto itu belum ada. Tapi selama kita proses dari pembangunan greenhouse kemudian sampai di budidaya usia 2 minggu ini, effort dari teman-teman petani dan juga pemerintah, ya di situ ada pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngemplak, kemudian juga Dinas Pertanian Boyolali, itu dengan effort luar biasa, kemudian kita seringkali mendatangkan dan mengundang tokoh-tokoh di situ sangat menarik perhatian masyarakat tani kita, dan alhamdulillahnya menggugah semangat hampir di, bukan hanya di sekitar Ngemplak, kemarin dari beberapa kecamatan lain itu datang berkunjung. Masih kipie caranya, karena orang Jawa bilang seperti ini, bagaimana caranya kok bisa seperti ini dalam waktu singkat bisa membangun dan menyediakan lahan sedemikian rupa luasnya, kemudian juga dalam waktu singkat bisa dibangun 5 unit greenhouse dan sudah produksi budidaya meskipun baru tahap tanam awal, dan juga ini mau diikuti pembangunan di tahap kedua nanti ada pembangunan tahap kedua. Itu membangkitkan gairah tersendiri bagi tokoh-tokoh petani yang ada di Boyolali sekitar. Itu sudah banyak yang komunikasi masuk, meskipun kita belum sampai panen itu sudah membuat heboh teman-teman kalangan tokoh petani, karena bukan hanya di Giri Roto, banyak sekali greenhouse yang sudah dibangun di sekitar Boyolali, meskipun itu hanya skala 1 unit greenhouse di desa tersebut, tapi di situ ternyata mampu mendatangkan hasil yang sangat luar biasa bagi pemilik atau pengelolanya dan menjadikan pusat edukasi bagi anak-anak yang masih sekolah ataupun warga masyarakat secara umum di dalamnya. Karena ketika melihat pertanian itu kan orang dulu itu melihatnya kotor, kemudian taunya ke sawah. Dengan model greenhouse ini sudah menjadi salah satu poin tersendiri untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk bertani seperti itu.
0: Ada 5 lahan yang cukup besar untuk pilot projectnya, Mas.
1: Ya.
0: Terus berapa yakin kira-kira dengan dengan beberapa minggu yang sudah berjalan ini kira-kira?
1: Kalau kami, khususnya saya sendiri itu selaku penyuluh pertanian dan juga sekaligus praktisi pertanian, jadi juga petani, itu sangat yakin, Mas.
0: Sangat yakin.
1: Karena ketika kita melihat budidaya melon di lahan terbuka secara umum saja, ini di Ngemplak banyak sekali petani milenial kita yang masih semangat bergelut dalam budidaya melon skala lahan terbuka. Apalagi ini di lahan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memodifikasi suhu, kelembapan, dan lain-lain. Dan juga tentu intensitas serangan hama dan penyakitnya pun sangat ditekan. Penekanan hama dan penyakit di greenhouse ini bisa mencapai angka 80-90%. Sehingga ketika kita belajar dari yang lahan terbuka saja berhasil mosok greenhouse, tidak berhasil seperti itu. Ini kita sangat yakin, kalau dibilang yakin ya sangat yakin, tapi tidak bisa 100% nanti mendahului yang maha kuasa. Tapi insya Allah yakin berhasil. Dan ternyata 5 petani kita yang masuk ke situ pun mereka keyakinannya sangat tinggi. Saya sampaikan keyakinannya sangat tinggi karena modalnya ini enggak sedikit. Untuk 1 unit greenhouse itu setiap petani mendapatkan program pembiayaan itu 225 juta per 1 petani 1 unit greenhouse. Dan itu pembiayaan bukan hibah, tapi pinjaman lunak. Dari pinjaman saja mereka sangat tertarik untuk dan minat kemudian mengambil kesempatan itu untuk melakukan usaha agribisnis melon skala greenhouse. Tentu dari keyakinan mereka pun sudah dapat dipastikan mereka yakin akan berhasil, seperti itu.
0: Oke. Menghadapi cuaca ekstrim yang belakangan ini semakin sulit diprediksi, Mas. Bagaimana Mas Lili ini sebagai penyuluh menyampaikan kepada rekan-rekan petani bahwasannya ada hal-hal yang perlu Mas Lili sampaikan kepada mereka supaya seperti apa, begitu trik-triknya atau bagaimana langkah-langkahnya?
1: Oke, baik. Mas Putra, terkait dengan perubahan cuaca-cuaca yang ekstrim, kemudian itu tentu kami selaku penyuluh pertanian punya kewajiban untuk selalu menyampaikan ke masyarakat, menyampaikan ke petani, menyampaikan ke pemerintah yang ada di wilayah kita untuk supaya bersama-sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tani kita. Tentunya dengan adanya perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim, itu banyak hal-hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi ataupun pencegahan. Tentu dalam memilih jenis tanaman, kemudian dalam menentukan waktu ataupun tanggal tanamnya, termasuk juga nanti bagaimana pola tanamnya mau diatur seperti apa, itu selalu kita edukasikan kepada masyarakat kita. Tentu untuk petani yang milenial, khususnya petani-petani hortikultura skala greenhouse ini, kita terkurangi beban kita. Dalam arti terkurangi beban itu, dengan adanya greenhouse ini, seperti di awal kita sampaikan, terkait dengan perubahan cuaca, iklim yang mungkin sangat ekstrim ini sudah bisa dikendalikan di dalam ruangan. Tentu di luar itu, karena kondisi alam yang tidak bisa terprediksi, terutama terkait dengan petani yang ada di greenhouse ini, ketika terjadi ataupun ada istilahnya prediksi cuaca ekstrim ataupun kondisi alam yang ekstrim akan terjadi angin dan sebagainya, ya tentu itu sudah kita lakukan sosialisasi untuk mitigasi sebelumnya. Terutama dengan pembangunan greenhouse-nya, itu tentu sudah ada mitigasi dilakukan konsep greenhouse yang nanti ketika kena angin itu tidak mudah roboh seperti itu. Itu juga sudah kita pertimbangkan di awal terkait dengan pencegahannya, supaya nanti ketika terjadi cuaca ataupun kendala alam itu tidak terlalu berdampak besar ke petani kita, seperti itu.
0: Ada kerjasama dengan beberapa pihak, tapi apakah dari pemerintah sendiri juga memberikan bantuan? Mungkin kalau tadi diberikan bantuan per greenhouse-nya ada sekitar 200 juta kurang lebih. Lalu dari pemerintah daerah sendiri seperti apa?
1: Oke, baik. Terkait dengan program Melon ataupun pencanangan program Boyolali Kota Susu Kopi dan Melon ini, tentu ini karena ini diinisiasi dari pemerintah kabupaten sendiri. Tentu program-program bantuan pemerintah, baik secara langsung materi ataupun secara non materi, itu intens, Mas. Terbukti ketika pemerintah mencanangkan hal tersebut, itu kami sebagai insan pertanian, penyuluh yang ada di wilayah setempat itu diberikan kewajiban mengawal, mendampingi petani-petani yang ada di tempat tersebut secara intens. Selain itu ada tim teknis khusus dari Dinas Pertanian itu yang secara berkala mereka juga ikut melakukan pendampingan di situ. Kemudian untuk mensupport kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, tentu sesuai dengan program dan astacita Bapak Presiden, itu khususnya bidang pertanian itu nek terkait bantuan niku ibaratnya wong sakniki itu wong Jawa ngendikake niku wis dadi kemerene bidang-bidang yang lain. Karena pertanian selalu digelontorkan banyak sekali bantuan di tengah negara ini sedang efisiensi. Jadi sektor pertanian ini salah satu sektor, kalau di bidang bantuan masyarakat, bantuan pemerintah kepada masyarakat ini, yang tidak mengalami pengurangan, Mas. Baik dari pompanisasi, kemudian bantuan program-program optimasi lahan, kemudian alat mesin pertanian untuk mensupport kegiatan petani-petani kita di Indonesia ini, dari 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini tidak berkurang, tapi malah lompatan penambahannya luar biasa. Itu bukti kepedulian pemerintah dari pusat sampai bawah, bahwa kita mentargetkan swasembada pangan secara umum, kita juga memfasilitasi secara lengkap, seperti itu.
0: Oke. Wah, ini tanggung jawabnya cukup besar juga ternyata, Mas, ya, dengan modal dari pihak ketiga, dari pemerintah juga, bahkan alat-alatnya semua sudah diberikan. Yang menjadi tantangan, Mas, sampai dengan saat ini apa ini yang ada di angan-angan Mas Lili ini?
1: Oke, untuk tantangan bagi kami penyuluh pertanian itu sebenarnya adalah merubah mindset petaninya sendiri. Karena tugas utama seorang penyuluh itu bukan sebagai jembatan untuk mencari bantuannya, tapi bagaimana memfasilitasi, mengedukasi masyarakat itu supaya mereka berubah mindset. Yang dulunya bertani itu hanya cukup untuk sekedar makan keluarga, tapi kita sekarang targetnya ini merubah petani Indonesia ini, bagaimana caranya dari usaha pertanian petani itu bukan sekedar mampu menghidupi keluarga, tapi sebagai ladang bisnis mereka. Dari situ nanti regenerasi ke anak-anaknya pasti akan berkelanjutan. Tapi ketika bapaknya bertani hanya cukup untuk memberikan makan sehari-hari, anak-anak kita muda ini tidak akan ada yang tertarik ke dunia pertanian. Itu hambatan utama kami adalah merubah mindset masyarakat kita bahwa pertanian ini adalah salah satu potensi bisnis yang sangat luar biasa dan di dalamnya penuh dengan keberkahan tadi.
0: Oke, baik. Jadi apa istilahnya, ada finansial yang ditabung ibarat kata. Betul. Begitu ya Mas ya. Oke. Lalu ini Mas, kalau tadi ngomongin per orang per petani dengan lahan sekian itu dengan modal 200 juta kurang lebih. Berapa lama kira-kira para petani ini bisa mulai dari membangun sampai bisa mengembalikan? Kalau menghitung panen melon itu kita taruh kata 3 bulan ya Mas, berarti ya. Seperti apa?
1: Kalau dari perhitungan analisa kami itu ada dua opsi juga Mas. Ketika ini kita katakanlah dari pilot project yang ada di Ngeroto ini untuk satu unit greenhouse ukuran 500 meter persegi itu dengan modal usaha awal 225, ketika itu modal pribadi dalam arti tidak dari pembiayaan yang harus kita menanggung ada penambahan bunga, itu hanya cukup waktu 1,5 tahun itu sudah kembali modal. Tapi ketika di sini kita petani itu salah satu kelemahan petani kita adalah di permodalan. Karena ini permodalannya difasilitasi dari pembiayaan pinjaman, tapi alhamdulillahnya pembiayaan ini sangat membantu petani karena bunganya sangat rendah di bawah KUR. Nah, seperti itu. Itupun ketika kita analisa, ketika semua hasil panen itu digunakan untuk mengembalikan modal, tercepat 2 tahun paling lama 2,5 tahun itu sudah pulih modal 225 juta itu, dan petani masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk beroperasi di situ. Jadi tidak butuh waktu yang lama ketika petaninya itu betul-betul menekuni apa yang menjadi target usahanya. Paling cepat 2 tahun, paling lama itu 2,5 tahun itu sudah clear mereka bebas dari istilahnya modal pinjaman tadi. Dan untuk 2,5 tahun ke depan itu mereka, petani kita itu sudah free setiap siklus panen itu semua pemasukan menjadi pendapatan pribadi mereka, seperti itu.
0: Kalau pada akhirnya pemanfaatan teknologi digital, sensor dan lain sebagainya, ini kan tentu membutuhkan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang cukup, Mas. Nah, Mas Lili, kita melihat bahwasannya banyak petani-petani yang sudah senior apalagi ya Mas ya, dengan apa pengalaman mereka tentu untuk mengambil konsep greenhouse ini juga dengan apa yang disampaikan Mas Lili kayaknya juga tertarik juga begitu, tidak hanya yang Gen Z. Nah, bagaimana Mas terkait dengan sumber daya manusia dan penguasaan teknologinya?
1: Oke. Terkait dengan sumber daya manusia dan perkembangan teknologi itu sebenarnya seiring sejalan itu akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Nah, dan situ letak peran dan fungsinya seorang penyuluh dalam rangka mensinergikan adanya perkembangan teknologi dengan daya serap masyarakat, terutama petani kita. Ketika kita berbicara teknologi modern seperti hanya digital ataupun smart farming, smart greenhouse yang semua serba digital dan juga serba modern itu, sasaran kita sudah bukan lagi, mohon maaf, petani-petani yang tua. Bukan petani-petani yang usia 50 ke atas, tapi sasaran kita memang petani-petani yang masih betul-betul produktif dan mampu menangkap adanya perkembangan teknologi tersebut. Karena ketika kita memberikan edukasi kepada orang tua itu, belum jadi selesai kita memberikan edukasi, mereka sudah istilahnya pasrah. Aku gak bisa nih, seperti itu. Di situ ketika ada 1-2 orang petani kita senior yang berminat, di situ tantangan tersendiri bagi kami tim di lapangan, terutama tim teknis yang ada di lapangan ataupun penyuluh. Tentunya tetap kita sambut hangat niat beliau-beliau itu, tapi pendampingannya lebih intens Mas. Ketika petani muda itu cukup 1-2-3 kali tatap muka kita berikan pelatihan, bisa dilepas untuk jalan, petani yang senior ini mungkin satu siklus atau dua siklus kita harus tetap eksis mendampingi secara rutin supaya nanti betul-betul beliau itu bisa kita lepas secara mandiri, seperti itu.
0: Harga melon premium ini dibandingkan dengan melon lokal apakah jauh, Mas? Mungkin ada masyarakat yang terus naik premium itu harganya berapa? Kok bisa sampai nanti balik modal dan lain sebagainya?
1: Tentu kenapa kita memilih melon premium itu terkait ekonomi ya, Mas. Ketika kita berbicara harga tentu terpotnya sangat tinggi. Kalau rata-rata melon premium itu paling rendah itu di tingkat petani itu harga 6.000, kemudian paling mahal itu hanya sampai di angka 12.000. Tapi ketika kita berbicara petani melon premium, harga tertingginya melon lokal itu belum bisa mengimbangi harga terendahnya melon premium. Karena melon premium itu rata-rata paling minim itu di angka 14.000. Kalau maksimal itu tergantung jenis, ada 1 kilo melon premium itu harganya mencapai 40 sampai 45.000 di tingkat petani. Jadi lompatan harganya itu hampir katakanlah 500% dari harga melon lokal. Nah, disitulah kita ada ketertarikan tersendiri untuk petani-petani muda kita itu menanam jenis-jenis melon baru. Apalagi kalau ada info jenis dan varietas baru dengan harga yang tinggi dan sangat berpotensi dikembangkan di wilayah kita, itu mereka itu sangat tertarik. Meskipun satu saset benihnya itu kita harus berebut dengan harga yang sangat luar biasa tinggi.
0: Baik. Apalagi Gen Z ya, Mas, dengan ambisi dan emosi yang cukup. Daya saingnya kan tinggi ya, anak-anak ini ya. Karena waktu kita terbatas, Mas, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement, sebagai penyuluh, barangkali juga kepada masyarakat yang pengen nih, tidak hanya di Boyolali tapi dimanapun, yang pengen membuat greenhouse nanti ke depan seperti apa harusnya dan lain sebagainya. Monggo, silakan.
1: Baik. Terima kasih untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mungkin bagi pendengar setia RRI Pro 1 dan petani dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat yang berminat di bidang pertanian, terutama perihal dengan pembangunan agribisnis melon skala greenhouse, tentu itu kami sampaikan bahwa agribisnis melon skala greenhouse sangat menjanjikan, sangat berpotensi untuk peningkatan pendapatan kita, sehingga ketika ada yang tertarik, kami membuka diri, membuka ruang untuk dikunjungi dan juga berkonsultasi ketika nanti ada yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana caranya bermitra atau bagaimana caranya untuk membuat greenhouse, welcome. Silakan nanti datang ke Boyolali ataupun ke PPP Kecamatan Ngemplak, akan kita dampingi, kita pandu, akan kita ajak, kita temukan dengan stakeholder-stakeholder mitra kita untuk mereka menjadi salah satu bagian daripada mitra kami, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Mas Lili Rusmianto selaku koordinator penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali dengan konsep greenhouse di Giri Roto sebagai pilot project-nya. Dan kita tentunya berharap semoga komoditas melon di Giri Roto ini menjadi percontohan untuk yang lain ya, Mas ya. Terus kemudian bisa mengisi kancah perpasaran ya.
1: Insyaallah.
0: Dengan melon-melon premium tentunya ya, Mas ya. Baik. Terima kasih Mas Lili. Sehat selalu, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian pendengar obrolan kami bersama dengan narasumber kami dalam Beranda Cita-Cita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta akan menghadirkan info lintas DIY Jateng.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Aksi damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia berlangsung di titik 0 km Yogyakarta. Kabupaten Cilacap dan Banyumas kembali memperoleh bantuan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Mendengar aksi damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia yang berlangsung di titik 0 km tidak hanya diikuti para ibu pejuang ASI, tetapi juga komunitas pendukung menyusui termasuk ayah ASI. Berita selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
1: Ingin kita sampaikan bahwa menyusui itu bukan hanya tugas seorang ibu dan itu bukan tugas domestik gitu, tapi ini urusan
2: aksi publik. Damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia 2026 berlangsung di titik 0 km Yogyakarta pada Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberhasilan menyusui merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas seorang ibu. Kegiatan yang digelar Sanggar ASI ini diikuti oleh para ibu pejuang ASI, komunitas pendukung menyusui, akademisi, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberhasilan pemberian ASI. CEO Sanggar ASI, Raisika, mengatakan aksi damai tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk para ibu yang belum berhasil menyusui, namun tetap memberikan dukungan kepada sesama ibu menyusui.
1: Siapa yang boleh ikut aksi damai ini? Mereka semua yang punya awareness, punya dukungan untuk keberhasilan menyusui. Jadi untuk masyarakat luas, ibu-ibu pejuang ASI yang belum berhasil menyusui tapi masih ingin berjuang untuk mendukung ibu-ibu lain, itu boleh banget, silahkan, seperti itu.
2: Raisika mengatakan dukungan terdekat yang dibutuhkan ibu menyusui adalah dari suami. Karena itu, Sanggar ASI turut mengundang komunitas ayah ASI dalam aksi damai tahun ini. Selain dukungan keluarga, Sanggar ASI juga mendorong dunia kerja untuk menghadirkan kebijakan yang lebih ramah bagi ibu menyusui.
1: Yang pertama adalah dukungan yang paling dekat dengan ibu, yaitu adalah dukungan suami atau ayah bayi. Oleh karena itu, di aksi ini kita juga mengundang komunitas ayah ASI untuk ikut bergabung. Karena ini ya, kebanyakan ayah-ayah yang belum terpapar informasinya menganggap ya udah itu kan yang bisa nyusuin ibunya, jadi hanya urusan ibunya. Padahal meskipun ASI atau bisa dikonsumsi bayi lewat ibu, tapi dukungan ayah atau suami itu sangat berperan penting untuk keberhasilan si ibu bisa menyusui.
2: Melalui aksi damai ini, Sanggar ASI berharap semakin banyak pihak yang memahami pentingnya dukungan terhadap ibu menyusui, termasuk penerimaan terhadap ibu yang menyusui di ruang publik dan penyediaan fasilitas laktasi yang layak di berbagai ruang pelayanan masyarakat.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional. Kegiatan ini untuk menangkap potensi ekonomi syariah yang cukup besar demi mendorong geliat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
3: 1, 2, 3,
4: suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis siang. Sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri, Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, bukan B ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum dua kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
4: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
6: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
4: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka.
0: Pendengar, Kabupaten Cilacap dan Banyumas kembali memperoleh bantuan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Di Cilacap, puluhan titik akan dibangun sarana air bersih, sanitasi, TPS 3R, hingga pengembangan kawasan permukiman. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Kabupaten Cilacap dan Banyumas memperoleh dukungan pembangunan infrastruktur dasar melalui program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Program dari pemerintah pusat ini akan menghadirkan sarana air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah hingga pengembangan kawasan permukiman yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengatakan sejumlah program telah dialokasikan untuk wilayah Cilacap dan Banyumas. Di antaranya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, pembangunan TPS 3R hingga jaringan air minum dan jalan penghubung. Novita menjelaskan seluruh program kini memasuki tahap pelaksanaan. Karena itu pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, kepala daerah, madrasah, pondok pesantren, dan para penerima manfaat agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan, anggaran, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
7: Memang ada beberapa yang turun di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, tapi saya 8. Ada SANIMAS, ada PAMSIMAS, kemudian ada PISEN, itu jalan penghubung, dan ada TPS 3R, itu pengolahan sampah, dan beberapa lainnya. Lalu saya juga sudah mengusulkan pengolahan sampah di Sidarja dan beberapa titik, serta spam di Petimuan ya, sama di Duhaja, ya. Maka dari itu hari ini kapor karena programnya sudah turun, sedang diproses di bawah, dan kita berpesan kepada para penerima manfaat, di sini hadir para kades dan para penerima manfaat, ada madrasah juga, ada pondok pesantren untuk MCK-nya. Nah, ini berharap pembangunan bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai dengan spek yang seharusnya, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan, dan semoga bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk semua para penerima manfaat.
3: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah, Nanda Lasro Elizabeth Sirait, menyebut Kabupaten Cilacap mendapat alokasi cukup besar pada program IBM tahun ini. Rinciannya meliputi PAMSIMAS di 12 lokasi, SANIMAS di 9 lokasi, pembangunan sanitasi untuk lembaga pendidikan keagamaan di 10 lokasi, serta program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di 9 lokasi. Sedangkan untuk Kabupaten Banyumas memperoleh bantuan pengembangan pengelolaan sampah melalui optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSP BLE sebagai upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
7: Di PAMSIMAS-nya di 12 lokasi, SANIMAS 9 lokasi, sanitasi LPK 10 lokasi, TPS 3R 1 lokasi, dan TISU 9 lokasi. Jadi lumayan banyak sih di Kabupaten Banyumas, optimalisasi BLE, optimalisasi pengelolaan sampah itu yang di TPS 3R di Banyumas. Untuk pembangunan-pembangunan khususnya pencipta karyaan, kita itu sebenarnya masih butuh banyak, karena ini hubungannya langsung dengan masyarakat. Akan tapi dengan keterbatasan anggaran saat ini, kita tetap optimalkan apa yang ada demi kepentingan masyarakat.
3: Nanda menambahkan hingga kini pelaksanaan program berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Ia berharap seluruh infrastruktur yang dibangun nantinya dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dan melalui program infrastruktur berbasis masyarakat ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan lingkungan yang baik terus meningkat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak di Purbalingga tekankan pemenuhan hak anak. Berikut laporan Fitri Hasana.
8: Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos Dalduk, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Linda Wati, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Linda merinci peringatan Hari Anak Nasional di Purbalingga diawali pawai keliling kota diikuti 600 siswa PAUD sekecamatan Purbalingga yang dilepas Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari Pendopo Cahyana menuju alun-alun Purbalingga. Di alun-alun, anak-anak menikmati wahana interaktif dan mengedukasi di antaranya pojok membaca dan read aloud serta mewarnai gratis dari Din Arpus. Kemudian, festival permainan tradisional seperti egrang dan tarik tambang untuk mengenalkan kembali budaya lokal, kemudian interaksi satwa kolaborasi dengan komunitas reptil dan satwa, serta pembagian susu gratis. Sementara itu di Pendopo Dipokusumo, acara diisi dengan penampilan bakat siswa-siswi berbagai jenjang pendidikan mulai dari tarian anak PAUD dan SMP, persembahan lagu dari siswa SD hingga pertunjukan drama yang digarap mandiri oleh siswa SMA dan Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Linda juga menyinggung di tengah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini, pihaknya menekankan pentingnya membangun kepedulian antar sesama sejak dini sehingga anak mampu menjadi benteng pencegahan bullying dari diri mereka sendiri.
9: Jadi anak-anak itu kan butuh diapresiasi setiap kelebihannya. Anak itu mungkin emang tiap anak ya kecerdasannya kan berbeda nih. Ada yang bisa menari dan tarinya juga keren banget, drama juga, seri drama itu seluruh narasi kebutuhan mereka untuk properti dan sebagainya itu mereka yang merancang sendiri gitu. Harapannya bahwa anak-anak ini tidak hanya sebagai objek buah kegiatan gitu, tapi mereka juga mengambil peran segala aspeknya gitu. Artinya mereka perlu juga didengarkan pendapatnya gitu, diketahui keinginan mereka seperti apa, apa-apa yang kemudian kita berikan ke mereka itu memang selaras dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati, tidak berdasarkan sekedar pandangan orang dewasa.
8: Linda menambahkan pada peringatan Hari Anak Nasional ini, pihaknya kembali mengingatkan peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada gizi atau pendidikan formal atau les semata, melainkan hadirnya kedekatan emosional dari orang tua dengan meluangkan waktu untuk berdialog dan mendengarkan anak. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Cafe and Eatery sebagai program prioritasnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Vidias dari Magelang.
10: Menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan koperasi itu harus toko kelontong.
11: Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Cafe and Eatery sebagai program prioritasnya. Kepala Kelurahan Keramat Selatan, Bayu Saputro, kemarin mengatakan pihaknya menangkap peluang usaha kafe untuk koperasi Kota Merah Putih Keramat Selatan karena lokasinya sangat strategis, yakni dekat perkantoran, rumah sakit, dan juga keramaian mahasiswa universitas yang ada di Kota Magelang. Selain itu, dipilihnya usaha kafe tersebut tidak ingin menyaingi usaha warung kelontong milik warga sekitar. Di sisi lain, pihaknya menggandeng UMKM milik warga sekitar untuk bersinergi dengan menitipkan produk UMKM-nya di
12: koperasi Kelurahan Merah Putih Keramat Selatan.
10: Karena kita menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan bahwa koperasi itu harus toko kelontong, karena kami ada di depan kami persis itu ada toko kelontong yang dibuka oleh warga, di sebelah juga ada, maka kami tidak ingin bersaing tapi kami menangkap potensi, memetakan potensi yang ada.
11: Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diperkuat Impres nomor 17 tahun 2025. Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diperkuat Impres nomor 17 tahun 2025.
13: Dan ini sebenarnya kan justru malah ingin kita kembangkan, tidak hanya berkutat kepada hal-hal yang sifatnya klasik, misalnya sembako.
11: Di Kafe Merah Putih Kramat Selatan tersebut terdapat 6 orang barista yang melayani para pengunjung kafe mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam dan terbagi dalam 2 shift kerja. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
14: Yaitu melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban yang terdampak atau terjebak akibat kebakaran.
15: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada bulan ini, Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Kantor SAR Semarang bersama Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko bencana. Basarnas Semarang menegaskan bahwa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perannya berfokus pada operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, sedangkan pemadaman api menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran. Penanganan karhutla dilakukan melalui sinergi dengan BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait agar respons darurat berjalan cepat dan terkoordinasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Semarang, Mulwahyono, mengatakan pihaknya selalu menyiapkan personal terlatih, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat pelindung diri, serta sistem komunikasi untuk mendukung operasi penyelamatan apabila terjadi kebakaran.
14: Siap jagaan, kami juga menyiapkan personal SAR, peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi untuk merespon kejadian secara cepat.
15: Sementara itu, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gempita Iki Zikrillah, menyampaikan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino yang menguat serta dominasi angin muson Australia yang membawa masa udara kering.
16: BMKG sendiri memang kita juga ada satu produk ya, namanya itu Fine Fuel Moisture Coat atau peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah.
15: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah saat ini berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. BMKG secara rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca, hari tanpa hujan, serta peta tingkat kemudahan terbakar melalui kanal resmi agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai dasar meningkatkan kewaspadaan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna meringankan beban warga yang terdampak

0: SPBU Kabupaten Boyolali Sarwono menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah Gladaksari, Ampel, hingga Wonosegoro.
1: Kegiatan hari ini penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Rencana total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU Sekabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih.
0: Pendistribusian bantuan air bersih ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan armada tangki serta kapasitas tandon penampungan air di lokasi. Bantuan air gratis tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya debit air sumur warga mulai mengecil sejak satu minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian, tak jarang warga harus merogoh kocek hingga Rp150.000 guna membeli air bersih sebanyak 1.000 liter. Salah seorang warga Dusun Ngaglik Desa Jelarem, Kecamatan Gladaksari, Suwarno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pengiriman air bersih ini.
2: Mulai satu mingguan, ini dari sumur dari atas kan mulai kecil ya. Sumur di bawah sana, biasanya kan nyedot dari bawah sana, tapi sumbernya kecil juga ini. Ya hampir setiap tahun, biasanya kan beli, masyarakat ada yang beli. Kita seribuan itu ada yang 150, ya mungkin sekitar 4 hari, 5 hari lah. Oh, alhamdulillah kan bisa nambah-nambahan lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya mungkin ada bantuan-bantuan lagi dari mana saja itu kan, entah dari pemerintah atau dari mana kan.
0: Aksi sosial penyaluran air bersih ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau di Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Informasi terakhir dalam lintas di Jateng sore ini, pendengar, Pasar Raya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah 2026 kemarin sukses menarik lebih dari 19.000 pengunjung selama 12 hari penyelenggaraan sebagai bagian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai keberhasilan tersebut menjadi modal untuk mengusulkan Pasar Raya TBJT masuk kalender event Nusantara.
4: Pasar Raya ini adalah langkah awal untuk memperingati Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-81.
5: Pasar Raya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2026 sukses menjadi ruang kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dengan menarik sedikitnya 19.256 pengunjung selama penyelenggaraan pada Senin hingga Jumat. Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong agenda budaya masuk dalam kalender event nasional. Pada malam penutupan Pasar Raya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah, PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Sarido, melaporkan berbagai pertunjukan seni dan pameran berhasil diselenggarakan selama 12 hari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81 bertema Road to Harmony of Java, Kumregut Nyawiji.
4: Beberapa kegiatan dan sajian seni budaya berhasil kita tampilkan. Di antaranya adalah 61 penyaji seni pertunjukan dari berbagai daerah di kabupaten kota.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasar Raya. Menurutnya, keberhasilan 3 kali penyelenggaraan berturut-turut membuka peluang agar kegiatan tersebut diusulkan menjadi bagian dari kalender event Nusantara.
6: Kita patut bersyukur karena Pasar Raya ketiga ini berhasil diselenggarakan selama 12 hari dengan hasil yang sangat membanggakan. Tadi sebutkan ada 19.000 lebih pengunjung, puluhan kelompok seni pertunjukan, juga ada pameran seni rupa. Yang lebih membanggakan lagi adalah rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan
5: selama penyelenggaraan, Pasar Raya menghadirkan 61 kelompok seni pertunjukan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, tampil 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok barongsai, 5 kelompok kreok, serta 20 grup band. Di bidang seni rupa, dipamerkan 100 karya lukis, 15 karya instalasi, dan 3 karya patung. Sementara sektor ekonomi kreatif diikuti 25 stand UMKM. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, kembali dari Pro 1 Semarang, ada saya Aldi yang menemani Anda. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan warta berita pendengar ya. Kembali ya di hari ini, suasana jalan-jalan, kampung-kampung, perumahan-perumahan mungkin di wilayah Anda udah mulai terhiasi ya dengan bendera atau umbul-umbul juga ya pendengar ya. Dan menyambut HUT ke-81 Indonesia Merdeka ini, memang Pemkot juga mengajak ya seluruh masyarakat di Kota Semarang ini untuk menyemarakan bulan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Tapi utamanya diharapkan dari kegiatan gotong royong, itu yang paling utama pendengar. Jadi Sekda Kota Semarang ya atas nama Wali Kota Semarang juga menyampaikan tema, logo dan juga partisipasi yang bisa digunakan masyarakat untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Jadi ini menjadi pedoman ya bagi perangkat daerah, camat, lurah sampai masyarakat untuk sama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan. Jadi gerakan gotong royong itu bisa dengan bersih-bersih lingkungan ya, jalan-jalan dicat kembali, kemudian juga rumput-rumput liar sama-sama dibersihkan gitu pendengar ya. Karena ini juga menjadi apa ya, keberhasilan ya. Jadi keberhasilan peringatan HUT RI bukan cuma dari kemeriahan, tapi juga bagaimana masyarakat tingkat RT RW ini sama-sama ya, dari mulai tadi ya pasang umbul-umbul atau mungkin juga pasang gapura bersama. Jadi silahkan ya untuk Anda yang mungkin juga sampai dengan hari ini masih ada kerja bakti, jangan lupa ramaikan kegiatan di wilayah Anda pendengar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Belum ada hujan ya pendengar ya, tapi untuk nanti malam atau mungkin juga sore ini seperti apa perakiran cuaca, kita akan dengarkan bersama dengan perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Winda yang siap melaporkan. Rekan Winda, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiran cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga malam hari nanti. Kota Semarang umumnya antara sore hingga malam hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan Komdigi yang bakal menerapkan aturan balik nama HP bekas. Kita cek fakta terlebih dahulu. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut telah benar. Dilansir dari trendbreaker.id, hasil penelusuran mengarah pada pemberitaan Tanah News yang tayang pada Oktober tahun lalu dengan judul Komdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam berita tersebut, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang untuk IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Dia menjelaskan, kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI dan kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya ataupun kewajiban bagi masyarakat dalam proses tersebut. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, sore ini saya ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi kondisi lingkungan masyarakat ya. Dan dari Semarang kita jalan-jalan ke Magelang dulu pendengar. Dari Polresta Magelang, tepatnya di Desa Jumoyo, dari Polsek Salam ya, ada Babin Kamtibmas Pak Aibtu Siswo Budi Santoso yang siap melaporkan kondisi Desa Bidan seperti apa. Pak Siswo, selamat sore.
1: Ye, selamat sore, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya.
0: Untuk selamat malam minggu mana? Seperti ini Pak, biasanya banyak anak muda yang akan beraktivitas di luar sana ya. Ini kalau untuk di desa wilayah Bapak ini seperti apa nih Pak nih untuk kegiatan anak-anak mudanya sendiri Pak?
1: Oh ye, alhamdulillah. Ini Mas, untuk menjelaskan wilayah desa binaan saya di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Untuk situasi Kamtibmas memang agak rawan dikarenakan desa berada di jalan utama, Jalan Magelang, Yogyakarta. Jadi biasanya untuk anak-anak nongkrong maupun balap liar. Gitu Mas.
0: Untuk kekerasan atau kenakalan untuk anak-anak di sana biasanya yang diantisipasi terkait dengan apa ini Pak?
1: Oh ya, jadi untuk anak-anak ataupun remaja yang sudah menginjak mau dewasa, biasanya mereka melakukan kegiatan balap liar atau nongkrong-nongkrong, ujung-ujungnya saling tantangan. Itu yang selalu diantisipasi kami dari Polsek Salam.
0: Ya, kalau untuk kasus bullying dan lingkungan sekolah seperti apa nih Pak nih?
1: Oh gitu. Jadi wilayah kami di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang itu kecamatan terbanyak untuk SMK-nya. Jadi ada SMK sebanyak 6 sekolah menengah kejuruan. Jadi untuk tingkat tawuran maupun bullying yang terjadi pada siswa itu besar Mas.
0: Baik, nah selama ini apakah juga sudah ada kasus Pak yang muncul terkait dengan kenakalan remaja, tawuran seperti itu?
1: Oh ya, jadi sampai dengan saat ini sudah sering terjadi tawuran dan bullying. Dan sering juga kami Polsek Salam menangkap maupun mengamankan anak-anak yang melakukan tawuran. Jadi tidak lanjut dari kami, dari Polsek Salam, terutama Babin, selalu memberikan pembinaan dan himbauan ke sekolah-sekolah dengan tema bahaya tawuran maupun nanti akibat dari bullying itu sendiri.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak. Semoga tidak ada tawuran ya, dan semoga tugas Babin bisa terlaksana dengan baik di sana. Kami ucapkan salam presisi.
1: Insya Allah, sama-sama, amin. Salam presisi.
0: Dari Polsek Salam pendengar Babin Kamtibmas Desa Jumoyo, ada Aibtu Siswo Budi yang sudah memberikan tips juga ya terkait dengan kenakalan remaja, dan semoga aja di wilayah Anda aman dari hal-hal seperti itu pendengar. Untuk yang mau bergabung boleh ya, Anda bisa menyampaikan kepada Pro 1 bagaimana kondisi wilayah Anda, pendengar lalu lintas boleh, informasi kejadian boleh, cuaca boleh, kami tunggu sore ini.

Berikut kami informasikan untuk Kota Semarang dan sekitarnya, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.42. Dan selain ini, ada Ustaz Sarjuni yang juga akan memberikan kultum di sore hari ini sebelum mengantarkan ke panggilan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafidhakumullah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafidhakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, salasun mangkunna wajada wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan lezatnya iman. Ya, kenapa? Karena kita sering merasa bahwa ketaatan kita kepada Allah merupakan beban berat, ya. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu berat. Sehingga kadang-kadang orang merasa bahwa ketaatan kepada Allah itu merupakan ujian terberat dalam hidupnya. Kita tidak bisa merasakan indahnya ketaatan, kita tidak bisa merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah. Tapi kata Rasulullah tadi adalah, ada tiga hal yang apabila tiga hal itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan lezatnya iman, lezatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tiga hal itu? Kata Rasulullah, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Nah ini, jadi syarat pertama agar kita bisa merasakan manisnya iman, adanya Allah dan Rasulnya itu harus lebih dicintai daripada yang lain. Ya, kita seringkali ya dalam hidup ini kan, ya kita punya rasa cinta. Cinta kepada harta, cinta kepada istri, cinta kepada anak, itu ya, itu seringkali mengalahkan, ya, mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini maka syarat pertama agar kita bisa merasakan lezatnya iman adalah agar Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Dalam Islam memang ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan di dalam urut-urutan cinta ini ya. Kalau bagi laki-laki, maka cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah, kedua cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada jihad fi sabilillah ya. Kemudian cinta kepada ibu ya, cinta kepada ibu baru cinta kepada istri, cinta kepada anak, dan seterusnya. Ini ya, tapi kalau untuk perempuan itu urutannya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada suami, cinta kepada jihad fisabilillah, cinta kepada ibu, baru cinta kepada bapak, dan seterusnya. Jadi itulah urut-urutan cinta di dalam Islam. Maka tetap Allah dan Rasulnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, itu harus ditempatkan pada yang tertinggi. Itu buktinya apa? Misalnya ya, kita sedang asik-asiknya main, kita sedang asik-asiknya bekerja, kita sedang asik-asiknya kumpul-kumpul dengan teman, ketika adzan dikumandangkan,
Ya tentu kita lebih mengutamakan memenuhi panggilan adzan daripada tadi sibuk dengan pekerjaan kita. Itulah bukti kita cinta kepada Allah. Ini. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal abdu la yuhibbuhu illa lillah, gitu ya. Kecintaan kita kepada sama makhluk itu harus ditempatkan dalam kerangka cinta kepada Allah. Jadi artinya apa? Kita boleh saja mencintai, ya misalnya mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta kita. Tapi kecintaan kita itu harus ditempatkan dalam kerangka mencintai Allah. Artinya apa? Semua itu kecintaan kita dasarnya karena Allah, gitu loh. Ya, kita cinta karena Allah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, kan begitu. Ini sehingga kita memanfaatkan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita itu dalam kerangka apa? Untuk taat kepada Allah. Kita punya mobil, ya. Kita cinta kepada mobil kita, ya boleh-boleh saja mencintai harta kita, tapi kecintaan kita kepada mobil itu juga dalam kerangka taat kepada Allah. Mobilnya dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk menolong tetangga, ya toh? Untuk kepentingan ya memakmurkan masjid, untuk kepentingan memeriahkan hari-hari besar Islam, misalnya seperti itu. Itu artinya kecintaan kita kepada selain Allah itu harus ditempatkan dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga agar kita bisa merasakan lezatnya iman itu adalah wa ayyakruha ayyurja'a ilal kufri ba'da anqadahu Allah kama yakruhu ayyukdafa finnar, gitu ya. Jadi kita takut untuk kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, setelah Allah menyelamatkan kita dari dosa, sebagaimana kita takut kalau harus campakkan ke dalam api neraka. Nah, ini. Jadi kalau kita dulu pernah berbuat tidak baik, ya, kemudian kita telah bertobat, sudah diselamatkan Allah, maka ketika suatu saat itu ada keinginan, misalnya ada godaan-godaan untuk kembali kepada masa lalu, kembali kepada maksiat, itu kita harus takut betul. Dan ketakutan itu betul-betul sebagaimana kita takut kalau harus dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ini. Nah, kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, insya Allah kita akan merasakan lezatnya iman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memang tadi ya menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintai di antara objek-objek yang lain. Kemudian kita kecintaan kita kepada selain Allah harus ditempatkan dalam kerangka mencintai Allah, dan kita takut kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana kita takut kalau harus dicampakkan ke dalam api neraka. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 101.
1: Jajaran Satreskrim Polresta Magelang hingga saat ini masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku pencurian uang dengan modus pecah kaca mobil. Selain itu pihaknya juga masih mengumpulkan bukti-bukti petunjuk untuk menemukan identitas pelaku. Wakil Kasatreskrim Polresta Magelang AKP Toib mengatakan petugas menduga pelaku berjumlah 2 orang dan seluruhnya mengenakan masker hingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasikan wajah. AKBP Wahyu Sulistyo resmi memulai tugas sebagai Kapolres Kudus setelah tiba di markas Polres Kudus pada hari Sabtu 1 Agustus. Perwira menengah Polri tersebut punya rekam jejak panjang di bidang reserse. Kedatangannya disambut melalui proses penggulungan bunga dan tradisi pedang pora. Upacara tersebut juga menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan kepada pimpinan baru di lingkungan Polres Kudus.
0: Info Pro 1.

0: Apa itu hak reproduksi pekerja perempuan? Inilah penuturan pengamat hukum Universitas Diponegoro Semarang, Suhartoyo SHMH.
1: Yang disebut hak reproduksi pekerja perempuan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan dengan kodratnya itu di dalam hidupnya, ya, mempunyai kodrat untuk bereproduksi. Bereproduksi dengan alat-alat reproduksi yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yaitu kalau perempuan, karena perempuan ini kita bicarakan adalah alat untuk melahirkan. Dalam hal ini nanti akan ada yang berkaitan dengan cuti haid, kemudian cuti hamil dan cuti melahirkan, dan kemudian juga ada cuti keguguran kandungan. Serta juga apabila sudah melahirkan itu ada hak menyusui atau hak laktasi. Sehingga yang disebut sebagai hak reproduksi adalah hak yang berkaitan dengan kodrat wanita, berkaitan dengan kodratnya untuk melahirkan dan menyusui anak, walaupun juga sebagai pekerja perempuan.

Pendengar, jangan sampai lupa dengan hal-hal yang sebenarnya sudah kita gunakan tapi sudah hilang dari dunia komputer sepertinya nih ya. Kalau Anda termasuk gen milenial atau mungkin juga lebih tua lagi boomers gitu ya, pasti ingat dengan yang namanya Winamp ya. Winamp ini dulu kita mendengarkan, kita gunakan aplikasinya sebagai pemutar MP3 ya pendengar. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada nih orang-orang yang muter MP3 atau lagu dengan menggunakan Winamp. Cuman jangan khawatir, karena Winamp ini bakal kembali untuk meramaikan industri musik digital. Jadi ada layanan streaming berlangganan premium yang nanti akan diluncurkan pada awal tahun 2027 ya. Jadi ini Winamp Player yang paling baru itu ditenagai dengan teknologi dan juga katalog musik dari Deezer ya. Kalau kita kan pakainya Spotify. Nah, ada juga aplikasi musik sama seperti Spotify, yaitu Deezer, yang itu biasanya digunakan di Eropa kalau nggak salah pendengar. Jadi Deezer ini bakal menyediakan teknologi white label streaming yang juga memungkinkan Winamp untuk menggunakan platform Deezer untuk menawarkan layanan musik berlangganan dengan merek atau mungkin juga dengan apa ya, skin. Kalau zaman dulu kan skin ya, kita bisa pilih banyak sekali skin, tampilan playernya seperti apa, nanti juga sama pendengar. Jadi ini akan langsung terintegrasi antara Winamp dengan Deezer. Jadi Winamp itu memutarkannya tidak dari MP3 tapi dari layanan platform musik yang disimpan sama Deezer. Jadi ini bukan sekedar apa ya, player, tapi lebih kepada kayak aplikasi gitu ya pendengar ya. Jadi Winamp juga mengklaim bahwa platform barunya akan menawarkan pengalaman berbeda dari layanan streaming yang sekarang sudah mendominasi kayak Spotify atau mungkin juga Apple Music gitu ya. Dan satu yang lebih, tidak hanya katalog musik saja, tapi juga Anda bisa nanti menggabungkan antara radio, podcast, atau mungkin juga koleksi berbasis komputasi dan juga cloud. Jadi ini kayak semacam Winamp versi di upgrade gitu ya. Cuman belum tahu lengkapnya seperti

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Trigger bulan Agustus ini akan ada satu peristiwa yang mungkin sangat menarik ya untuk Anda pecinta dunia astrologi, yaitu tanggal 12 Agustus bakal ada gerhana matahari total. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih kita lihat? Karena posisi gerhana itu kan bisa dilihat ketika siang hari gitu pendengar ya. Jadi GMT atau gerhana matahari total diperkirakan bakal menghiasi langit bumi pada 12 Agustus. Jadi ini bisa dilihat di beberapa wilayah seperti Greenland, Islandia, Spanyol Utara, dan juga Portugal Timur Laut. Tapi apakah kita bisa melihat? Ternyata nggak bisa pendengar. Karena berdasarkan perkiraan gitu ya, pada 12 Agustus tadi, kita hanya bisa melihat itu dari NASA yang juga menayangkan proses gerhana secara daring saja ya. Jadi ini juga menjadi hal yang unik untuk negara-negara yang dilewati gerhana matahari total. Contohnya nih Spanyol ya. Spanyol itu terakhir kali melihat gerhana matahari itu pada tahun 1905. Jadi udah ratusan tahun gitu ya pendengar ya. Kemudian juga gerhana juga menjadi gerhana matahari pertama dari 3 gerhana matahari yang bakal disaksikan Spanyol, dan sekarang itu di tahun 2026 dan juga 2028 lagi, nanti akan ada lagi gitu pendengar. Kemudian NASA juga mengatakan bahwa untuk momen gerhana matahari total ini bakal ada lagi gitu ya, melintasi wilayah selatan Spanyol, Afrika Utara, Saudi Arabia, dan juga Yaman pada 2 Agustus 2027. Jadi setahun kemudian ketika posisi antara matahari, bumi juga boleh bertemu itu di 2 Agustus gitu ya pendengar ya. Kemudian untuk gerhana matahari sih ada 3 bagian, total, parsial, dan juga yang paling kelihatan total ya, ketika benar-benar satu garis antara bumi, bulan, matahari. Dan untuk tahun ini, di bulan Desember ini pendengar, hanya ada 4 negara yang bakal merasakan langsung, yaitu Spanyol, itu di kawasan Leon dan juga Zaragoza, kemudian juga di Islandia, di Reykjavik ya. Dan itu kelihatan pada jam 19.32, artinya jam 08.30 malam. Kalau di kita udah gelap mungkin ya, tapi kalau di sana karena negaranya juga ada di sisi lain Asia, jadi pas agak siang gitu pendengar ya. Tapi yang jelas mungkin juga kalau Anda penasaran untuk melihat seperti apa sih kondisi siang bolong tapi kelihatan seperti malam, itu bisa cek di websitenya NASA yang juga bakal menyiarkan fenomena gerhana matahari total.

Jangan bermimpi dulu pendengar, kalau kata orang untuk mewujudkan mimpi harus bangun. Ya tapi gak perlu bangun, kalau sekarang santai dulu aja ya. Untuk malam mingguan juga nanti ada Agil yang menemani Anda. Dan saya pamit dulu dari Semarang sore ini untuk berganti segmen ya. Tapi nanti jam 7 malam kita akan update dulu berita bersama dengan Pro 3. Untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan. Dari saya ucapkan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
5: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
17: Tadi habis makan bareng sop ayam.
18: Gimana kesannya?
17: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
15: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringatan. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di Kompleks GBK Senayan.

yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan, pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim, meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kipernya, kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Rabdul Jalali, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil, pendengar yang akan temani Anda bermalam mingguan ya, edisi 1 Agustus 2026 ini. Apa kabar Anda pendengar? Sudah menghiasi kompleksnya ya kan, atau rumah dengan bendera merah putih, umbul-umbul, ngecat, atau baru besok kerja baktinya pendengar? Silahkan, pokoknya ya kita nikmati malam minggu ini dulu ya. Apakah hujan atau tidak, nanti deh kita bisa berbagi cerita. Yang jelas kita bikin santai pendengar. Informasi, lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan sampai jam 12 malam ya. Dan untuk mengawali Semarang malam ini, nanti saya akan ajak Anda menyimak sebuah kisah inspiratif pendengar, di mana 1 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia ya. Ada satu sosok yang memperjuangkan Hari Kanker Paru Sedunia ini di Indonesia pendengar. Siapakah sosok itu? Nanti yang akan kita bahas ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Seperti yang sudah saya sampaikan di opening tadi, pendengar, kita akan awali jumpa kita dalam Semarang malam ini dengan sebuah kisah inspiratif ya. Hari Kanker Paru Sedunia, pendengar, diperingati setiap tanggal 1 Agustus ya, atau World Lung Cancer Day. Jadi momen ini, pendengar, sebagai pengingat ya, bahwa kanker paru itu ternyata masih menjadi salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia ya. Tapi harapan itu juga selalu ada ketika masyarakat semakin memahami pentingnya mengenali gejala sejak dini dan tidak ragu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Di Indonesia, pendengar, salah satu sosok yang konsisten untuk melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat adalah Profesor Dr. Dr. Laksmi Wulandari, SPPK, pendengar. Seorang spesialis paru sekaligus konsultan onkologi toraks. Jadi melalui berbagai kegiatan edukasi, beliau terus mengingatkan bahwa batuk yang tak kunjung sembuh, sesak napas, nyeri dada, hingga batuk berdarah tidak boleh dianggap sepele. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini itu dapat membuka peluang penanganan yang lebih baik. Perjalanan pengabdian Prof. Laksmi, pendengar, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ini akan semakin bermakna ketika dibagikan kepada masyarakat. Beliau tidak hanya menangani pasien di ruang perawatan saja, tetapi juga aktif menyampaikan informasi melalui seminar, media, dan kampanye kesehatan. Dedikasinya menjadi bukti bahwa seorang dokter ini bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk menjaga kesehatan sebelum penyakit datang. Hari Kanker Paru Sedunia mengajarkan bahwa melawan kanker bukan hanya tugas tenaga medis, melainkan tanggung jawab bersama. Menghindari rokok dan paparan asapnya, menerapkan pola hidup sehat, serta segera memeriksakan diri saat muncul gejala yang mencurigakan merupakan langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Semakin cepat kanker paru terdeteksi, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan. Jadi pendengar, mari kita ingat ya bahwa 1 Agustus ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru. Semangat yang ditunjukkan oleh Prof. Laksmi mengingatkan bahwa edukasi adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih sehat. Karena setiap langkah kecil dalam meningkatkan kesadaran hari ini dapat menjadi harapan besar bagi kehidupan esok.

0: buat dibawa pulang.
1: Ih, ibu ngapain ambil tusuk gigi banyak banget?
2: Buat bersihin sisa makanan di gigi.
1: Ih, ibu tahu nggak, tusuk gigi tuh bisa bikin gusi luka dan gigi kita tuh jadi renggang-renggang loh.
2: Loh, orang dari dulu juga pakainya itu, Mir.
1: Tapi bu, tusuk gigi itu cuma ngangkat yang kelihatan. Plak di sela-sela itu malah bisa kedorong makin dalam. Jadi bukannya bersih malah nyelip loh permanen.
2: Terus mau bersihin gigi pakai apa dong, Mir?
1: Ih, ibu, ada dental floss namanya, atau benang gigi.
2: Kalau gitu pakai benang jahit aja bisa toh, Mir?
1: Ih, itu mah segigi-giginya kecabut, ibu nih. Kalau dental floss memang khusus buat bersihin sela gigi. Nah, yang ini dijamin aman dan memang disarankan dokter, ibu.
2: Yaudah deh, ibu nanti minta ke kamu aja ya, Mir.
1: Ih,

0: Info Pro 1.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardin Toroh memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMKN 6 Semarang dipastikan dihentikan sementara pada Senin 3 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa dan sejumlah guru beberapa hari lalu. Kepala SMKN 6 Semarang, Berti Sagendra, mengatakan penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang saat ini masih diperiksa oleh Dinas Kesehatan.
0: Info

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang masih temani Anda untuk Semarang malam ini sampai jam 12 malam ya. Ini malam Minggu, kita bikin santai saja. Yang mau request lagu nanti ditahan, ada segmennya sendiri pendengar. Setelah rangkaian tadi ada drama radio juga dari RRI Ambon pendengar, saya akan ajak Anda berbincang santai ya untuk malam hari ini, tapi topiknya ini masih menjadi persoalan di Indonesia ataupun Jawa Tengah dan Kota Semarang pada khususnya begitu ya, terkait dengan narkoba pendengar. Nampaknya memang peran masyarakat ini sangat dibutuhkan begitu ya, tidak hanya kita hanya berfokus atau nunggu perintah saja dari dinas terkait atau dari BNN ya, tapi mungkin kita bisa bareng-bareng melalui komunikasi yang baik antar keluarga. Nah ini bagi Anda yang sedang nyantai di rumah bersama keluarga ngobrol, nanti juga boleh bergabung ya. Oke, dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu, malam hari ini narasumbernya datang langsung ke studio Pro 1 RRI Semarang pendengar, analisis SDM aparatur ahli pertama dari BNN Provinsi Jawa Tengah ya, Gusti Fendi Irawan SM. Mas Gusti, selamat malam.
1: Selamat malam Mas.
0: Apa kabar Mas Gusti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk langsung menyapa pendengar Pro 1 melalui studio. Dan topiknya adalah gaul tanpa zat, cara keren remaja menjaga diri dan masa depan dari narkoba. Begitu ya, ya Mas
1: begitu,
0: Gusti
1: begitu.
0: Mungkin boleh dong diberikan prolog dulu kepada pendengar Pro 1. Kenapa ini penting untuk dibincangkan malam hari ini, apalagi ternyata sasarannya anak muda ini Mas Gusti.
1: Ya, ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa ya Mas ya, khususnya untuk remaja ya. Karena kan terlepas ini juga salah satu astasita atau program dari Presiden
0: Betul.
1: Republik Indonesia terkait untuk penyalahgunaan narkotika. Karena untuk tujuannya menuju Indonesia Emas 2045. Nah, remaja ini kan menjadi tolak ukur negara untuk kedepannya menjadi anak bangsa untuk memajukan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Betul.
1: Paling mungkin saya sedikit mengulis tentang data angka prevalensi atau penyalahgunaan narkotika aja ya, untuk di Jawa Tengah aja ya, itu kurang lebihnya sebesar 1,7% atau kita kalau akumulasikan tuh sebanyak 195.000 jiwa.
0: 190.000 jiwa.
1: Itu untuk di Jawa Tengah aja Mas.
0: Oke.
1: Ya. Dan untuk pemetaan kerawanan wilayahnya itu mungkin ada di Kota Semarang, Surakarta, Banyumas dan Cilacap ya.
0: Kota Semarang itu yang paling atas ini Mas Gusti.
1: Baik
0: peringkat atau ya tiga ini yang paling rawan atau bagaimana?
1: Kalau bicara tentang peringkat sih Mas, itu mungkin berubah-ubah ya.
0: Oke.
1: Karena kalau untuk secara Indonesia itu mungkin Semarang bukan satu-satunya provinsi yang memang menjadi angka tertinggi penyalahgunaan narkotika ya. Jadi memang Jawa Tengah tidak terlalu menjadi pusat perhatian dari apa BNN pusatnya. Untuk penyalahgunaan narkotika sendiri Mas.
0: Tapi juga tidak boleh dianggap remeh ya benar Mas
1: sekali.
0: Gusti
1: ya,
0: angkanya memang 190.000 ya. Tapi ya kalau dibiarkan tidak ada pendekatan-pendekatan kepada remaja ini, ya bisa jadi dari tahun ke tahun akan naik juga.
1: Benar-benar
0: ya
1: benar,
0: kan?
1: Kalau bisa angka ini bisa dibilang ya 0,1% lah ya kan.
0: Belum ada 1%
1: belum
0: gitu
1: ada, ya.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya Mas Gusti, kenapa remaja ini menjadi sasaran yang rawan begitu terhadap penyalahgunaan narkoba? Apakah mereka karena ya masih dibilang mencari jati diri atau bagaimana ini? Kenapa remaja yang menjadi sorotan ini Mas Gusti?
1: Ya, karena bisa dibilang kan untuk usia remaja kan itu memang menjadi suatu langkah yang untuk mencari jati diri ya Mas ya. Karena memang untuk usia penyalahgunaan narkotika itu sendiri sih itu dimulai dari umur 15 tahun.
0: 15 tahun?
1: Ya itu kan umur remaja ya memang ya.
0: Ya, betul.
1: Mereka lagi senang-senang mencari jati diri. Jadi memang ya kita sebagai mungkin lingkungan terkecil keluarga ya untuk memang lebih membimbing mereka ya. gitu sih. Karena biasanya itu ada beberapa faktor ya, okay, internal. Kalau untuk faktor internal biasanya itu mungkin diri dia itu masih lemah, yeah, tidak terkontrol ya.

0: adaptasi ya.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi teman nongkrong ya, pembahasannya kayak ya random aja gitu, gitu. Yeah. Karena kita kan tidak mengetahui tuh apakah itu pembahasannya positif atau negatif, atau jangan-jangan bisa, jangan-jangan ada satu anggota teman sebayanya itu mempengaruhi buat coba-coba narkotika. Ini kan sangat berbahaya gitu sih.
1: Oke, okay. Baik. Tapi Mas Gusti, saya penasaran gini, kalau soal faktor lingkungan gitu ya. Apakah sebenarnya, ini mohon maaf ya, mungkin tidak semua, tapi bisa di apa ya, generalisir, kalau semisal katakanlah daerah tertentu yang memang pasti kan ada ya di satu kota itu daerahnya terkenal kriminalitasnya mungkin angkanya cukup tinggi begitu, ini menjadi rawan, atau dari BNN juga ada data mungkin yang memetakan memang itu bisa menjadi salah satu faktor atau gimana ini Mas Gusti?
0: Nah, untuk dari BNN Provinsi Jawa Tengah itu sendiri sih memang kita sudah memetakan khususnya di Jawa Tengah untuk kira-kira itu di mana sih rawan-rawan narkotika ya?
1: Ada ya.
0: Ada, tapi itu mungkin angkanya tidak begitu besar, Mas.
1: Oke.
0: Karena saya sudah sampaikan dari awal memang untuk di Jawa Tengah sendiri memang ada memang untuk pengedaran narkotika, penyalahgunaan narkotika, tapi tidak signifikan. Ya walaupun tidak signifikan pasti ada ya.
1: Betul.
0: Itu yang kita berusaha mengurangi angka prevalensi yang saya katakan tadi sih, yeah, biar memang benar-benar Jateng itu bersih dari narkotika ya. Zero.
1: Oke. Tapi pengenalan awal biasanya kalau remaja ini pintunya dari mana ini, Mas Gusti? Tadi mungkin sempat di mention bahwa dari teman, dari lingkungan, karena kita tidak bisa mengontrol begitu ya. Apakah faktor ini saja atau tahap aja ini seperti apa sih sebenarnya?
0: Kalau saya kira sih untuk remaja memang lebih kayak memang teman tongkrongan sih Mas El. Karena memang kan yang saya tadi bilang, karena remaja ini kan pengen masih ada rasa ingin tahunya, ingin kepo-keponya, jadi, tapi mereka tidak bisa memfilter apakah ini baik atau buruk buat dia. Jadi dia kesannya kalau memang menurut dia ini memang baik, ya dia mungkin bakal mencobanya, ternyata yang dia coba itu tidak baik gitu.
1: Oke. Saya membayangkan gitu ya, katakanlah memang tongkrongannya ini ada yang nakal lah begitu. Udahlah cobain dulu, ini gak seberapa, kan nyoba gak ada salahnya.
0: Iya,
1: dari situ bisa menjadi gerbangnya ya, Mas Gusti. Oke, baik. Tapi kalau misal tahapan dari seorang remaja ini, dari awalnya yang coba-coba sampai akhirnya bisa menjadi pecandu, ini apakah ada tanda-tandanya atau bagaimana ini tahapannya, Mas Gusti?
0: Ada mas, tanda-tandanya mas. Mungkin yang pertama, yang tadi saya bilang di awal, memang kuncinya coba-coba dalam arti ini memang biasa dorongan yang rasa ingin tahu gitu, atau tawaran teman gitu.
1: Okay.
0: Ya ketika memang mencoba, ini apa nih ya, kayaknya kok menarik gitu. Nah dicoba-coba ternyata barang tersebut itu ya di kecanduan gitu, ketagihan. Malah kok dipilih ternyata itu sesuatu barang haram. Yang kedua biasanya dipakai bersama teman untuk tujuan sosialisasi gitu. Yang ketiga digunakan saat menghadapi dorongan tertentu seperti mengalami stres, kecewa, atau depresi. Nah ini salah satu poin kenapa saya bilang remaja ini coba-coba, karena kan dia ingin, rasa tahunya ingin besar. Dan memang di situ kan kursinya mereka tidak apa lagi kurang apa labil, jadi memang kira-kira stres terus ada dari hasil tongkrongnya dia mendapat sesuatu yang memang membuat jiwanya itu tenang, tapi ternyata itu sesuatu yang salah gitu, dan malah dampaknya untuk kesehatan dia sendiri gitu mas. Yang terakhir, penggunaan harian yang mulai mengganggu fungsi sosial dan sekolah mau bekerja. Nah ketika mereka sudah terpapar narkotika, nah memang berarti kan ada dampak yang buruk, termasuk kalau dia sedang masih sekolah memang kan dia ya mungkin prestasi sekolahnya menurun, apalagi dampak mungkin sosialisasi ke masyarakat juga pasti terganggu, jadi mungkin lebih kayak bukannya malah tenang, malah jadi rusak ya mas gitu kurang lebihnya. Dan mungkin jadinya ketergantungan penggunaan terus menerus untuk menghindari rasa tidak nyaman secara fisik atau mental, di mana otak dan tubuh sudah mengalami kecanduan. Jadi dari fisik, dari mental sudah rusak, dari fisik juga sudah rusak. Jadi untuk melakukan hal yang positif,

0: memang pasti tidak ada mas, karena sudah okay. tercandu dengan narkotika gitu.
1: Iya, ini menarik. Kalau misal diruntutkan dengan apa yang Mas Gusti sampaikan, memang apa ya, di film-film pun kadang yang dijelaskan memang seperti itu ya.
0: Benar.
1: Awalnya tongkrongan, terus sudah mulai gelisah kalau gelisah. Tidak mengkonsumsi itu.
0: Betul,
1: terus akhirnya sehari-hari ya kalau gak ada barang itu jadi apa ya, yang tidur pun gak nyenyak
0: benar
1: untuk pecandu ini ya Mas Gusti. Sampai di tahap ketergantungan itu yang berbahaya. Baik Mas Gusti, nanti kita akan bahas lagi ya. Kita tahan dulu pendengar karena masih ada dua segmen untuk malam hari ini, dan silahkan bagi Anda yang mau bergabung, kami akan buka kesempatan melalui line telepon 02483166686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa pendengar 081666686 ya. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga monggo atau silahkan ya. Kita punya waktu sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih standby untuk ngobras malam hari ini ya. Gaul tanpa Z, cara keren remaja menjaga diri dan masa depan dari narkoba. Kami masih bincangkan pendengar bersama analis SDM Aparatur Ahli Pertama BNN Provinsi Jawa Tengah, Mas Gusti ya. Mas Gusti, tadi kita sudah tahu ternyata dari datanya, terus bagaimana remaja ini bisa kenal dan tahapannya sampai menjadi pecandu. Ternyata ini menjadi apa ya, satu hal yang masyarakat tidak boleh lengah juga ya, Mas Gusti, harus aware dan harus mempunyai peran ini. Tapi gini, Mas Gusti, saya juga mengikuti informasi dari BNN dan kemarin kan sempat ramai ya soal vape atau rokok elektrik, vape dan lain sebagainya. Ini kan menjadi modus terbaru, ternyata narkotika itu bisa lewat vape juga, lewat liquidnya begitu. Dan ya jadi pro kontra lah ya di sosial media. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana narkoba di zaman sekarang ini bentuknya yang makin beragam, sulit dikenali. Ini mungkin bisa dijelaskan juga Mas Gusti kepada pendengar Pro 1 yang masih awam, sebenarnya bentuk narkoba apa ya, katakanlah zaman now, yang perlu diwaspadai ini modusnya seperti apa aja ini, Mas Gusti?
5: Ya, untuk bentuk kesediaan narkoba ini memang sungguh pesat ya, Mas. Telah berkembang dan disamarkan dalam berbagai barang sehari-hari. Yang menarik minatnya tentunya bagi remaja ya, karena kan memang titik awal untuk masuknya narkotika itu kan dari mulai remaja ya.
4: Okay.
5: Kalau untuk bentuk yang tanda kutip sabu ya, kita lihat kalau sabu kan memang jelas ya, sabu itu bentuknya memang jelas kayak butiran seperti garam ya, tapi bukan garam ya, sabu. Nah jadi kan pasti remaja itu oh ini sabu,
4: nggak menarik,
5: nah gitu menarik ya. Dan memang pasti dia hindarkan. Tapi ketika memang sabu itu memang disamarkan dan dimasukkan mungkin dari barang atau makanan, kan pasti itu menjadi sesuatu yang menarik. Padahal itu adalah sebuah salah satu narkotika yang berbahaya. Mungkin contohnya bisa lebih ke jajanan ya, Mas. Kormaja kan lebih ke jajanan, seneng jajanan.
4: Ngemil ya. Gitu ya.
5: Ya, mungkin salah satunya mungkin keripik pisang.
4: Ini juga sempat viral di Jawa Tengah kalau tidak salah ya, ya kasusnya
5: benar,
4: ya.
5: Iya benar. Oh, ya. Ternyata di ada kandungan itu metamfetamin. Jadi itu efeknya sebenarnya itu obat.
4: Okay.
5: Obat untuk saraf. Nah, tapi karena disalahgunakan malah pusat sarafnya itu menjadi kacau, error. Karena kan sebenarnya dalam mungkin kita flashback ya, Mas. Sebenarnya obat-obat teralang atau narkotika itu sebenarnya kan itu digunakan untuk pengobatan,
4: medis,
5: untuk medis. Ya. Nah, tapi karena memang disalahgunakan maka munculnya narkoba atau narkotika gitu.
4: Okay, baik. Ini Mas Gusti, saya jadi ingat dulu, SMP saya masih ingat banget obat batuk. Itu dosisnya kalau banyak ternyata juga bisa mempengaruhi gitu loh. Saya dulu zaman SMP banget sih, adalah orang-orang terus obat-obat warna kuning kecil-kecil. Benar. Ternyata memang dari medis, yang harusnya itu untuk medis, tapi digunakan tidak sesuai dengan ininya, akhirnya ya itu bisa menjadi pemicunya ya.
5: Betul.
4: Oke, baik. Yang tadi pertama jajanan, keripik pisang. Oke, selanjutnya apa ini Mas Yusi? Mas Gusti?
5: Ya tadi Mas Akil sampaikan. Apa itu? Vape
4: ya,
5: liquid. Nah, itu menjadikan bisa dibilang lagi trending topic ya,
4: dikalahkan
5: untuk narkotika. Karena makan ini sebenarnya kan ini cairan untuk rokok rokok vape gitu. Nah, cuma kan dia dicampur mungkin zat-zatnya mungkin seperti etomide, THT atau ketamin. Nah, sebenarnya kan cairannya itu mungkin berbahaya. Berbahaya sebenarnya rokok elektronik itu berbahaya, cuma kan mungkin lebih penggunaannya mungkin dibatasi ya. Tapi ketika dicampur oleh tadi kayak etomide, THT atau ketamin kan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Bahkan kan dari kita BNN Pusat kan sudah memang mengajukan ke DPR untuk adanya rancangan undang-undang untuk pelarangan. Rokok elektrik. Karena memang sih pro kontra ya. Tapi memang kan lebih untuk biar itu kan untuk terciptanya Indonesia Emas 2045.
4: Persebarannya itu yang mengkhawatirkan sebenarnya Mas Gusti. Makanya BNN memberikan usulan itu ya. Apalagi kalau liquid vape itu rasa-ras. Pasti kan ada rasanya ya, campurannya. Itu kan yang digandrungi oleh anak muda gitu ya. Baik. Selain liquid vape, apa ini Mas Gusti?
5: Mungkin kita lebih ke makanan manis seperti brownies.
4: Waduh. Bisa juga di brownies.
5: Bisa.
4: Oke, gimana nih maksudnya Mas Gusti?
5: Biasanya tuh brownies tuh mungkin, jadi ya brownies mungkin tuh bahan-bahannya mungkin standar ya pada umumnya. Tapi memang yang berbahayanya tuh dicampur
4: ada campuran.
5: Mungkin lebih, salah satunya lebih ke ganja tuh.
4: Oke. Itu untuk makanan manis. Brownies. Ada lagi Mas Gusti zaman sekarang ini?
5: Mungkin kita bergeser ke sebenarnya ini harusnya sih lebih ke ini ya, bukan makanan memang sih ya, cuman lebih memang namanya orang mungkin ada-ada saja untuk penggunaan, mungkin lebih kayak kertas saring atau perangko. Nah, ternyata dia tuh diresapi zat halusinogen seperti LSD atau CC4.
4: Baik, jadi memang narkoba zaman now ini dimodifikasi sedemikian rupa agar menarik anak muda.
5: Benar-benar.
4: Oke. Baik, tapi saya penasaran gini Mas Gusti, kalau soal yang liquid vape itu tadi ya, maksudnya kan ya ada yang tidak begitu, ada yang memang ada cukainya dan lain sebagainya, tertera komposisinya.
5: Betul.
4: Tapi untuk peredaran yang ada campuran-campurannya ini, sebenarnya itu modelnya apa ya, persebarannya kayak underground yang tidak diketahui orang dan hanya orang-orang tertentu saja yang paham, atau dia juga sudah mulai merambah ke brand-brand besar atau gimana Mas Gusti?
5: Biasanya kalau dari untuk sempat juga kan kita di BNN kan ada perbincangan di salah satu TV swasta ya, terkait memang untuk pembahasan RUU untuk apa, pembatasan pelarangan rokok vape ini. Ya. Memang mungkin lebih ke hal yang apa ya, brand-brand yang ilegal Mas. Karena kan memang saat disinggung oleh teman-teman untuk perkumpulan vape seluruh Indonesia kan memang mereka sudah berusaha untuk meminimalisir untuk penggunaan liquid yang ada campuran oleh narkotika. Tapi kita dari BNN memang bersikeras untuk melarang total untuk terkait rokok vape atau cairan liquidnya itu, karena kan sebenarnya secara kasat mata kita nggak mengetahui nih apakah memang ini campur narkotika atau tidak kan. Kita berpikir secara orang awam aja, bukan orang yang paham dengan kandungan ini. Ribet banget ya. Nah,
4: tinggal belilah ini.
5: Ya, memang sih mereka dari perserikatan untuk vape liquid itu kan memang mereka mengatakan itu yang ilegal ya. Misalnya yang ilegal ada campur narkotika, tapi secara legal itu mereka berusaha memastikan untuk apa itu kandungan cairannya itu tidak ada narkotika. Tapi memang dari BNN khusus untuk BNN pusat memang berusaha untuk agar rokok elektrik ini memang benar-benar dilarang. Terlepas memang mau campuran ada campuran ketiga atau tidak, tapi kan kita mungkin flashback kan ini rokok elektrik ini kan sangat berbahaya ya Mas ya bagi tubuh, walaupun memang dengan penggunaan yang terbatas, tapi ketika dicampurkan narkotika lebih berbahaya lagi, istilahnya angka kematiannya lebih tinggi daripada dari campurkan narkotika itu. Itu sih kurang lebih.
4: Oke, jadi memang jangan salah diartikan juga ya Pak untuk masyarakat gitu ya. Yeah. Memang sebenarnya ya niatannya baik karena vape itu sudah berbahaya lah, tidak tidak angkanya itu tidak lebih baik dari rokok juga gitu loh. Nah, ini ketambahan ada zat-zat yang berbahaya, ya lebih berbahaya double gitu ya. Oke, baik. Jadi itulah pendengar, dari mulai jajanan, makanan, minuman, ada kertas saring juga tadi disinggung ya. Liquid ternyata macam-macam lah untuk zaman sekarang ini untuk peredaran narkotikanya ya. Oke, tapi kalau kita berbicara dampak ini Mas Gusti, sebenarnya masyarakat harus paham seperti apa kalau kita berbicara narkotika dan dampaknya pada kesehatan, entah itu otak, mental, remaja ketika sudah kecanduan narkotika atau narkoba ini.
5: Ya, dampaknya mungkin coba saya rangkum, ada dua mas.
4: Oke.
5: Okay. Mungkin yang pertama dampak hormonal otak, lebih ke otak. Nah, narkoba ini bisa memicu pelepasan hormon kebahagiaan dan ketenangan atau dopamin, serotonin, dan endorfin secara berlebihan. Nah, lama-kelamaan otak menjadi kurang sensitif sehingga pengguna membutuhkan dosis lebih besar untuk merasakan efek yang sama atau efek toleransi dan adiksi. Tapi ini semua kan kesannya kayak pura-pura lah, atau mungkin kayak cuman sementara, bukan ketenangan yang abadi lah gitu, maksudnya yang lega gitu kan. Jadi ketika dia tidak memakai narkotika, pasti dia kan kacau lagi, tidak tenang lagi. Tapi ketika memakai narkotika, tenang kembali. Berarti kan memang ada sesuatu yang dia apa ya, sandingkan gitu ya, itu narkotika. Jadi kan memang bukan ketenangan yang memang murni, tapi ketenangan diakibatkan oleh narkotika.
4: Malah jadinya pelarian ya.
5: Pelarian, benar. Ya.
4: Dan apa ya, cenderung kita lari dari masalah gitu, bukan diselesaikan, malah cari perkara.
5: Nambah lagi masalahnya gitu.
4: Oke, itu yang pertama.
5: Selanjutnya lebih ke mental, mas.
4: Oke. Okay.
5: Mental, biasanya yaitu menyebabkan depresi, gangguan memori, emosi tidak stabil, timbulnya halusinasi, rasa paranoid, yaitu curiga, takut berlebihan, hingga dorongan atau pikiran untuk bunuh diri.
4: Aduh.
5: Jadi sampai mau bunuh diri loh, mas.
4: Ya,
5: jadi
4: ya,
5: ketika
4: ya,
5: tidak memakai narkotika, ya dia kayak cemas, nggak stabil.
4: Betul.
5: Karena efek dari narkotika. Jadi ketika dia, jadi dosisnya semakin tinggi ya, semakin memang apa ya, sebuah situasi atau mental yang mungkin membohongi diri sendiri gitu. Jadinya akhirnya malah ingin bunuh diri di sini.
4: Oke, baik. Ada dua dampaknya peringat ya, untuk otak dan juga mental. Jadi ini harus diperhatikan juga ya, karena persebarannya sudah modern, macam-macam ya. Oke, baik. Mas Gusi, kita masih punya satu segmen ya, dan tadi ada yang bergabung. Nanti saya akan bacakan di satu segmen terakhir. Pastikan Anda jangan kemana-mana, peringat.

tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tidak usah menunggu pendengar untuk menjadi agen perubahan ya, apalagi ternyata goalsnya menuju Indonesia emas ya di tahun 2045 dan permasalahan narkoba ini masih menjadi persoalan pendengar yang harus dilawan bersama ya kan. Tapi bagaimana remaja-remaja ini bisa paham dan kita sebagai keluarga juga bisa memberikan pengertian ya, dan kalau bisa memang dicegah pendengar. Datanya memang tidak banyak tapi ini masih harus dikerjakan secara bareng-bareng ya. Oke, bersama Mas Gusti. Mas Gusti, saya bacakan dulu ini satu WhatsApp yang sudah masuk dari Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Mas Agil dan juga Mas Narasumber. Ini dari Magelang mau bertanya, bagaimana cara mengenali lingkaran pertemanan yang sehat dan suportif? Oke, baik. Ini gampang-gampang susah kayaknya.
1: Iya, benar-benar. Ya, ya.
0: Tapi gimana sebenarnya, apa yang harus diperhatikan ketika remaja ini mencari pertemanan? Apakah harus pilih-pilih, harus mengeksklusivitaskan diri sendiri? Ini penting atau gimana menurut Mas Gusti?
1: Nah, kalau untuk konteks berteman ya Mas, sebenarnya sih kita kalau secara namanya kita makhluk sosial lah, pasti kan memang saling membutuhkan ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah kita berteman dengan siapa saja.
0: Okay.
1: Tapi mungkin tanda kutip kita mesti menyaring, ngefilter memang teman-teman yang bisa membuat kita lebih maju, khususnya remaja. Jadi memang kan ya mungkin lebih ke konteks makhluk sosial, mungkin kita berteman sama siapa saja. Tapi kalau untuk konteks untuk kayak sebuah komunitas atau tongkrongan, mungkin memang harus lebih aware ya, harus melihat memang benar ini baik atau enggak. Mungkin salah satunya, mungkin caranya mungkin lebih kayak kalau kegiatannya itu memang positif dan membangun dan memang dari pihak keluarga bahkan masyarakat sekitar memang mendukung, berarti itu konteksnya mungkin bisa dipastikan itu satu tongkrongan atau lingkaran komunitas atau tongkrongan yang positif ya. Mungkin salah satunya lebih kayak komunitas atau perkumpulan keagamaan atau mungkin olahraga, apalagi kan ini lagi tren ini lari ya.
0: Betul.
1: Memang. Jadi kan memang yaitu salah dua hal ini kan bisa menjadi acuan biasanya ketika memang memang lingkungannya atau kegiatannya positif, berarti kan memang kalau ketika ada sesuatu tongkrong yang tidak ada bermanfaatnya, berarti kan itu pasti ditinggalkan gitu. Apalagi kan kalau kayak mungkin ke lari ya, lari kan mungkin seru ya, mungkin memang ya ada yang memang lari beneran, ada yang lari pre culture gitu ya. Tapi setidaknya
0: ikut tren
1: ya, tapi setidaknya dia jadi satu tempat atau wadah yang memang positif banget. Jadi udah positif tubuh, berkeringat, terus juga pikirannya fresh itu. Itu sih Mas.
0: Oke, ini saya juga setuju pendengar, karena kalau tadi sempat dijelaskan terkait dengan dampak otak itu kan narkoba bisa memicu hormon kebahagiaan ya. Kita tinggal olahraga itu kan juga bisa melepas hormon-hormon lainnya begitu ya.
1: Enggak usah lari sih Mas, paling jalan kaki aja.
0: Iya, itu juga udah kan. Yang penting apa ya, mungkin bahasanya jangan gabut sih.
1: Jangan gabut ya, kan awal mulanya dari gabut kan.
0: Iya kan,
1: mau ngapain.
0: Iya mau ngapain.
1: Pas pula ketemu teman yang suruh nyoba-nyobanya bukan hal positif.
0: Aduh.
1: Apa positif malah negatif kan. Kalau coba suruh jalan kaki enggak masalah.
0: Iya, ya kan. Saya juga senang olahraga badminton, Mas Gusti. Di kantor kan ada.
1: Jadi,
0: yaitu apa ya? Bisa dibilang yang menyenangkan gitu loh, dan sehat juga kan.
1: Benar-benar ya.
0: Itu contoh paling kecil palingnya. Terima kasih tadi Mas Theo di Magelang yang sudah bertanya. Ini setipe juga tentang pertanyaan yang akan saya sampaikan gitu ya, Mas Gusti. Kalau tadi soal bagaimana memilih teman yang positif atau lingkungan yang baik gitu ya. Kalau semisal ada teman-teman atau tongkrongan yang menawarkan narkoba, ini apa ya, apalagi budaya di Jawa saya bilangnya itu kan gak enakan. Terus mungkin ada iming-iming, gak keren nanti kalau gak nyobain.
1: Benar,
0: itu kan susah juga ya Mas Gusti. Nah ini gimana, bagaimana anak-anak muda ini untuk berani say no to drugs, terus juga apa ya, ya sambil agar tidak merusak pertemanan atau takut atau kepikiran yang lain. Ini gimana Mas Gusti?
1: Ya mungkin remaja ini memang perlu dibekali sih Mas dengan kemampuan sikap asertif. Sikap asertif itu keberanian untuk menyatakan hak dan keinginan diri secara tegas tanpa merugikan orang lain gitu. Jadi memang ya tolak aja gitu, secara tegas itu. Cuma kan remaja ini kan untuk menolak sesuatu yang memang dia tidak suka kan pasti berbagai macam ya, ada mungkin tanda kutip kekerasan atau mungkin lagi sikap yang kurang kooperatif, jadi kesannya bukannya memang sih menolak ya teman, malah menimbulkan masalah baru nih. Jadi masalah yang pertama sudah mulai ditutupi, muncul masalah baru. Kenapa? Karena memang sikap yang menolaknya itu kurang apa ya, kurang kooperatif gitu, mungkin kurang sikap asertif. Makanya mungkin kalau remaja, makanya mungkin kita berharap dari orang tua, keluarga, bahkan sekolah ya, memang perlu dibekali sikap mental atau perilaku ketika ada sesuatu yang buruk atau memang dari personal remajanya memang tidak suka, memang harus dibekali trik and tips untuk menolak secara kooperatif. Apalagi kan untuk budaya Jawa kan gak enak kan, gak gagal. Jadi kayak mungkin kita cari trik tipsnya gitu, seperti apa.
0: Oke, baik. Jadi memang itu yang bisa dilakukan ya. Mas Gusti, mungkin dari BNN di tahun 2026 ini, mungkin di Jawa Tengah atau khususnya di Kota Semarang, ada program-program yang menyasar langsung ke masyarakat atau ke anak muda, khususnya sosialisasi ke sekolah atau ke kampus. Ini program-programnya seperti apa ini Mas Gusti?
1: Nah, kalau untuk BNN Provinsi Jawa Tengah, kita sudah berjalan Mas untuk programnya. Jadi sudah ada program memang Ghost to School untuk penyampaian bahaya narkotika, termasuk juga pemilihan lingkungan yang memang yang harus dihindari, yang menjerumus ke narkotika. Selanjutnya lebih juga kan kemarin tuh waktu yang lalu kan sempat ada ini ya, momen masa pengenalan lingkungan sekolah ya.
0: MPLS.
1: Nah, jadi memang dari BNN Provinsi Jawa Tengah tuh sudah di apa ya Mas ya, di ini di calling lah dari pihak sekolah, khususnya di Semarang itu, untuk kayak BNN ayo lo menjadi narsum kami
0: secara MPLS, ikut terlibat gitu.
1: Jadi
0: gitu ya,
1: untuk antusias pihak sekolah swasta maupun negeri, memang untuk menghadirkan BNN sebagai narsum itu sangat luar biasa Mas. Jadi kayak di list tuh jadi bingung gitu, kadang sampai
0: kesusahan ya dari
1: susah benar kayak ngatur jadwalnya. Kadang kan kadang juga sampai mungkin pegawai yang memang tanda kutip jarang sekali untuk memberikan sosialisasi itu malah harus ikut juga Mas. Apalagi kan, dan itu bersama dengan programnya BNN Pusat, memang setiap pegawai itu menjadi fasilitator narkotika. Jadi memang mungkin kan biasanya kan kalau kita di BNN kan ada pembagiannya, ada bidang rehabilitasi, pemberantasan, bagian umum, biasanya, dan pemberdayaan masyarakat. Biasanya kan ke pegawai yang pemberdayaan masyarakat ya, tupoksinya. Nah, tapi sekarang arahan dari pimpinan pusat itu memang seluruh pegawai BNN, tanpa memandang tupoksinya yang asli atau tidak, memang dilibatkan untuk kayak menyampaikan ilmu tentang bahaya narkotika masyarakat. Jadi konsepnya itu domisili Mas. Jadi misalnya ada pegawai di Semarang Barat, tapi sebenarnya dia belum pernah untuk sosialisasi untuk pencegahan narkotika. Nah, tapi nanti dia ditunjuk untuk jadi fasilitator. Tapi tentunya dari pusat memang bertahap Mas. Jadi memang ada pelatihan, karena seluruh pegawai tidak semua secara mahir untuk menguasai hal tersebut, tapi kan dengan ada pelatihan yang intens ya, mudah-mudahan sih jadi apa ya, suatu experience terbaru. Jadi memang semua pegawai bergerak untuk apa ya, memberikan edukasi bahaya narkotika secara apa umum untuk masyarakat, khususnya di Kota Semarang gitu.
0: Baik, ini keren berdengar. Jadi dari BNN sudah berjuang maksimal juga ya Mas Gusti, tinggal ya kitanya ini sebagai yang tinggal di Kota Semarang meneruskan ke kerabat, ke tetangga terdekat. Jadi tidak stop hanya di ketika ikut sosialisasi, ya udah pulang di apa ya, dibuat diri sendiri, tapi ya kita menyebarkan juga ya Mas Gusti untuk ke masyarakat sekitarnya.
1: Dan satu hal lagi Mas, itu mungkin lebih penyemangat remaja ya. Remaja kan kalau untuk sekedar edukasi sosialisasi kan mungkin tangkut agak jenuh ya.
0: Jadi satu
1: memang
0: arah
1: satu
0: gitu
1: arah
0: ya.
1: Jadi memang kita libatkan dia. Jadi dilibatkan menjadi sobat bersinar. Jadi memang dari BNN memang memilih beberapa siswa SMP maupun SMA itu menjadi duta anti narkotika Mas. Atau sobat bersinar.
0: Oke, okay, baik. Jadi program-programnya sudah berjalan dari dulu sampai sekarang, yeah, dan ada modifikasi juga tentunya. Yeah. Keren lah pendengar dari BNN-nya. Baik, Mas Gusti, ini tinggal 1 menit saja. Mungkin bisa diberikan sebuah pesan juga kepada orang tua di luar sana atau anak muda yang mendengarkan pada kesempatan malam hari ini. Gaul tanpa Z, cara keren remaja menjaga diri dan masa depan dari narkoba. Apa yang ingin dipesankan? Silakan Mas Gusti.
1: Pesannya Mas mungkin lebih apa ya, mari dari keluarga, orang terdekat, mari kita menyelamatkan anak bangsa khususnya remaja tentang bahaya narkotika. Kalau hanya sekedar mengandalkan BNN itu mungkin kurang maksimal Mas ya. Kita tetap, kita malah bersama-sama untuk gandeng untuk mencapai asa cita presiden.
0: Betul.
1: Untuk penyalahgunaan narkotika mungkin lebih ini Mas, kalau misalnya ada bahaya narkotika atau mungkin pengedar atau mungkin ada indikasi lingkungan yang memang bahaya narkotika, mungkin bisa langsung menghubungi call center BNN yaitu 184.
0: 184.
1: 3 angka aja, okay. 184. Tapi mungkin kalau mau langsung ke BNN Provinsi Jawa Tengah, silakan monggo kita di Jalan Madukoro. Jadi di belakangnya Mall Depak Semarang. Atau mungkin agak malu-malu nih, tapi mau langsung ke Jawa Tengah bisa ke WhatsApp-nya yaitu 0811-2608-944. Mungkin saya ulang lagi Mas, 0811-2608-944. Jadi kalau bisa, ayo kita lebih terbuka, lebih aware, lebih menggandeng bersama-sama untuk mencegah adanya peredaran narkotika demi menyelamatkan anak bangsa yang menjadi sosok yang bisa menjadi pembangkit semangat dan membentuk negara ini di tahun 2045 Mas.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, luar biasa. Sosial media juga ada ya, Mas Gusti?
1: Sosial media ada.
0: Instagram, TikTok gitu ya.
1: TikTok ada, di search info BNN atau mungkin di Instagram kita BNN Jawa Tengah @infobnn_prov_jawa_tengah. Atau enggak ribet nih Mas karena kayak harus kata-kata langsung ya, aja aja BNN Provinsi Jawa Tengah itu
0: pasti akan muncul
1: langsung,
0: ya,
1: paling teratas.
0: Ya. Oke, okay, baik. Jadi silakan mendengar, Anda memiliki peran ya, tidak hanya bergantung pada BNN terus ya kan. BNN tetap berusaha, tapi kita juga harus berusaha untuk melawan narkoba ini ya. Baik, Mas Gusti, terima kasih banyak. Ini sebenarnya jujur masih banyak pertanyaan, tapi kita simpan dulu karena tentu RRI yang juga setiap bulannya berkolaborasi bersama BNNP tidak henti-hentinya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat ya. Sekali lagi terima kasih Mas Gusti, sukses ya selalu.
1: Terima kasih Mas juga.
0: Selamat malam Mas Gusti.
1: Selamat malam.
0: Oke, demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya bersama analis SDM aparatur ahli pertama dari BNN Provinsi Jawa Tengah Gusti Fendi Irawan SM ya. Ya sudah berbicara terkait gaul tanpa zat, cara keren remaja menjaga diri dan masa depan dari narkoba.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Pro 1, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun Pro 1 RRI Semarang lewat RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar, dan segmen Ruang Rindu kami hadirkan untuk malam ini ya, malam mingguan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang sekedar nyantai di rumah, monggo atau silahkan boleh bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang selama 2 jam ke depan. Saya putarkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, maksimal 2010 pendengar ya. Lagu Indonesia, lagu barat, lagu mancanegara, semuanya ada di Pro 1. Jadi silahkan bisa request ya, 024-8316-686 untuk teleponnya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp pendengar 081-6666-886 ya. Salam-salam boleh, yang mau cerita bulan Agustus ini akan ada agenda apa juga boleh. Pokoknya kita bikin super santai malam hari ini pendengar ya. Sambil nanti informasi musik kami akan perbarui untuk Anda. Jadi tetap bersama kami Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa penyebab remaja melakukan kejahatan jalanan? Demikian penuturan dari Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini.
1: Kalau terkait dengan kegiatan anak-anak yang terkait dengan tajam gitu ya Mbak, ini lebih pada mereka mencari eksistensi gitu ya, karena biasanya mereka menggunakan media sosial untuk saling menantang gitu ya. Kemudian ketika itu ditanggapi oleh salah satu kelompok, maka mereka kemudian melakukan kegiatan itu. Dan kemarin kita sudah berhasil juga mengamankan, menggagalkan ya, anak-anak yang memesan tajam gitu. Dan rencananya akan mereka gunakan untuk tawuran. Dan kemudian kami dalami dari media sosial dan juga dari handphone masing-masing anak gitu ya. Mereka tergabung dalam satu kelompok, ya sejenis kreak gitu ya, yang kemudian mereka ini masing-masing menunjukkan eksistensinya mereka gitu.

Yang satu ini pendengar, kenapa saya putar ulang? Ya, lagu dari Oasis mau diputar seberapa kali pun akan tetap enak didengar dan pantas untuk diputar berulang-ulang ya. Setuju atau tidak pendengar? Apalagi yang satu ini, Don't Look Back in Anger. Tidak ada salah satu yang menyangkal bahwa lagu ini cocok untuk karaokean gitu ya. Di Semarang pun, di kafe-kafe, di pubs ya. Kalau saya membayangkan kita di Inggris, di pubsnya Semarang pun juga, kalau karaokean, Oasis ini selalu diputar pendengar. Lagu wajib, wajib hukumnya ya. Oke, tapi band rock asal Manchester, Inggris ini memang sudah melegenda pendengar dari tahun 91 ya, dan menjadi salah satu ikon terbesar era Britpop. Dipimpin oleh kakak beradik ya, Noel Gallagher dan juga Liam Gallagher pendengar. Lagu-lagu legendaris Wonderwall, Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger ya kan. Album keduanya What's the Story, Morning Glory menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Inggris dan mengukuhkan Oasis sebagai band rock dunia ya. Dan kita bahas, baru saja saya putarkan Don't Look Back in Anger pendengar, ditulis oleh Noel Gallagher dan menjadi single pertama Oasis yang menampilkan Noel sebagai vokalis utama, bukan Liam pendengar. Rilisnya 19 Februari tahun 96 ya. Lagu ini langsung meraih posisi nomor 1 di tangga lagu Inggris pendengar. Ada fakta unik. Jadi kalau Anda dengarkan intro dari lagu yang satu ini, terinspirasi oleh lagunya siapa pendengar? Coba kita dengarkan lagi intronya ya. Saya akan coba putarkan ulang. Jadi lagu ini terinspirasi oleh karya John Lennon, Imagine pendengar. Imagine all the people. Itu kan pianonya juga nuansanya sama. Nah, lagunya terinspirasi dari lagu yang keren juga, ya kan? Terus ada karakter Sally pendengar yang disebut dalam lagu ini, ternyata itu bukan sosok nyata ya, melainkan nama yang dipilih Noel karena terdengar pas dengan melodinya. Jadi bukan lagu yang ditujukan untuk Sally gitu ya. Ya, kalau kita berbicara Oasis, karya-karya yang melegenda itu sangat banyak pendengar, dan sudah pantaslah untuk disebut legenda ya. Terima kasih, tadi ada Mas Imam yang sudah request lagunya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 saja. Oke, sudah saya putarkan Oasis ya kan. Kita geser dulu pendengar, habis rock-rockan kita agak slow dulu bareng Agnes Monica, teruskanlah. Katanya ini dari Mbak Clara, selamat malam di Ungaran ya. Pengen request lagu dari Agnes Monica, teruskanlah. Dan berharap semoga untuk pendengar Pro 1 yang mungkin sedang dalam masa-masa berat, harus selalu semangat dan meneruskan perjuangannya. Aduh, menyentuh banget Mbak Clara, terima kasih ya. Langsung saya putarkan untuk pendengar Pro 1 malam hari ini.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Musicopedia. Musicopedia. Madonna merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer dunia dan mendapatkan julukan sebagai Ratu Pop. Mengawali karir sebagai penari latar dan pernah membuat sebuah band kala itu, membuahkan hasil yang luar biasa dengan menandatangani kontrak bersama Sierra Record dan merilis dua single yang bertajuk Everybody di 82 dan Burning Up di tahun 83. Madonna kemudian merampungkan album self-title-nya di bawah bendera Warner Bros. Music pada 1983. Secara keseluruhan, album self-title sukses menduduki posisi ke-8 Billboard 200. Dua lagu lainnya seperti Borderline dan Lucky Star berhasil

Popularitas Madonna kian bertambah saat album Like a Virgin dirilis pada tahun 84. Untuk pertama kalinya, album karya Madonna sukses memuncaki tangga lagu di berbagai negara, mulai dari Jerman, Italia, hingga Selandia Baru. Di Amerika Serikat sendiri, Like a Virgin bahkan menjadi album penyanyi perempuan pertama yang sukses terjual hingga lebih dari

Pada tahun 86, Madonna merilis album ketiganya yang bertajuk True Blue. True Blue memuncaki tangga lagu di 28 negara dan jadi album terlaris Madonna setelah laku terjual hingga 25 juta keping. Album tersebut juga masuk dalam Guinness World Record sebagai album penyanyi perempuan terlaris sepanjang masa di tahun 92. Musiklopedia. Madonna memperlebar karirnya dengan terjun di bidang seni peran. Sayangnya, karir akting Madonna tidak segemilang kiprahnya di dunia musik. Sebagian besar film Madonna tidak mendapatkan respon positif dari publik dan kritikus. Meskipun demikian, Madonna sempat meraih penghargaan aktris terbaik dari Golden Globe Award berkat penampilannya di film Evita di tahun 96. Selain itu, Madonna juga dikenal sebagai perancang busana, penulis buku anak-anak, sutradara dan produser film. Madonna merupakan artis wanita terlaris sepanjang masa dengan penjualan rekaman musik mencapai lebih dari 300 juta kopi di seluruh

Pada tahun 2008, majalah Billboard meranking Madonna di nomor 2 di belakang The Beatles dalam daftar Billboard Hot 100 All Time Top Artists.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: satu lagu pendengar dari Aqua, Dr. Jones ya, saya putarkan untuk malam hari ini. Dan silakan, kami masih tunggu bagi Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, kami sampai jam 11 malam untuk ruang rindu ini. Telepon 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886. Ini sudah krangkring-krangkring dari tadi, tapi kebetulan saya baru ngomong lagi sekarang, pendengar, boleh saya akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mas apa nih? Agil.
0: Dengan saya Agil. Ini dengan siapa?
1: Ini Agus.
0: Dengan Mas Agus di mana, Mas Agus?
1: Di
0: Telogosari. Mas Agus belakangan sering bergabung ya di Pro 1 RRI Semarang. Apa kabar, Mas Agus?
1: Gimana?
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Luar biasa. Mas Agus. Luar biasa baik juga, Mas Agus, awal bulan soalnya ini.
1: Oh iya, kita
0: pacang
1: gitu ya.
0: Mas Agus, ini sudah Agustus di kampung atau di komplek ini sudah masa ngumbul-umbul atau gimana ini, Mas Agus?
1: Sudah dari kemarin.
0: Sudah dari kemarin ya.
1: Ngumbul-umbul lampu.
0: Ngecat juga sudah semuanya.
1: Sudah semua, ngecatnya sudah itu. Sudah.
0: Oh, gitu.
1: Tengah di jalan, jadi itu pinggir terus dah. Padang sekali tempatnya.
0: Wow.
1: Kan lampunya kan dikasih lampu
0: macam-macam ya. Oke.
1: Rumah itu.
0: Tinggal lombanya saja ya, Mas Agus.
1: Iya, lombanya.
0: Biasanya dari tahun ke tahun apa yang ramai di Telogosari ini, Mas Agus? Kalau pas 17-an.
1: Oh, benar ya. Ya, pas lomba itu, kalau lomba. Apa ya, keindahan terus kebersihan.
0: Rame pokoknya ya, Mas Agus.
1: Anak-anak.
0: Untuk anak-anaknya ya. Oke. Ini ada lagu yang bisa saya putarkan, Mas Agus?
1: Ya, lagunya kan aja dari Westlife.
0: Dari siapa?
1: Westlife.
0: Westlife yang apa?
1: Yang judulnya apa aja, Mas?
0: Ada lumayan banyak ini, tapi saya coba sebutkan yang terkenal ya, Mas Agus. I Have a Dream.
1: Nah, itu aja deh.
0: I Have a Dream. Oke. Siap.
1: Ya, salamnya buat semua penggemar Pro 1 ya, Mas ya.
0: Oke, baik.
1: Beri kesehatan.
0: Amin. Terima kasih, Mas Agus, juga sehat-sehat juga di sana ya. Amin. Pokoknya Mas Agus di Telogosari juga sehat, bahagia, diberikan umur panjang terus ya, Mas Agus.
1: Terima kasih ya, Mas Agus.
0: Terima kasih, Mas Agus. Selamat malam. Wah, ini dari Telogosari, pendengar sudah bergabung ya. Saya jujur banyak teman yang tinggal di Telogosari. Kalau saya cari celana, cari jaket, biasanya juga mainnya ke Telogosari, pendengar. Karena ya orang yang tinggal di Semarang pasti tahu kalau Telogosari itu banyak sekali pernak-pernik yang bisa dibeli gitu ya. Dari Mas Agus sudah bergabung, katanya di kampung halaman, bukan di kampung halaman sih, tapi di kompleks ya, atau di wilayahnya ini juga sudah rame menyambut 17 Agustus. Anda juga persiapannya seperti apa ini, pendengar Pro 1? Karena kita sudah masuk ke bulan Agustus, lebih tepatnya 1 Agustus hari Sabtu ini, malam Minggu. Pasti besok banyak yang kerja bakti, atau ternyata sudah di minggu lalu ya. Coba nanti bisa berbagi cerita juga, pendengar. Request lagu boleh ya, 024-8316-686 untuk telepon seperti Mas Agus tadi, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS ya. Telepon WhatsApp juga bisa, pendengar, 081-6666-886. Kita ke Westlife dulu. Ini salah satu grup legendaris juga, pendengar, yang lagunya pasti semua orang kenal ya. Requestan dari Mas Agus untuk Mas Agus dan juga pendengar Pro 1.

0: Bagaimana ajaran Buddha menangkal radikalisme? Inilah penjelasan dari penyuluh agama Buddha Kemenak Kota Semarang, Osa Arinta Kirivana Eskom.
1: Untuk paham radikalisme ini memang sangat rentan ya, kalau mencangkup untuk di masa sekarang, karena kan anak-anak zaman sekarang itu, generasi Z itu juga sudah mulai bermain dengan sosmed seperti itu. Jadi ajakan-ajakan itu harus perlunya filter atau deteksi dini seperti itu, Mbak, dari keluarga maupun dari sekolah seperti itu. Memang paham radikalisme itu biasanya kan dari dini itu. Jadi bagaimana sikap kita menentukan karakter itu kan bisa terbentuk dari keluarga juga. Contohnya dengan menerapkan, orang tua tuh menerapkan yaitu ajaran Buddha, metta, cinta kasih, dan karuna, kasih sayang orang tua terhadap anak. Ya, jadi pendekatannya yaitu pertama, anak-anak bisa dilatih untuk melatih meditasi atau cinta kasih, metta bhavana. Itu versi anak-anak, Mbak Siti. Jadi penerapannya itu mungkin anak-anak diajarkan oleh orang tua ataupun guru di sekolah. Sebelum mulai beraktivitas atau belajar, anak-anak diajak duduk kening sejenak selama 1-2 menit. Lalu mengucapkan doa, yaitu semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga guru dan semua makhluk hidup di dunia itu berbahagia tanpa memandang suku dan agamanya untuk kedamaian dunia.

Smansyah Rahadi, pendengar. Jadi nama lengkap Chrisye itu Chrismansyah Rahadi. Buat yang belum tahu aja ya kan. Tapi kalau pendengar Pro 1 harusnya sudah tahu bahwasannya Chrisye merupakan penyanyi legendaris, pendengar, yang dikenal lewat karakter vokalnya, terus mampu membawakan lagu lintas generasi mulai dari genre pop, dari genre jazz, ya kan? Selama berkarir 3 dekade lebih, pendengar, dirinya menghasilkan banyak karya yang menjadi bagian penting untuk sejarah musik Indonesia. Sepakat atau tidak, pendengar? Harusnya sepakat ya, karena lagu-lagu Chrisye tidak ada yang tidak bagus. Dan sepanjang perjalanan karirnya, Chrisye selalu bekerja sama dengan banyak musisi dan juga pencipta lagu, pendengar. Guru Soekarno Putra, Erwin Gutawa, ya kan, dan nama-nama beken lainnya semuanya sudah berkolaborasi dengan Chrisye. Salah satu yang memperlihatkan bahwa Chrisye ini Indonesia banget dan cinta dengan Indonesia adalah Jamrud Katulistiwa. Lagu ini diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, pendengar, rilis dalam album Akustik Chrisye pada tahun 96 ya. Jadi berbeda dengan lagu-lagu cinta yang identik dengan Chrisye, lagu ini menghadirkan nuansa patriotik dengan menggambarkan keindahan alam Indonesia. Ada juga rasa syukur serta semangat persatuan bangsa, pendengar. Jadi saya putarkan untuk malam hari ini karena menyambut bulan Agustus ya, di mana kita juga harus menumbuhkan rasa cinta, rasa syukur dan semangat persatuan untuk Indonesia, pendengar. Jamrud Katulistiwa ya, sampai sekarang juga terus diputar dalam momen-momen bertema nasional ataupun kebangsaan, pendengar. Keren. Durasinya 5 menitan. Aransemennya megah, pendengar. Liriknya puitis yang mengajak pendengarnya untuk mensyukuri kekayaan alam Nusantara. Keren ya. Jadi tidak hanya lagu-lagu galau, lagu-lagu cinta saja, tapi ketika berbicara lagu-lagu patriotik ya, yang cinta dengan tanah air, Chrisye juga bisa, pendengar, tidak ingin kalah ya. Keren banget dari Chrisye, Jamrud Katulistiwa. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1, terima kasih. Ini ada dari Mas Agung, selamat malam Mas Agil, semoga sehat-sehat terus dan juga salam untuk semua pendengar Pro 1. Minta lagunya dari Elton John, yang apa saja tolong bisa diputarkan. Oke, terima kasih Mas Agung, nanti saya playlistkan terlebih dahulu ya, pasti saya akan putarkan, ditunggu saja. Dan yang lain, pendengar Pro 1,

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Dari Mas Agung tadi yang sudah request lagunya Elton John, saya putarkan The One ya, karena memang bisa dibilang Elton John ini satu-satunya penyiar ikon musik terbesar asal Inggris yang sudah berkarir sejak lama sampai sekarang juga masih menunjukkan tajinya pendengar dari tahun 60 ya. Masih terkenal dan dikenal lewat permainan piano yang khas pendengar dan juga vokal yang berkarakter. Jadi Elton John ini telah menjual lebih dari 300 juta rekaman di seluruh dunia pendengar. Kesuksesannya juga tidak lepas dari kolaborasi bersama penulis-penulis kenamaan ya selama puluhan tahun. Duet kreatif yang menghasilkan banyak legendaris pendengar lagu-lagunya Your Song, Rocketman, Sacrifice ya, dan The One ini menjadi salah satu penyanyi dan penulis lagu paling berpengaruh dalam sejarah musik pop pendengar. Untuk lagunya The One ini rilis di tahun 92, 25 Mei pendengar, single utama sekaligus lagu andalan dari album yang berjudul sama pendengar The One ya. Lagu ini ditulis oleh Elton John dan juga Bernie Taupin pendengar, serta diproduseri oleh Chris Thomas. The One menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan karir Elton John karena lahir setelah ia berhasil menjalani rehabilitasi dari kecanduan alkohol dan narkoba pendengar. Elton sendiri mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan lirik lagu ini karena mencerminkan fase baru dalam hidupnya pendengar. Jadi sudah berkesan untuk diri sendiri, terkenal pendengar, dan sukses ya menempati peringkat 10 di UK Single Chart, nomor 1 di Kanada, terus memuncaki tangga lagu Adult Contemporary di negara Amerika Serikat pendengar. Makanya saya putarkan ya, karena memang di balik lagu yang indah ini terdapat makna yang sangat emosional untuk diri Elton John pendengar. Keren ya. Pokoknya kalau musisi-musisi zaman dulu itu pasti membuat lagu rasanya tuh dapat banget pendengar ya kan. Coba deh, saya penasaran dengan playlist andalan Anda, silakan. Saya masih punya waktu sampai jam 11 malam ini, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Musicklopedia. Musicklopedia. Jennifer Lopez dikenal sebagai seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang multitalenta dari akting hingga tarik suara. Dia masuk dalam jajaran 50 wanita tercantik di dunia tahun 97, pilihan majalah People, berkata

berubah ketika ia berperan sebagai Selena di film berjudul yang sama di tahun 1996. Aktingnya begitu memikat sehingga Jennifer berhasil meraih nominasi di Golden Globe dan MTV Movie Award. Nama Jennifer kemudian mulai melambung. Ia lantas mendapatkan tawaran untuk membintangi sederet film lainnya seperti Anaconda yang sukses meraih box office.

Lopez kemudian mulai merambah ke dunia tarik suara. Album pertamanya yang berjudul One The Six secara mengejutkan laku keras di seluruh dunia. Bahkan sempat menduduki posisi puncak tangga lagu dunia. Singlenya Let's Get Loud dan lagu Hit If You Had My Love mengantarkannya meraih piala Grammy pada tahun 1999.

Amerika, album ini meraih angka penjualan sebesar 3 juta kopi dengan seabrek penghargaan seperti di ajang MTV Music Award, MTV Europe Award, dan VH1 Award. Di tahun 2001, Lopez meluncurkan albumnya yang bertajuk J-Lo bersama beberapa nama tenar lainnya yang ikut membantu dalam proses produksinya. Pamornya sebagai penyanyi semakin diakui saat dia berhasil meraih MTV Video Music Award tahun 2000 untuk kategori Best Dance Video lewat singlenya Waiting for Tonight. Musikopedia.

Roof merilis album ketujuh dengan single andalan On The Floor yang berkolaborasi dengan rapper Pitbull. Lagu ini berhasil bertengger di posisi nomor 3 Billboard Hot 100 dan menduduki chart utama di lebih dari 30 tangga lagu internasional. Single On The Floor bahkan terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia pada tahun 2011, menjadikannya sebagai single terlaris oleh artis wanita pada tahun

Jennifer Lopez kini dianggap sebagai ikon budaya pop Latin. Pada tahun 2012, Forbes menunjuknya sebagai selebritas paling berpengaruh di dunia dan wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia. Sedangkan majalah Time menyebutnya di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012.

Itu lagu dari Jennifer Lopez ini, pendengar, featuring Marc Anthony. Saya jadikan sebuah penutup ya untuk Ruang Rindu edisi malam minggu ini, pendengar. Jadi saya ucapkan terima kasih saja bagi Anda yang sudah sedari tadi jam 9 request salam-salam dan menyapa pendengar Pro 1 lainnya ya, baik melalui WhatsApp ataupun teleponnya Pro 1 tadi, pendengar. Yang ketinggalan jangan khawatir, karena setiap hari, pendengar, mulai dari jam 9 malam sampai jam 11 malam, kami hadir dalam segmen Ruang Rindu ya. Lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara bisa Anda nikmati, pendengar. Jadi jumpa lagi besok ya. Untuk Ruang Rindunya saja, kalau saya masih temani Anda dalam Semarang malam ini, pendengar, sampai jam 12 nanti ya. Kita kembali ke Semarang malam ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penutup dari The Groove, pendengar. Ini yang baru masuk. Terima kasih banyak Mbak Intan ya. Pengen diputarkan lagunya The Groove. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Oke, boleh dong.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Update informasi pendengar terkait dengan SMKN 6 Semarang ya, di mana kondisi siswa dan guru SMKN Semarang yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan program makan bergizi gratis atau MBG terus membaik pendengar. Hingga Sabtu 1 Agustus 2026 siang tadi, sebagian besar siswa ini telah pulih pendengar, sementara 5 siswa masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala SMKN Semarang, Berti Sagendra, mengatakan perkembangan kondisi kesehatan para siswa ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibanding sehari sebelumnya. Pendengar, dijelaskan lebih dari 600 siswa yang terdampak serta sejumlah guru dan juga tenaga kependidikan mengalami keluhan. Pendengar, pada Jumat sore tercatat sekitar 42 siswa menjalani perawatan di puskesmas maupun rumah sakit. Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, jumlah tersebut kini tinggal 5 siswa. Pendengar, dan dari sana pelaksanaan program MBG di SMKN 6 Semarang, pendengar, dipastikan akan dihentikan sementara pada Senin 3 Agustus 2026 ya. Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami oleh ratusan siswa dan juga sejumlah guru beberapa hari yang lalu. Pendengar, kepala sekolah Berti Sagendra juga mengatakan penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang saat ini masih diperiksa oleh Dinas Kesehatan ya. Ditegaskan belum ada keputusan apakah nantinya distribusi makanan akan tetap dilakukan oleh SPPG yang sama atau dialihkan ke penyedia lain. Pendengar, seluruh keputusan ini akan diambil setelah hasil investigasi dan juga evaluasi selesai dilakukan. Jadi memang masih menunggu pendengar, dan kita akan update tentunya untuk ke depan ini seperti apa dari program MBK ini ya. Yang jelas memang kita harapkan semoga akan ada pembenahan yang baik pendengar, sehingga program ini bisa dirasakan oleh manfaatnya ya, oleh siswa-siswi yang ada di Kota Semarang, tidak hanya di Kota Semarang tapi di seluruh Indonesia.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Musicopedia. Musicopedia. Rihanna, penyanyi yang bernama lengkap Robin Rihanna Fenty, menandatangani kontrak musik pertamanya di umur 16 tahun. Setahun berikutnya, tahun 2005-an, album pertamanya Music of the

Album Good Girl Gone Bad menjadi salah satu album paling laris Rihanna. Buktinya, album ini terjual 2,8 juta kopi hanya di Amerika Serikat saja dan 9 juta kopi di seluruh dunia. Tidak hanya Umbrella, lagu-lagu lain dalam album ini juga menjadi single seperti Shut Up and Drive, Hate

Selama karirnya, Riana telah membintangi beberapa film ternama. Beberapa perannya yang paling mendapatkan banyak perhatian adalah di film Bring It On, All or Nothing, Battleship, This Is The End, Valerian and the City of the Thousand Planets, serta film Ocean 8.

dan perfilman. Pada tahun 2017, Rihanna meluncurkan merek kosmetiknya yang bernama Fenty Beauty. Riri juga masuk ke industri fashion dengan menciptakan produk pakaian bernama Savage X Fenty yang juga menjadi tren karena memiliki beragam ukuran dan warna yang disesuaikan dengan

berlari atau berjalan, kesuksesan akan tetap datang tepat waktu jika kita percaya dan yakin pada diri kita sendiri.

Terima kasih pendengar Pro 1. Bagi Anda yang memilih setia juga seperti lagunya Fatin yang baru saja keputer, saya ucapkan terima kasih pokoknya. Tapi sayang sekali lagu ini juga menjadi penutup pendengar untuk perjumpaan kita pada edisi hari Sabtu ini ya, 1 Agustus 2026. Kita sudah memasuki bulan baru pendengar di tahun 2026 ini, dan Agustus sudah jelas ya menjadi bulannya Indonesia pendengar. Nanti akan menginjak di usianya yang ke-81. Semoga rakyatnya, masyarakat di tanah air ini bisa bersatu padu, saling menjaga pendengar untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya jadi lebih baik lagi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besok pagi yang ada agenda untuk bersih-bersih di kampungnya pendengar, atau masang umbul-umbul, ngecat ya kan, tetap semangat. Dan tentu Pro 1 RRI Semarang akan kembali hadir besok mulai jam 5 ya, untuk memberikan informasi update dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang hari pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Sehat-sehat terus untuk Anda, bahagia pendengar itu penting, dan yang tak kalah penting yang harus dijaga adalah terus bersyukur. Selamat malam. Sampai jumpa. Yang

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu ya pendengar, tentunya bersama saya Nadira yang akan menemani hari Minggu pagi Anda ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Semarang pagi ini pendengar, diawali jumpa kita dalam Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 48. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Inilah Semarang pagi ini bersama saya Nadira Aizi.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pagi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 kami akan hadirkan untuk Anda religi pagi dengan tema Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 48 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Ustadz Dr. Agus Imam Karomen MAG. Kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik sehat, Ustaz? Iya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tentunya juga kami mengundang Anda pendengar jika ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami bisa menghubungi kami di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustaz Agus. Monggo, Ustaz.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadira yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 48 yang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan Bani Israel yang sudah mulai melenceng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Mereka tidak mengimani Pak Nabi, mereka mencampur adukan kebaikan dengan keburukan dan lain sebagainya. Maka di surat Al-Baqarah ayat 43 Allah mengingatkan kembali kepada mereka, waqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya kalau bisa dikatakan ya, wahai Bani Israel, seharusnya kamu sekarang mendirikan sholat. Jadi artinya seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa Bani Israel itu sudah tahu bahwa akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri seperti dengan ciri-ciri yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu. Tapi mereka justru tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Maka di sini Allah mengatakan waqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau para mufassir menjelaskan artinya ini perintah jamaah gitu. Maka kemudian di sini ada tiga hal yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Sholat, zakat, dan ikut sholat berjamaah bersama Nabi dan para sahabat. Artinya dengan kata lain, Allah mengajak atau mengingatkan Bani Israel pada agamanya Allah. Yaitu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di ayat 44 Allah mengingatkan kembali, semacam menegur lah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Kalau diartikan secara harfiahnya begini, apakah kalian mengapa kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian, padahal kalian membaca kitab itu, yakni Taurat. Apakah kalian tidak berpikir? Jadi ayat ini turun merespon fenomena Bani Israel yang mereka itu memberi nasihat kepada keluarga mereka yang sudah masuk Islam. Jadi mereka itu menasehati kepada keluarga mereka bahwa kalian sudah masuk Islam, sudah ikut Kanjeng Nabi, maka kalian harus kalau sekarang ya harus istiqomah, harus konsisten, harus terus mengikuti ajaran Nabi. Dan mereka menyuruh itu kepada keluarga mereka, tapi mereka justru sendirinya tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Maka di sini Allah ingatkan lagi mereka. Jadi, artinya kebaikan itu harusnya tidak hanya diperintahkan kepada orang lain, tetapi yang memberi perintah juga mengikuti kebaikan itu. Watang sauna angpusakum, tapi justru mereka Bani Israel lalai kepada diri mereka, melupakan diri mereka, artinya diri mereka sendiri tidak beriman kepada Nabi. Nah, kata para mufasir, ayat ini menjadi sindiran keras kepada Bani Israel, karena apa? Umumnya manusia itu, kata para mufasir, umumnya manusia ketika ada sesuatu yang baik, maka dia pasti ingin dirinya sendiri mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini kok Bani Israel ini justru aneh. Mereka menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan itu, sedangkan mereka tidak menginginkannya. Artinya ada sesuatu yang ada problem di sini dalam diri mereka, kata Bani Israel, kata para mufasir, yang itu bertentangan dengan apa ya, naluri dalam diri mereka. Nah, kemudian Allah mengatakan wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Setelah Allah tadi memerintahkan Bani Israel untuk sholat, artinya untuk beragama Islam ya. Untuk sholat, zakat dan jamaah, maka Allah mengatakan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya dalam menjemput kebaikan atau hidayah Allah, atau maka Bani Israel harus menggunakan sabar dan sholat sebagai media atau sarana meminta tolong. Artinya apa? Bisa jadi pada masa itu mereka ketika ingin keluar dari kepercayaan mereka yang keliru dan ingin memeluk agama Islam, bisa jadi mereka akan kesulitan, banyak tantangannya. Bisa jadi nanti akan ada intimidasi dari orang kafir yang Quraisy atau yang lainnya. Maka Allah di sini mengingatkan pentingnya sabar dan sholat. Karena ini dalam konteks hari ini, ayat ini sangat masyhur ya, untuk mengingatkan kita

Kanjeng Nabi selalu memperbanyak sholatnya. Artinya ini menunjukkan bahwa sholat itu menjadi penting. Nah, tapi perlu diketahui bahwa sholat itu la kabiratun illa alal khusyi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kita sering mendengar tentang bagaimana sholat khusyuk. Nah, apa itu definisi khusyuk? Disebutkan di ayat setelahnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang sholat khusyuk atau orang yang bisa khusyuk adalah orang-orang yang ketika dia melaksanakan sholat, dia yakin tidak hanya fokus pada gerakan tetapi ada penghayatan yang seakan-akan dia sedang berhadapan atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa besok di akhirat itu dia akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Keyakinan besok akan kembali kepada Allah itu memotivasi diri kita untuk serius dalam sholat kita, kan? Jadi artinya sholat itu harus dihayati, dan juga sholat itu harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena itu menjadi bekal kita berjumpa kepada dengan Allah. Nah, terus ayat selanjutnya Allah mengingatkan lagi, ya bani Israil adzkuru nikmat ya allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah mengingatkan lagi, wahai bani Israil, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Jadinya ingat lagi nikmat saya itu sudah sangat banyak. Saya menyelamatkan nenek moyang kalian, bahkan menyelamatkan keturunan kalian gitu, sampai akhirnya hari ini ada Bani Israil misalnya pada masa itu. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israil selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka ada yang menjadi penduduk tanah suci Baitul Maqdis ya, Palestina. Nah, di sini Allah mengingatkan kembali. Terus Allah juga mengingatkan kembali bahwa mereka itu hakikat asalnya dari orang yang sangat baik, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Makanya kemudian disebut Bani Israil, keturunan dari Israil. Nah, Israil itu gelar bagi Nabi Ya'qub. Nah, wattaqu yawman tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsurun. Wahai Bani Israil, ingatlah, takutlah kamu kepada hari di mana hari itu ya semua orang tidak akan bisa membantu orang lain. Semua orang tidak bisa membela orang lain. Di sana tidak ada syafaat, artinya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang dengan izin Allah. Dan di sana tidak bisa menerima tebusan ya. Dan di sana juga tidak akan ada pertolongan, artinya yang menolong hanya amal kita. Kalaupun ada syafaat, ya tidak semua orang bisa memberikan syafaat, hanya orang-orang tertentu ya, para nabi gitu. Para nabi pun kalau kita melihat hadis ya, mereka akan meminta semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat kursi itu, man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih, bahwa besok di akhirat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali ya orang yang sudah Allah izinkan. Nah, artinya apa? Di sini Bani Israil diingatkan bahwa keutamaan yang mereka miliki di dunia, terus bisa jadi jasa mereka selama di dunia itu kalau tidak didasari oleh keimanan ya, di akhirat nanti tidak akan ada manfaatnya. Mereka tidak akan memperoleh manfaat dari keutamaan-keutamaan yang telah mereka dapatkan di dunia. Jadi ini ayat-ayat tadi itu menjelaskan tentang kelanjutan perintah Allah kepada Bani Israil untuk mengikuti Kanjeng Nabi, artinya beriman ya. Tidak hanya tahu kalau Nabi itu sudah lahir, Nabi itu sudah ada, tapi mereka dituntut untuk beriman ya. Kemudian mereka juga diingatkan lagi oleh Allah tentang keutamaan yang telah Allah berikan, dan Allah mengingatkan pada mereka tentang pentingnya sabar.

0: kemudian sholat dan mengingat hari kiamat atau hari pembalasan. Mungkin itu Mbak Nadira sebagai pengantar.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas kajian pembukanya. Juga semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Selanjutnya pendengar, kita juga akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp. Tapi ini sudah ada yang tergabung di telepon juga, kita akan sapa lebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nadira, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Pak RT sehat?
2: Alhamdulillah, doa panjenengan sama tim yang di studio.
1: Alhamdulillah. Yeah. Pak RT silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, yeah. Assalamualaikum.
3: Sehat ya, Pak Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak Sierto.
2: Iya, yeah, begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, tafsir surat Al-Baqarah ayat 43-48, Pak Ustaz mengatakan dan memaparkan bahwa yang isinya perintah mendirikan sholat dan zakat dan teguran bagi Bani Israel yang hokpikrit serta memperingat tentang nikmat Allah dan kedahsyatan hari kiamat. Nah, pertanyaan begini Pak Ustaz, apakah konteks sejarah turunnya ayat-ayat tersebut kepada Bani Israel di Madinah? Namun masihkah zaman sekarang masih ada moral mental saat ini yang melalaikan ayat tersebut, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng enjang.
1: Nggih. Suwun Pak Yarto atas pertanyaannya. Silakan Ustaz bisa langsung dijawab.
0: Iya, jadi ayat-ayat di atas ya, meskipun Allah turunkan pada masa itu untuk merespon, untuk menanggapi ya, mengingatkan Bani Israel, tetapi bukan berarti kemudian ayat tersebut tidak berlaku bagi kita hari ini ya. Ayat ini tetap berlaku, artinya kita bisa mengambil pesan penting dari ayat ini, misalnya bahwa ibadah atau keimanan kita itu kemudian hakikatnya merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini apapun itu ya, bahkan tidak harus kemudian dikaitkan dengan nikmat-nikmat yang banyak ya. Misalnya nikmat yang paling jelas adalah nikmat kita bisa hidup ya, bahwa siapa yang menciptakan kita kan gitu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan pentingnya kita untuk beribadah. Maka bagi para sufi misalnya ibadah itu tidak hanya merupakan kewajiban, artinya bukan sebuah transaksi, tapi itu sebenarnya merupakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, sekaligus rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa dakwah atau ajakan yang Allah sampaikan, misalnya perintah sholat, zakat dan warka'u ma'ar raki'in, itu hakikatnya merupakan bentuk nyata komitmen kita dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kontekstualisasikan gitu, setelah kita beriman kepada Allah, dalam hari ini misalnya kita sebut sebagai muslim, misalnya kita sudah masuk Islam bagi yang awalnya bukan muslim misalnya, maka ada tiga amal yang penting. Yang pertama, amal yang itu menunjukkan benar-benar kita menghamba kepada Allah, yaitu disebutkan sebagai sholat, contohnya sholat. Yang kedua, pentingnya kita untuk komitmen pada kesolehan sosial. Nah, yang disebutkan di ayat itu adalah zakat. Nah, dalam kita, di agama kita tidak hanya zakat, ada sedekah, ada wakaf, infak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, warka'u ma'ar-raki'in, itu para mufasir dulu memahami berjamaah, artinya sholat tidak hanya sendiri tetapi juga berjamaah. Nah, kita sudah tahulah bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Nah, kontekstualisasi hari ini apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab untuk selalu bersama-sama, bersama komunitas muslim, artinya bukan bersama-sama dalam arti apa ya, membuat kelompok atau apa gitu, tapi artinya komitmen kita untuk selalu bersama-sama dalam kebaikan kan gitu. Misalnya hari ini misalnya kita lihat banyak tantangan, banyak krisis moral dan lain sebagainya, maka warga umat arokiin ya, atau istilahnya tadi kebersamaan dalam kebaikan itu menjadi sangat penting untuk membentuk apa namanya imunitas sosial, sehingga orang akan tetap tahu bahwa ada standar baik, ada standar kesolehan yang itu kemudian bisa membentengi masyarakat kita. Jadi paling tidak itu, Mbak Nadira.
1: Baik, Ustadz, selanjutnya ini sudah ada Pak Rozi di Kubuk ya, bertanya juga. Untuk pertanyaannya di ayat 44, orang seperti itu termasuk di golongan apa, Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Ayat orang 44 ya. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang apa ya, yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi artinya dia sudah tahu kebaikan tetapi dia justru tidak melakukan itu. Apakah baik? Coba dalam konteks dia mau memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada orang lain tentu baik, karena itu bagian dari menyebarkan ilmu gitu. Tetapi dalam konteks tanggung jawab terhadap pribadinya itu tidak baik. Makanya kemudian di sini teguran Allah itu seakan-akan kayak sangat heran, kok ada orang memerintahkan orang lain kebaikan tapi dia melupakan dirinya, artinya dia sendiri tidak melakukan hal tersebut kan gitu. Itu Mbak.
1: Baik, ini juga sudah ada pertanyaan yang mengenai kebaikan juga, Ustadz, dari Pak Jaka ya. Ini bertanya juga, jika di ayat 44 disebutkan jangan menyuruh orang lain berbuat baik sementara kita sendiri lupa mengerjakannya, bagaimana Ustaz cara kita bisa saling mengingatkan tanpa terkesan menggurui?
0: Baik, ya, jadi ayat ini sebenarnya merupakan teguran. Jadi artinya jangan sampai kita melupakan diri kita dalam kebaikan. Jangan sampai kita bisa menunjukkan kebaikan tapi diri kita tidak bisa ikut kepada kebaikan tersebut. Nah, dalam konteks dakwah, ayat ini sebenarnya menjadi motivasi bahwa ketika kita bisa memberikan kebaikan, memberikan pengetahuan, maka diharapkan kita juga bisa, meskipun belum bisa, tapi kita sudah ada kesadaran untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, bagaimana dakwah biar tidak menggurui? Ya tentu banyak cara ya. Jadi misalnya melalui ini hal yang teknis sekali misalnya. Jadi misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya ajakan, dalam arti ajakan tidak hanya mengajak kepada audiens tetapi juga mengajak pada diri kita, misalnya melibatkan kalimat-kalimat yang melibatkan diri kita di situ supaya seakan-akan kita tidak hanya memberikan perintah kepada orang lain misalnya. Yang kedua, jadi mungkin bisa jadi kita tidak hanya apa ya, dakwah kita itu tidak hanya satu arah ya, tetapi ada dialog di situ. Jadi misalnya tidak melulu hanya menyampaikan informasi tetapi ada dialog. Dan yang ketiga, mungkin dakwah itu juga harus memperhatikan kondisi psikologis dari audiennya. Jadi misalnya ketika kita ingin menunjukkan kepada seseorang tentang kebaikannya, bisa jadi kita harus pilih waktu yang tepat. Jangan sampai misalnya kita ingin menegur orang tapi di depan umum misalnya, kan tentu itu sesuatu yang sangat tidak baik, karena bisa jadi justru orang akan menolak dakwah itu karena tidak sesuai dengan kondisi psikologis dia kan gitu. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik. Ustadz, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang tergabung, tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda sebentar. Dan untuk pendengar, kami masih akan membuka untuk Anda yang akan bergabung ataupun bertanya. Silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi hari ini dengan tema tafsir surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 48. Ustaz Agus, kita akan melanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar. Ini Ustaz, ini masih mengenai kebaikan Ustaz ya. Di mana ini pertanyaan dari Bu Tina ya. Ini juga bertanya, di era media sosial sekarang Ustaz, banyak orang yang gemar mengingatkan orang lain melalui unggahan ataupun status. Bagaimana Ustaz menanggapi hal tersebut?
1: Ya, apa namanya? Jadi ada hadis Nabi, al-hikmatu dolatul mu'min, hikmah atau kebajikan itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Artinya orang mukmin itu sangat identik dengan kebaikan atau kebajikan. Maka kalau menurut saya, terlepas dari motivasinya apapun yang memposting, tetapi kalau memang itu adalah kebaikan, ya, maka kita perlu mengingat, perlu menyadari, ya, perlu menerima itu sebagai sebuah informasi kebaikan yang harus menjadi apa ya, motivasi bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi terlepas misalnya apakah dia hanya merepost atau dia hanya mungkin ingin membuat citra apa, maka kita melepaskan itu semua karena materi yang disampaikan itu adalah kebaikan. Maka kita harus mengambil itu karena apa? Kebajikan itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Artinya dia ada kebajikan itu ya milik kita, maka dimanapun kita temukan maka kita harus mengambilnya, meresponnya gitu sebagai sebuah kebaikan yang memang harus jadi motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu Mbak.
0: Baik, terakhir Ustaz, untuk pesan yang ingin disampaikan ataupun juga mungkin langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang muslim ya Ustaz ya, ini agar di kehidupan sehari-hari ini dinilai-nilai dalam surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 48 ini bisa benar-benar hadir dalam kehidupan kita seperti apa Ustaz langkah-langkahnya?
1: Baik, yang pertama bahwa apapun yang kita peroleh, berbagai nikmat apapun bentuknya, itu kita harus sadari bahwa itu kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesadaran itu menjadi penting sebagai landasan dalam kita beribadah. Beribadah itu macamnya banyak ya. Ada sholat, artinya ada ibadah yang memang murni ritual kepada Allah. Ada ibadah sosial dan ada ibadah berupa kepedulian kepada sesama kita, komunitas kita. Maka kebaikan apapun yang sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita, ya perlu kita lanjutkan, perlu kita perkuat, perlu kita istiqomah, ya continue, karena itu merupakan apa namanya standar ya, jangkar bagi kehidupan hari ini yang semuanya serba berubah. Dan yang ketiga, sholat dan sabar itu merupakan dua sarana yang Allah siapkan untuk kita, sehingga apapun bisa jadi kalau ada kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, cobaan-cobaan dalam beragama, dalam bersosial dan sebagainya, maka kita cara mencari solusinya kata Allah ada di sabar dan sholat. Sabar artinya respon kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, cermat kan begitu, teliti. Nah, kemudian sholat itu menunjukkan pentingnya menyertakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu mungkin Mbak.
0: Matur suwun Ustaz atas ilmu dan pesan yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya pendengar, semakin hari kita bisa bertambah ilmu ya. Semoga juga disampaikan oleh Ustaz Agus ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan bisa menjadikan diri kita lebih taat lagi. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan juga tausiahnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustaz.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian ya pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kami masih akan hadir untuk Anda dalam Warta Pagi ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Di tahun menjelang pemilu atau menjelang pilkada, kami terus menggenjot pendidikan pemilih, khususnya di tahun 2026 ini.
3: Ini Samsat Quarter terbaru, dan baru ada di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan pakai apa rumah modular seperti ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang sosialisasikan partisipasi pemilih dan pemilu pada tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadirkan Samsat Corner dan mobil Samsat keliling desa untuk dekatkan layanan kepada masyarakat. Saya, Nadira Aisi, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang terus sosialisasikan partisipasi pemilih dalam pemilu. Berikut laporan selengkapnya.
2: Tentu pendidikan pemilih sangat penting, selain itu menjadi program nasional.
4: KPU Kota Semarang terus melakukan sosialisasi yang menyasar kelompok rentan, lansia, perempuan, pemilih pemula hingga pelajar di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan kepemiluan masyarakat dalam pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu. Pasalnya melihat hasil dari evaluasi pemilu dan pilkada 2024 lalu, masih ada kelurahan tingkat partisipasi masih rendah maupun sebagian masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menuturkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait kepemiluan terutama ke kelompok rentan, lansia, pemilih pemula atau pelajar untuk melek pemilu. Menurutnya program pendidikan kepemiluan ini penting agar masyarakat meningkatkan kesadaran tentang pendidikan pemilih, baik dari pemilih pemula, kelompok rentan, dan lainnya. Sehingga partisipasi dalam pemilu meningkat, memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk ikut berpartisipasi sebagai warga negara sesuai prinsip demokrasi dan juga memilih pemimpin yang berkualitas.
2: Tentu pendidikan pemilih sangat penting, selain itu menjadi program nasional ya. Jadi program nasional yaitu pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih. Hal ini di tahun menjelang pemilu atau menjelang pilkada, kami terus menggenjot pendidikan pemilih, khususnya di tahun 2026 ini kami targetkan untuk partisipasi terendah di masing-masing kecamatan. Jadi ada 16 kecamatan, di satu kecamatan itu ada satu kelurahan yang partisipasinya paling rendah. Nah itu kami sasar sehingga harapannya ke depan itu bisa meningkat. Kami sadarkan bahwa pentingnya adanya pemilu itu seperti apa, pentingnya pemimpin itu seperti apa, kehadiran ke TPS tidak hanya datang tapi benar-benar memilih yang berkualitas seperti apa. Jadi kami menggali.
4: KPU diketahui juga memiliki program lainnya yakni KPU Goes to School dengan mengunjungi sebanyak 6 sekolah. Melalui program tersebut, KPU Kota Semarang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, tetapi juga meningkatkan literasi tentang kepemiluan, bijak dalam menggunakan media sosial, menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi. Lama Pantau RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghadirkan Samsat Corner Juwana dan mobil Samsat Keliling Desa atau Samkeldes guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Samsat Corner terbaru.
5: Pendengar, warga Kecamatan Juwana Pati dan sekitarnya kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat Induk untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghadirkan Samsat Corner Juwana dan mobil Samsat Keliling Desa atau Samlekdes guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi menyebutkan kehadiran layanan itu merupakan bagian dari strategi jemput bola untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kendaraan bermotor. Mas Rofi menjelaskan Kecamatan Juwana dipilih karena memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan yang cepat dan mudah semakin meningkat. Samsat Corner Juwana berfungsi sebagai titik layanan tetap yang dapat diakses masyarakat setiap hari kerja. Sementara itu, Samlegdes dirancang untuk menjangkau desa-desa dan lokasi kegiatan masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
3: Tentu saja ini Samsat Corner terbaru yang baru ada di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan pakai apa rumah modular seperti ini. Ternyata baik dan representatif, ini bisa dibangun di tempat apa kabupaten kota yang lainnya atau mungkin di kecamatan-kecamatan yang lainnya.
5: Bupati Pati melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Ahmad Faisal menilai sinergi antar instansi menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
6: Harapan kalau kolaborasi lintas sektor ini terus diperkuat, sebab peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi, inovasi, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5: Untuk diketahui, Samsat Corner Juwana dipusatkan di Kompleks Kantor Kecamatan Juwana untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun Samlegdes akan beroperasi secara fleksibel di desa-desa maupun berbagai kegiatan masyarakat di luar jadwal Samsat keliling reguler. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kondisi siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program bergizi gratis atau MBG terus membaik. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dan hari ini kami lakukan pemantauan, masih ada 5 anak-anak.
8: Kondisi siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program makanan bergizi gratis atau MBG terus membaik. Hingga Jumat sore sebagian besar siswa telah pulih, sementara 5 siswa hingga siang kemarin masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala SMK Negeri 6 Semarang Bertisa Gendra mengatakan, perkembangan kondisi kesehatan para siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan sehari sebelumnya. Kelima siswa tersebut dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya di RSWN Wongsonegoro, Rumah Sakit Pantiuloso, dan Rumah Sakit Permata Medika. Sementara seluruh guru dan tenaga pendidik yang sebelumnya mengalami gejala, kini telah dinyatakan sehat. Menurut Berti, keluhan yang dialami para siswa dan guru umumnya berupa pusing, mual, muntah, dan diare yang mengarah pada gejala keracunan makanan.
7: Dan hari ini kami lakukan pemantauan, masih ada 5 anak-anak. Ya, tapi kondisinya sudah mulai membaik. Untuk bapak ibu gurunya semua sudah dinyatakan sehat. Terus murid-muridnya itu masih dalam menunggu visitasi dokter mungkin untuk dinyatakan pulang atau bagaimana. Ini masih menunggu.
8: Terkait kelanjutan program MBG di SMK Negeri 6 Semarang, Berti kepada RRI kemarin menjelaskan, pihak sekolah masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dilakukan dinas kesehatan. Menurutnya, sekolah mengusulkan penghentian sementara distribusi makanan pada hari Senin mendatang. Ia mengatakan keputusan mengenai kelanjutan kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk kemungkinan menggunakan penyedia lain, akan ditentukan setelah hasil evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan pihak terkait. Di sisi lain, pihak SPPG telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan seluruh siswa dan guru yang terdampak. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyusul dugaan keracunan makanan program MBG. Ia menilai peristiwa tersebut mengindikasikan adanya dugaan kelalaian dalam proses penyediaan makanan, baik dari sisi kualitas bahan baku maupun proses pengolahan.
9: SPPG-nya ini mestinya diinvestigasi apa yang terjadi, human error-nya di mana, apakah masaknya terlalu gasik sehingga menyebabkan mereka saat dimakan ini sudah basi atau apa.
8: Lebih lanjut, Anang menegaskan, persoalan keamanan pangan merupakan hal yang mendasar dan tidak boleh dianggap sepele. Anang juga berharap hasil investigasi dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola penyediaan makanan pada program MBG. Bahtiari Fahim melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMP Negeri 4 Batang mengenal beragam profesi maupun kebudayaan dengan menggelar karnaval kostum unik agar memiliki optimisme yang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pelajar SMP Negeri 4 Batang berupaya mengenal beragam profesi maupun kebudayaan dengan menggelar karnaval kostum unik. Karnaval menjadi salah satu upaya agar para pelajar lebih menyiapkan mental untuk menentukan cita-cita masa depannya sekaligus merayakan Dies Natalis ke-46 SMP Negeri 4 Batang. Untuk memeriahkannya, sebanyak 650 siswa bersama para pendidik mengenakan berbagai kostum adat hingga berbagai profesi agar memiliki optimisme yang tinggi. Salah satu siswi, Salsa, sengaja mengenakan properti layaknya reporter untuk memeriahkan Dies Natalis ke-46 SMP Negeri 4 Batang.
11: Namanya siapa?
12: Namanya Salsa Erin Ramirani.
11: Jadi apa?
12: Jadi wartawan.
10: Tak hanya memperagakan ragam kostum dan properti unik, para siswa juga mengasah kemampuannya dalam memperagakan busana layaknya model profesional. Salah satunya Dinara dan Ata yang sedikit unik karena mengenakan kostum yang tak seragam, yakni gadis nelayan dan pemuda Minang.
13: Oh iya, tadi kebetulan kami menampilkan ada yang profesi dan baju adat.
11: Ini jadi apa ini?
13: Untuk baju adat dari mana?
14: Sumatera Barat.
13: Oh, yang ini? Untuk profesi sebagai nelayan.
11: Oh, ini kok bisa kolab basic kenapa ini?
13: Oh iya, karena
11: kan yang lain kan kompak ya, seragam ini kok
13: enggak apa-apa. Karena tadi sedikit ada kendala, jadi kita harus profesional, akhirnya digantikan dengan berkolaborasi.
11: Oh, berarti ini dadak banget?
13: Iya, sangat mendadak, enggak ada briefing.
11: Enggak ada briefing. Itu kok lincah banget, Dek.
13: Oh iya, karena kita juga profesional ya, Pak ya.
10: Respon positif pun diungkapkan Ketua Panitia Dies Natalis SMP Negeri 4 Batang, Albert Rizal, dengan mengenakan ragam kostum profesi, menanamkan mental positif untuk meraih cita-cita anak.
15: Karnaval dalam rangka Dies Natalis SMP Negeri 4 Batang yang ke-46, pengenalan profesi-profesi siswa ke depan.
11: Tujuannya untuk apa?
15: Ya, biar mereka lebih belajar giat, kemudian di samping juga ikut melestarikan budaya, dan mereka punya wawasan tentang masa depan.
10: Selain itu, untuk mengenalkan budaya Nusantara, para siswa menampilkan peragaan busana mulai adat Jawa hingga Sumatera dan lainnya, agar tertanam rasa nasionalisme yang baik di dalam jiwa pelajar. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Satreskrim Polresta Magelang masih melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelaku pencurian uang sebesar Rp150 juta dengan modus pecah kaca mobil. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kita masih berusaha untuk mencari bukti dukung berupa CCTV.
17: Jajaran Satreskrim Polresta Magelang hingga saat ini masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap pelaku pencurian uang sebesar Rp150 juta dengan modus pecah kaca mobil. Selain itu, juga masih mengumpulkan bukti-bukti petunjuk untuk menemukan identitas pelaku. Wakil Kasatreskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan pihaknya juga telah memeriksa sedikitnya 5 orang saksi terdiri atas korban dan jumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, petugas menduga pelaku berjumlah 2 orang dan seluruhnya menggunakan masker sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi wajah pelaku. Selain itu, untuk kendaraan yang digunakan pelaku, para saksi belum bisa memastikan karena perhatian para saksi saat itu fokus pada kejadian pecah kaca dan aksi tersebut berlangsung sangat cepat dan terbilang terorganisasi.
16: Proses penyelidikan kasus pecah kaca yang terjadi hari kemarin di wilayah Pakelan, tim kami, tim opsional kami masih melakukan proses penyelidikan di lapangan, mengumpulkan bukti-bukti petunjuk.
17: Terpisah, korban Trisang Edi Wibowo, warga desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, mengatakan telah dirinya mengambil uang di bank BCA di Kota Magelang dan tidak pulang ke Tempuran dan mampir di warung bakso di daerah Pakelan. Dirinya mengetahui kaca mobilnya pecah, telah diberitahu oleh pemilik bengkel yang ada di dekat mobilnya tersebut. Ia juga mengaku selama perjalanan dari bank hingga lokasi kejadian tidak merasakan adanya masalah pada kendaraan Honda Brio bernomor AA1852NA miliknya. Dirinya juga mengetahui ban belakang mobilnya tersebut kempes setelah kejadian tersebut berlangsung.
18: Waktu mau bangun rumah, terus
14: Menurutnya, uang sebesar 150 juta rupiah yang diambil dari bank tersebut sebenarnya akan digunakan untuk membayar upah tukang dan membeli bahan bangunan untuk membangun rumahnya. Dan saat mengambil uang di bank tersebut, dirinya tidak ada teman yang menemaninya. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Berikut disampaikan reporter Bowo Wiranto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas sepekan, Minggu 2 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan. Operasi tangkap tangan Bupati Pemalang oleh KPK menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus dugaan korupsi. Pegiat anti korupsi Jawa Tengah, Eko Haryanto menilai Jawa Tengah masih menjadi daerah yang mendapat perhatian serius dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, praktek korupsi di tingkat kepala daerah masih didominasi dengan jual beli jabatan dan pemberian fee proyek, sementara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai belum memberikan efek jera. Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kembali terjadinya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Ia menegaskan, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan mulai dari pembekalan integritas, koordinasi bersama KPK hingga penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Gubernur juga memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah pendampingan agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama proses hukum berlangsung. Peringatan Hari Anak Nasional atau HANA 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung di halaman Balai Kota Semarang. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya, keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus kekerasan dan perundungan anak yang masih terjadi di Kota Semarang. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia menyampaikan masukannya terkait program pemerintah. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia menyampaikan masukannya terkait program pemerintah, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Muzamil Ihsan mengatakan program prioritas nasional tersebut membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pihaknya memberikan masukan agar pelaksanaan program tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berintegritas. Muzamil usai pembukaan Munas BEM ke-19 mengungkapkan mahasiswa sebagai kontrol sosial memiliki kewajiban agar masyarakat tidak sampai dirugikan. Ia juga menjelaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program prioritas tersebut agar dapat berjalan dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan tujuannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Yulkifli Hasan mengatakan program-program prioritas seperti MBG merupakan amanah dari konstitusi. Untuk program Koperasi Desa Merah Putih, ia menerangkan program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sentra ekonomi di setiap daerah. Sekian Jawa Tengah selintas pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Bowo Wiranto, mengucapkan mengucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Pendengar, sekian berita lintas pagi ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

menggunakan bawang merah, cabai maupun ballpoint yang ditekan pada pipi bayi mereka. Tapi, tahu nggak sih? Sebenarnya lesung pipi itu merupakan bentuk kelainan otot yang bersifat genetik pada wajah. Jadi sebenarnya kondisi ini disebabkan oleh perubahan otot wajah yang disebut dengan zygomaticus major yang membelah menjadi dua kumpulan otot yang terpisah ketika tersenyum. Meskipun begitu, menurut ahli dan dokter, satu-satunya cara untuk membuat lesung pipi ialah dengan cara operasi bedah plastik. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk memiliki lesung pipi?

0: Pendengar, di akhir pekan ini untuk Anda mungkin masih banyak ya yang sedang dalam perjalanan, berlibur bersama keluarga ataupun menikmati waktu santai di luar rumah ya. Pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan juga sudah terhubung bersama kami di ujung telepon ada Prakirawan Rizca. Selamat pagi rekan Rizca.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat rekan Rizca?
1: Iya, alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan untuk informasinya pagi hari ini rekan Rizca.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 2 Agustus 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizca atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat
1: terima
0: pagi.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Dan juga semoga aktivitas Anda pagi hari ini bisa berjalan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

Anda, di ujung tutup pulpen terdapat lubang kecil yang ternyata dibuat dengan tujuan keselamatan. Perusahaan alat tulis menyisipkan lubang tersebut sebagai fitur keamanan. Tujuannya, jika ada orang, terutama anak-anak yang tidak sengaja menelan tutup pulpen tersebut, lubang ini mencegah sesak nafas. Lubang kecil tersebut dapat membuat udara tetap bisa masuk, sehingga korban masih bisa bernafas hingga pertolongan datang. Ini merupakan inovasi kecil, namun dapat menyelamatkan nyawa.

kembali pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Ini juga hari Minggu ya pendengar. Mumpung juga ini biasanya hari Minggu waktu yang pas untuk kita memanfaatkan waktu libur untuk berolahraga, berjalan santai ya, jogging, badminton ataupun olahraga lainnya, ataupun Anda bisa mampir ke Car Free Day ini ya. Soalnya kalau kita sudah sibuk bekerja selama satu minggu, olahraga di akhir pekan itu sering menjadi ajang kumpul yang paling pas ya, di mana juga suasana guyup itu juga terlihat di lapangan tenis Jatayu Mabesau Jakarta pendengar. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan baru saja membuka turnamen tenis beregu Alus Manis 5 2026 yang berlangsung selama 2 hari yaitu hari Sabtu dan hari Minggu ini. Ajang tahunan ini juga diikuti oleh deretan alumni dari berbagai sekolah menengah atas di Jakarta dan Bandung sebagai wadah silaturahmi sekaligus kompetisi yang sehat. Disampaikan juga pendengar oleh Pak Wamenhan yang ikut turun langsung membela alumni SMA Negeri 4 Bandung. Kejuaraan ini punya makna lebih dari sekedar menang atau kalah. Soal juara itu bonus, tapi yang paling penting adalah bermain sportif, menjaga kebugaran, dan merekatkan tali persahabatan antar alumni. Apalagi dengan dukungan 6 lapangan tenis yang disiapkan oleh TNI Angkatan Udara di Mabesau, jalannya pertandingan menjadi semakin mantap dan lancar. Di mana acara pembukaan ini juga ramai dihadiri pejabat lain seperti Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jamhur Hidayat dan Wakil Kepala BRIN Amrullah Oktavian. Seru ya pendengar, ini kita melihat kekompakan dari para teman-teman sekolah dulu yang masih aktif berolahraga bersama. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar di Semarang sekitarnya, biasanya punya agenda olahraga rutin apa ini ya? Kalau lagi berkumpul alumni ataupun komunitas di pagi hari ataupun di hari libur, boleh ya disampaikan ke kami untuk cerita Anda pagi hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat.